0: gunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Udah ada datanya berapa belum tuh sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM, itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall-nya aja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
7: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gersik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro.

0: Tiga terus mudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So thank you very much.

0: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
1: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
2: Air zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
1: Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di Embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22:55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03:55 besok subuh. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
3: Bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
2: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
4: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah undervalue dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden meresmi dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
2: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar. Sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
2: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Tris Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
5: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
6: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
2: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas 25.000 dolar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat.
1: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khalid El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar, telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta. Dan sekarang saatnya Anda kembali lagi bersama kami di Pro1 Nunukan dalam program Nunukan pagi ini, edisi hari Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Rista Tunggarani. Pendengar, sesaat lagi kita akan masuk ke segmen opini publik yang akan dibuka pada pukul 8.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Nah, Anda silahkan ya, boleh menyampaikan pendapat Anda, di mana untuk topik hari ini adalah soal pemindahan lokasi pedagang ikan dari alun-alun Nunukan. Silahkan Anda boleh menyampaikan pendapat Anda seperti apa, bisa disampaikan melalui chat WhatsApp, SMS, VN di WhatsApp, maupun telepon juga di 0811-53-11945. Line interaktif dibuka untuk Anda hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Seperti ini dibilang bagus?
2: Iya dong. Coba kau tengok mereka bah sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya balik.
2: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan wah.
2: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Oke, pendengar, ini Anda masih ada di segmen opini publik. Di mana untuk segmen opini publik ini kami mengambil tema tentang pemindahan lokasi pedagang ikan dari alun-alun Nunukan. Dan Anda dipersilahkan untuk menyampaikan pendapat Anda mengenai hal tersebut, bisa melalui WhatsApp berupa chat dan juga VN, ataupun melalui SMS dan telepon di 0811 5311 945. Silahkan, Anda boleh menyampaikan opini Anda, pendapat Anda mengenai sekali lagi topik soal pemindahan lokasi pedagang ikan dari alun-alun Nunukan. Silakan ya pendengar, untuk opini publiknya masih akan dibuka untuk Anda hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Teh adalah minuman yang dibuat dengan cara menyeduh daun, pucuk daun atau tangkai daun yang dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis dengan air panas. Teh dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu teh hitam, teh oolong, teh hijau, dan teh putih. Di Jepang, tradisi minum teh mereka menyebutnya sadou. Sedangkan di Inggris, tradisi minum teh disebut afternoon tea. Tidak berbeda dengan Jepang dan Inggris, ternyata Indonesia juga memiliki beberapa tradisi serupa loh. Apalagi mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil teh terbesar dan terbaik di dunia. Maka tidak heran jika tradisi minum teh di Indonesia menyebar ke berbagai daerah dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama, teh poci di Jawa. Budaya minum teh menggunakan teh wangi melati yang diseduh di dalam poci bersamaan dengan gula batu sebagai pemanis. Uniknya, penikmat teh ini hanya dibolehkan menambahkan gula batu, tetapi tidak boleh mengaduknya. Yang kedua adalah nyaneut di Sunda. Nyaneut sendiri merupakan singkatan dari Nyai Haneut atau Cai Haneut yang berarti air hangat. Tradisi minum teh ini pun memiliki tata cara, yaitu sebelum meminum teh kita harus memutar gelas teh di telapak tangan sebanyak 2 kali. Kemudian aroma teh harus dihirup sekitar 3 kali dan barulah teh boleh diminum. Sedangkan tradisi yang ketiga adalah patehan dari Keraton Yogyakarta. Tradisi patehan tidak bisa dilakukan oleh siapa saja, hanya boleh dilakukan oleh lingkungan keraton. Prosesi tradisi ini dilakukan oleh 5 perempuan dan 5 pria yang berpakaian adat Jawa dalam meracik dan menyajikan teh lengkap dengan makanan ringan yang dikhususkan untuk raja, keluarga, dan tamu keraton. Sedangkan yang terakhir, tradisi yang keempat adalah nyahi di Betawi. Konon kata nyahi sendiri berasal dari budaya Arab, dari kata sahi yang artinya teh. Yang diminum adalah teh tubruk, yakni minuman dari daun teh kering yang langsung diseduh tanpa disaring. Tradisi minum teh gaya Betawi biasanya dinikmati dengan gula kelapa. Pemanis tersebut akan digigit terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menyeruput teh hangat. Sangat unik bukan? Bagaimana tradisi minum teh di daerah Anda?
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama kami di program Nunukan pagi ini dalam segmen Opini Publik. Sekali lagi untuk Anda yang ingin menyampaikan opini atau pendapat Anda mengenai persoalan pemindahan lokasi pedagang ikan dari alun-alun Nunukan, kami persilahkan Anda bisa menyampaikan via chat, SMS, VN maupun telepon di 0811-5311-945. Line interaktif masih kami buka untuk Anda hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Anda kerugian akibat merokok? Kebanyakan manusia dewasa di muka bumi ini tahu bahwa merokok membahayakan hampir semua organ tubuh, menimbulkan banyak penyakit dan mempengaruhi kesehatan perokok secara umum. Bila kamu berhenti merokok, manfaatnya dapat kamu rasakan secara langsung maupun jangka panjang bagi kamu maupun orang yang kamu cintai. Besarnya bahaya merokok sebenarnya bukan tidak disadari oleh para perokok, karena pada setiap bungkus rokok kini terdapat peringatan wajib dari pemerintah, di mana merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Tapi karena kuatnya ketergantungan terhadap rokok membuat orang tidak mau berhenti menghisapnya, sampai sudah terlambat ketika kamu diponis mengidap salah satu penyakit kanker. 90% penyebab kematian akibat kanker paru pada pria disebabkan oleh merokok. Untuk wanita, kisarannya mencapai 80%. Risiko kematian karena kanker paru 23 kali lebih tinggi pada pria perokok dan 13 kali lebih tinggi pada wanita perokok dibandingkan pada mereka yang bukan perokok. Riset menunjukkan bahwa bukan perokok yang tinggal bersama seorang perokok memiliki risiko 24% lebih tinggi untuk mengidap kanker paru dibandingkan bukan perokok pada umumnya. Selain menyebabkan kanker paru, perokok juga menyebabkan kanker kantung kencing, rongga mulut, paring, pita suara, esofagus, serviks, ginjal, pankreas, dan perut. Ingin tubuh sehat? Berhenti merokok.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
7: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda sudah mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan. Dan untuk segmen opini publik sendiri telah berakhir ya pendengar. Namun tenang saja, karena segmen opini publik selalu kami hadirkan setiap hari pada pukul 8.30 hingga 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang mungkin hari ini belum berkesempatan, belum berani untuk mengungkapkan opini, atau belum memiliki waktu untuk mengungkapkan opini Anda, bisa disampaikan di lain kesempatan ya pendengar. Sekali lagi, untuk opini publik hadir setiap hari pada pukul 8.30 hingga 9 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk sekarang saya hadirkan satu informasi untuk Anda dari laman komdigi.go.id, bahwa akhir-akhir ini telah muncul unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenag menuding Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais sebagai provokator bangsa. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kementerian Agama tuding Amin Rais provokator bangsa, hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media nasional yang membenarkan klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thobib Al-Asyar memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Selain itu, Thobib juga mengimbau masyarakat untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menyebar informasi yang sumbernya tidak jelas. Lebih lanjut, Thobib juga berpesan kepada masyarakat untuk berpikir secara jernih dan tidak mengedepankan emosi ketika menerima informasi di media sosial. Dari penjelasan ini bisa disimpulkan ya pendengar, bahwa informasi yang katanya Kementerian Agama menuding Amin Rais sebagai provokator bangsa adalah berita hoax. Untuk itu, sekali lagi saya kembali mengajak Anda supaya Anda tidak termakan berita hoax, tidak mengkonsumsi berita palsu. Sebaiknya Anda langsung membaca beritanya melalui portal-portal yang terverifikasi dan terpercaya. Di antaranya, salah satu portal yang bisa Anda jadikan acuan adalah

apa fitur menarik lainnya dalam aplikasi RRI Digital. Di mana untuk menginstal aplikasi ini Anda cukup ke Google Play Store saja, pendengar. Dan pastinya di dalam aplikasi ini ada berbagai fitur-fitur yang menarik untuk Anda explore. Di antaranya ada fitur podcast untuk Anda bisa menikmati dan mendengarkan podcast produksi RRI. Selain itu ada juga fitur CCTV, di mana fitur tersebut bisa menjadi mata Anda untuk melihat kondisi jalanan di beberapa kota provinsi di Indonesia, pendengar. Baik, kalau begitu sekarang saya hadirkan kepada Anda segmen ruang interaktif lagi, yaitu Halo RRI. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan aduan maupun keluhan Anda boleh disampaikan, karena Halo RRI ini adalah wadah untuk pengaduan dari masyarakat terhadap layanan umum dalam aktivitas lokal.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Suara paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah adalah suara letusan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 mengeluarkan suara yang sangat keras. Letusannya terdengar hingga 4.600 km jauhnya dari pusat ledakan, hingga terdengar ke India dan Australia. Diperkirakan suara tersebut setidaknya terdengar oleh 1/8 penduduk bumi. Kapten kapal Norham Inggris dalam catatan perjalanannya menceritakan, suara letusan Gunung Krakatau memecahkan gendang telinga lebih dari setengah kru kapalnya ketika berlayar 65 km dari Gunung Krakatau. Saking kerasnya suara tersebut, menciptakan gelombang kejut yang terus bergerak mengelilingi bumi sebanyak 7 kali selama 5 hari pasca letusan.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan dalam program Nunukan pagi ini. Dan saat ini Anda tengah mendengarkan segmen Halo RRI. Untuk segmen Halo RRI, kami persilakan Anda bisa menyampaikan aduan ataupun keluhan Anda yang Anda rasakan selama berada di wilayah Nunukan ini. Bisa mengenai fasilitas umum, kemudian bisa fasilitas publik juga. Pelayanan umumnya seperti apa? Apakah ketika Anda mengurus surat-surat itu sulit, lama, atau seperti apa? Selain itu, Anda juga bisa misalnya mengenai jalan raya, jembatan, atau juga bisa soal fasilitas umum, maksud saya fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan juga bisa ya, pendengar. Seperti apa, nanti kami bantu sampaikan kepada instansi terkait. Jadi nanti dengan harapan instansi tersebut bisa segera memberikan respons dan menyelesaikan permasalahan yang Anda rasakan, pendengar. Boleh silahkan disampaikan saja, bisa melalui chat, WhatsApp, SMS maupun telepon di 0811-5311-945. Kami menunggu untuk Anda bisa menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda hingga nanti kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi silahkan ya pendengar, kami membuka ruang interaktif selebar-lebarnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saatnya kentongan. Sebanyak 72% permukaan bumi ditutupi oleh air. Sekilas terkesan banyak ya. Namun dari keseluruhan air di bumi, hanya 3% yang berupa air tawar yang dapat dikonsumsi makhluk hidup. Sementara sisanya adalah air asin. Untuk itu, bijaklah menggunakan air. Sebab air adalah karunia bagi kehidupan dan menentukan kelangsungan seluruh makhluk hidup di muka bumi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, silahkan kami masih membuka ruang Halo RRI untuk Anda bisa menyampaikan aduan ataupun keluhan Anda. Beberapa waktu lalu ada yang menyampaikan keluhan soal transportasi di wilayah Nunukan, lebih tepatnya transportasi speedboat, yang waktu itu pendengar tersebut menyampaikan bahwa beberapa kali ketika dia menaiki speedboat, speedboatnya mengalami macet karena kekurangan BBM di tengah laut. Dan dia menyampaikan betapa berbahayanya hal tersebut karena dia sudah mengalami beberapa kali gitu. Ada juga yang menyampaikan soal keluhan fasilitas kesehatan, pendengar. Di wilayah Kecamatan Nunukan, itu fasilitas kesehatannya dinilai masih kurang tanggap dan juga kurang lengkap waktu itu disampaikan. Nah, untuk itu Anda juga boleh ya menyampaikan terkait hal tersebut atau mungkin soal ketertiban umum atau fasilitas publik juga bisa, ruang publik di Nunukan itu seperti apa, apakah Anda pernah mengalami gangguan atau seperti apa. Kemudian ada juga yang menyampaikan soal kerusakan jalan, pendengar. Ini cukup sering juga disampaikan dan kami juga sudah menyampaikan ke tim pemberitaan juga sudah berusaha untuk menyampaikan ke instansi-instansi terkait tadi. Dan untuk Anda yang mungkin pernah menyampaikan keluhan Anda, untuk mengetahui apakah sudah ada tanggapan atau belum dari instansi terkait, Anda bisa cek dengan cara Anda akses portal rri.co.id, kemudian Anda filter supaya berita yang muncul di beranda Anda adalah berita dari RRI Nunukan. Nah, karena sistemnya itu, setelah kami mendapatkan keluhan dari Anda, kami catat, kami sampaikan ke tim pemberitaan. Kemudian nanti dari tim pemberitaan, mereka yang akan jalan, mereka yang akan konfirmasi ke instansi terkait. Nah, setelah nanti mendapatkan konfirmasi, mendapatkan informasi dari instansi tersebut, informasinya nanti akan diubah menjadi bentuk berita, begitu pendengar. Jadi kalau nanti Anda sudah akses rri.co.id, sudah difilter juga supaya beritanya yang muncul ada berita dari RRI Nunukan saja, dari wilayah Nunukan saja. Nanti Anda bisa cek apakah ada yang headline beritanya itu merujuk seperti apa yang Anda keluhkan. Bila memang iya, kemungkinan besar itulah jawabannya, pendengar. Jadi untuk yang sebelum-sebelumnya pernah menyampaikan, boleh ya dicek saja di berita-berita RRI Nunukan. Cara filternya, Anda masuk dulu ke rri.co.id, nanti di pojok kiri atas itu ada icon berbentuk seperti peta. Ketika Anda klik, Anda bisa memilih daerah yang Anda inginkan, begitu. Baik, pendengar, untuk segmen Halo RRI ini hadir hanya di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Jadi silakan Anda bisa memanfaatkan wadah yang kami buka selebar-lebarnya untuk Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan apa saja yang Anda rasakan, begitu. Bisa melalui chat, kemudian VN, SMS maupun telepon di 0811-5311945. Untuk Halo RRI ini dibukanya hingga nanti kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi silahkan ya pendengar, boleh disampaikan saja kepada kami bila mengalami keluhan atau ingin mengadukan sesuatu.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini lebih kering jika dibandingkan dengan periode 3 tahun terakhir yang terhitung sejak 2020, 2021, dan 2022. Apa dampak pada Indonesia? Dengan adanya prediksi El Nino, daerah yang perlu meningkatkan kewaspadaan adalah Sumatera dan Kalimantan. Meskipun periodenya singkat, namun tidak jarang memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Spot Kentongan. Spot Kentongan. Lindungi keluarga dari dampak buruk kabut asap. Pertama, disiplin berperilaku hidup sehat. Dua, gunakan masker. Tiga, perbanyak minum air putih. Empat, kurangi aktivitas keluar rumah. Lima, tutup celah rumah dengan kain basah. Enam, jangan perburuk kondisi dengan merokok. 7. Perbanyak konsumsi buah dan sayur. 8. Cuci bersih dan masak makanan dengan baik. 9. Segera ke sarana pelayanan kesehatan bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lainnya. Dan terakhir, mulailah dari diri sendiri karena bencana tanggung jawab bersama.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan dalam program Nunukan pagi ini edisi hari Rabu 13 Mei 2026. Dan sekarang karena waktunya sudah menunjukkan pukul 9 menuju pukul 9.50, ini masih bisa ya mungkin untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda. Tapi nanti pada pukul 9.55 itu sudah akan kami tutup untuk Halo RRI pada hari ini. Dan untuk Anda yang mungkin belum berkesempatan untuk menyampaikan aduan ataupun keluhan Anda, bisa disampaikan di hari Jumat ya pendengar, karena untuk Halo RRI ini hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kalau begitu saya akhiri kebersamaan kita pada pagi hari ini. Nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda dalam Nunukan siang ini. Akhir kata, saya Rista dan juga tim Nunukan Pagi yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi pendengar, sampai jumpa.

warna wortel aslinya ungu? Sebelum abad ke-17, hampir semua wortel berwarna ungu. Wortel orange yang kita kenal sekarang adalah persilangan yang dikembangkan oleh petani Belanda untuk menghormati keluarga kerajaan mereka, House of Orange. Warna orange dianggap memiliki nilai simbolis sebagai lambang nasionalisme dan kebanggaan rakyat Belanda. Karena itulah, varietas ini terus dikembangkan hingga akhirnya lebih populer dibandingkan jenis lainnya. Selain alasan politis, warna orange juga dikenal memiliki rasa yang lebih manis, tekstur yang lebih lembut, dan lebih mudah diterima masyarakat luas. Faktor inilah yang kemudian membuatnya mendominasi pasar global hingga sekarang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, program Wasatu di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali untuk di kesempatan pagi hari ini bersama kami tim Nunukan Siang meneruskan kebersamaan kita ya hingga pukul 16 sore hari nanti. Hari ini di edisi siar hari Rabu 13 Mei 2026. Pendengar, kami awali kebersamaan kita untuk di siang hari ini di program Sanksi, informasi seputar edukasi dan juga advokasi publik kami hadirkan. Silakan untuk yang barangkali juga nih ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing terkait situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, atau juga ada informasi penting lainnya ingin Anda kabarkan kepada kami, boleh ya.

0: tersambung di 0811 5311945 untuk mengabarkan informasi yang ingin Anda sampaikan. Kemudian juga yang ingin telepon, kami terima di off air di sela-sela acara yang kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi setelah yang berikut ini.
1: Halo pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: informasi terkait pencegahan dan juga pemberantasan penyalahgunaan narkoba, ya, di mana fokus pada pengurangan permintaan atau demand reduction ini melalui edukasi dan pengurangan supply reduction yang juga melalui penegakan hukum. Diharuskan atau juga diadakan edukasi sejak dini dan sosialisasi, di mana mengedukasi masyarakat terutama remaja tentang bahaya narkoba dan dampaknya bagi fisik, mental, serta aspek hukumnya. Sementara itu juga, pendengar, terkait penguatan ketahanan keluarga yang memperkuat komunikasi orang tua dan anak serta membangun lingkungan tempat tinggal yang positif. Dan langkah berikutnya, menghindari pergaulan negatif dan terlibat dalam kegiatan kreatif, inovatif, serta religius. Harus juga merujuk pecandu atau korban penyalahgunaan ke pusat rehabilitasi medis dan sosial, bukan sekedar memenjarakan mereka. Dan ini merupakan salah satu bentuk perhatian seperti itu dari lingkungan, ya, kemudian juga di tengah keluarga seperti apa bisa mendekatkan atau juga saling komunikasi yang baik antar keluarga. Dan terakhir merupakan peran satuan tugas atau satgas yang membentuk satgas anti narkoba di lingkungan sekolah, tempat kerja, dan masyarakat. Kami hadirkan informasi di program Sanksi, informasi seputar mencegah serta memberantas praktik penyalahgunaan narkoba dan juga korupsi, serta juga terkait mencegah dan memberantas praktik perjudian, ya. Untuk Anda yang barangkali juga saat ini ada informasi-informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing seperti itu boleh, ya. Di sambungan 0811-5311-945, informasi dapat Anda kirimkan kepada kami di via SMS dan juga WhatsApp. Selamat siang untuk Anda pendengar, kembali selamat mendengarkan siaran RRI Nunukan untuk update informasi bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas.
1: Data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026, ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
1: Ini kisah tentang aku yang cinta.

0: Beb, kok sampahnya kamu simpan dalam tas?
1: Kan gak ada tempat sampah di sini, Beb.
0: Beb haus, pengen minum.
1: Ada, ambil aja di tas.
0: Ya ampun, Beb, dalam tas kamu banyak sampah. Kok udah dibuang? Jorok.
1: Demi masa depan, gak masalah, Beb. Kan ngumpulin sampah di dalam tas belum ada larangannya.
0: Ih, kamu, Beb, apa hubungannya sampah dengan masa depan? Kalau untuk masa depan, yang dikumpulin itu duit, bukan sampah. Ih, si Bebek.

0: Mendengar pencegahan dan pemberantasan korupsi ya, di mana fokus pada penanaman integritas atau pencegahan dan juga penindakan tegas untuk memberikan efek jera atau pemberantasan. Dan pendidikan anti korupsi yakni dilakukan untuk menanam nilai-nilai kejujuran, disiplin dan tanggung jawab sejak dini di lingkungan pendidikan dan keluarga ya. Barangkali seperti apa nih juga kegiatan atau program dari mulai sekolah dasar, kemudian hal-hal lainnya yang dilakukan untuk mendidik dan juga sedini mungkin membentuk karakter seorang anak agar disiplin ya, kemudian juga bagaimana mereka memperlihat nilai kejujuran dan tanggung jawab mereka sejak dini. Berikut adalah menerapkan sistem tata kelola pemerintahan yang terbuka, digitalisasi layanan atau e-government, dan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran. Dan pastinya ya terkait ada pelaporan dan juga aduan masyarakat, yakni untuk mempermudah mekanisme laporan masyarakat terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Dan terakhir dari pencegahan pemberantasan korupsi ini adalah memastikan penindakan hukum oleh KPK, kepolisian dan juga kejaksaan berjalan tanpa pandang bulu. Hadir informasi berikut masih di program Sanksi bersama kami tim Nunukan Siang. Dan untuk Anda pendengar silakan yang barangkali juga ada informasi atau hal-hal lainnya ingin disampaikan di program Sanksi untuk siang hari ini boleh ya. Kami tunggu partisipasi Anda di 0811531145.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda asal-usul nama Lubang Buaya yang menjadi lokasi tragedi G30 SPKI? Nama Lubang Buaya berasal dari sebuah legenda yang menyatakan bahwa dahulu di wilayah ini ada kali yang dipenuhi oleh gerombolan buaya. Tidak hanya buaya yang dapat terlihat oleh mata, tapi juga ada yang tidak terlihat oleh mata, seperti siluman buaya putih. Meski demikian, hewan buas tersebut bisa ditaklukkan oleh sosok ulama bernama Pangeran Syarif atau Datuk Banjir, sehingga wilayah itu disebut dengan Lubang Buaya. Dan saat ini, di Lubang Buaya berdiri lapangan peringatan Lubang Buaya yang berisi monumen Pancasila, museum diorama, sumur tempat para korban G30 SPKI dibuang, dan sebuah ruangan berisi relief.

0: Pendengar, sinergi masyarakat dan pemerintah ya masih terkait untuk mencegah dan juga memberantas praktik penyalahgunaan narkoba dan korupsi adalah dengan melaporkan tindak kejahatan. Masyarakat diharapkan aktif untuk melaporkan peredaran narkoba maupun indikasi korupsi di sekitarnya. Relawan anti narkoba dan korupsi ini dapat membentuk relawan aktif untuk kampanye dan pengawasan di tingkat desa dan kelurahan. Dan pendengar, kedua kejahatan ini membutuhkan komitmen dari diri sendiri, kemudian juga partisipasi keluarga serta kolaborasi kuat antara aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan aman. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba serta korupsi memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan edukasi, penguatan nilai partisipasi masyarakat dan juga penegak hukum yang tegas. Keduanya merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang merusak generasi dan sendi kehidupan berbangsa. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda masih di program Sanksi Pendengar untuk siang hari ini bersama kami yang bertugas.
1: 6 kopi unik hanya ada di Indonesia. Indonesia punya racikan kopi menarik dengan keunikan bahan dan penyajiannya yang khas hanya ada di Indonesia. Yang pertama adalah kopi Tabalek Aceh. Kopi ini disajikan dengan gelas dalam posisi terbalik. Yang kedua, kopi Takar Mandailing Natal. Disajikan dengan cangkir dari batok kelapa yang sudah dibersihkan. Ketiga, kopi Talua Padang. Disajikan dengan tambahan sebutir kuning telur pada kopi. Yang keempat, kopi Jos Yogyakarta. Racikan kopi yang dicelupi arang panas. Yang kelima, kopi kawat daun tanah datar. Dibuat dari seduhan daun tanaman kopi seperti teh. Dan yang keenam, kopi durian Lampung. Racikan kopi ditambah buah durian. Sudah pernah merasakan yang mana?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Selamat siang untuk Anda pendengar yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas. Dan terima kasih kebersamaan Anda yang sudah menyapa juga di 0811-5311-945. Terima kasih kebersamaan Anda. Baik, dan pendengar, untuk selanjutnya kami akhiri di program Sanksi edisi hari ini di hari Rabu 13 Mei 2026. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Kornus 8 Nusantara ya, di program Inspirasi Kita dengan sebuah tema Hari Perawat Internasional tepat pukul 11 siang hari nanti. Dengarkan terus RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas.
1: Dan Inspirasi Pro 1 Nunukan.

Tahukah Anda, kantong plastik awalnya diciptakan untuk selamatkan bumi? Pada tahun 1959, Sten Gustaf Tulin di Swedia menciptakan kantong plastik sebagai pengganti kantong kertas. Karena pada era itu, semakin banyak penggunaan kantong kertas, berarti semakin banyak juga penebangan pohon. Lalu muncul ide membuat kantong plastik yang tahan lama, sehingga bisa digunakan berkali-kali, dengan niat untuk mengurangi penebangan pohon.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, untuk selanjutnya kami ajak Anda bergabung bersama siaran berjaringan Kornus 8 Nusantara ya di program Inspirasi Kita dengan sebuah tema Hari Perawat Internasional.

Dengar 97,9 BK kita selesaikan lagu dari Imanda featuring Devinov dengan Gejolak Cinta. Saatnya kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, yakni Inspirasi Kita.

Selamat siang pendengar dan pemirsa, salam Indonesia sehat. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Juwaida menyapa dalam program Inspirasi Kita disiarkan oleh RRI Tarakan, RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Nunukan, dan juga RRI Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, setiap tanggal 12 Mei dunia memperingati Hari Perawat Internasional. Dan adapun tema yang diangkat untuk tahun ini terkait dengan

0: PPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Kota Tarakan. Langsung kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Ibu Dewi.
1: Selamat siang.
0: Iya, bagaimana kabarnya Bu Dewi hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah kabar baik ya. Dan pendengar pemirsa, ya selain dari Kota Tarakan juga kita akan menyimak sosok inspiratif lainnya yang berada saat ini di RRI Banjarmasin. Dan saya ingin langsung menyapa terlebih dahulu ya, ada rekan saya Faiza Hasan. Selamat siang Faiza. Oke baik, kita akan menunggu sejak Faiza ini suaranya belum terdengar sampai kesini nih, bisa diulang. Selamat siang Faiza. Iya baik, terima kasih Faiza, nanti kita akan kembali bergabung ya. Baik pendengar dan pemirsa, kita akan menyapa terlebih dahulu ya rekan-rekan di RRI lainnya. Di sini ada Mita ya, penyiar dari RRI Samarinda. Selamat siang Mita.
2: Selamat siang, halo.
0: Oke, baik, halo Mita. Apa kabarnya Mita?
2: Alhamdulillah baik, sama Rinda. Hari ini sedikit bersahabat karena tidak terlalu panas, tidak juga terlalu mendung ya. Oke, tidak hujan baik. Hari ini alhamdulillah.
0: Iya, siap berarti ya mendengarkan para narasumber kita ya siang hari ini Mita ya.
2: Iya, siap.
0: Oke baik, ya pendengar kita akan menyapa juga ada Wina, penyiar dari RRI Nunukan. Selamat siang Wina.
3: Selamat siang Jube.
0: Gimana kabar Nunukan hari ini Wina?
3: Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya baik. Kemudian kalau untuk cuaca di Nunukan mendung begitu Jube siang ini.
0: Oke okay, baik, berarti berbanding terbalik ya dengan Tarakan sehari ini, menyala banget nih Wina.
3: Baik, baik juga.
0: Terima kasih Wina dari Nunukan. Dan kita akan menyapa ada Cynthia, penyiar dari Palangkaraya. Selamat siang Cynthia.
4: Halo, selamat siang.
0: Iya, gimana kabar Palangkaraya siang ini Cynthia?
4: Iya, kabarnya cukup terik ya di Palangkaraya siang hari ini.
0: Oke baik, berarti sama ya dengan Kota Tarakan. Ya pendengar dan pemirsa, nanti setelah perbincangan dengan narasumber Anda juga bisa berpartisipasi bersama dengan kami, yang mana siaran inspirasi kita ini dapat disimak melalui FM 97,9MHz, 99,9MHz, Relay RRI Tanjung Selor, YouTube RRI Tarakan Official, dan juga RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, kemarin tanggal 12 Mei kita merayakan Hari Perawat Internasional. Mumpung masih hangat-hangatnya nih, jadi kita akan mendalami profesi perawat, terutama yang berada di Kota Tarakan bersama dengan Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Kota Tarakan, ada Dr. Dewi Haryanti Parman, M.Kep, SP, Kep, MB. Dan kita akan kembali lagi di sini, Bu Dewi.
1: Iya. Yeah.
0: Saatnya kita berbincang-bincang, Bu Dewi, di siang hari ini ya.
1: Siap.
0: Iya, kita akan langsung nih, Bu Dewi, sebagai akademisi sekaligus praktisi nih, Bu Dewi. Bagaimana Ibu melihat makna terkait dengan dedikasi di batas negeri bagi seorang perawat di Kalimantan Utara, khususnya di Kota Tarakan? Silakan, Bu Dewi.
1: Baik, kalau bagi saya pribadi sih, dedikasi di batas negeri itu adalah bentuk pengabdian ya. Bentuk pengabdian seorang perawat dalam mengaplikasikan ilmunya. Nah, menarik sekali kalau dikatakan di batas negeri. Kalau Tarakan sendiri sebenarnya kita tidak ada daerah langsung ya yang berbatasan dengan negara lain, tetapi kita merupakan daerah pesisir ya, yang menurut saya jauh dari kota besar. Namun dedikasi teman-teman perawat di sini saya rasa cukup luar biasa ya. Cukup luar biasa dalam hal pengaplikasian ilmu, kemudian pengabdian masyarakat, seperti itu.
0: Oke baik, berarti demikian yang dikatakan Ibu Dewi bahwa pengabdian di daerah-daerah pesisir ya yang iya, tidak langsung betul. Ya baik. Dan Bu Dewi, motivasi Ibu ini sebenarnya sampai di hari ini ya terus konsisten di dunia keperawatan dan pendidikan kesehatan. Padahal tantangan di daerah perbatasan itu seringkali lebih kompleks ya dibandingkan dari daerah perkotaan. Gimana motivasinya Bu Dewi?
1: Kalau menurut saya ya, karena saya juga berkecimpung di dunia pendidikan, bahwa ternyata kita berkecimpung di dunia pendidikan adalah suatu investasi.
0: Oke.
1: Oke, jadi investasinya adalah investasi masa ke depan, di mana investasi untuk OP kami, khususnya perawat, karena 20 atau 30 tahun ke depan yang menjadi puncak pelayanan itu adalah mahasiswa yang sekarang. Sehingga saya berharapnya ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di dunia

0: pendidikan itu bisa lebih teraplikatif, kemudian perawatnya lebih baik daripada yang sekarang, pelayanannya juga jauh lebih baik dari sekarang, update ilmunya juga jauh lebih bagus, seperti itu.
1: Oke, baik, berbicara terkait dengan update yang lebih baik dari dulu hingga yang sekarang, mungkin kira-kira bisa sedikit diceritakan di Bu Dewi, kira-kira update yang seperti apa nih yang dimaksud, yang diinginkan sebenarnya terhadap perawat-perawat kita saat ini?
0: Kalau dibandingkan saya ya, karena saya pernah punya pengalaman kerja di rumah sakit rujukan, salah satu rujukan yang ada di kota Makassar. Jadi di sana itu kalau dulunya ya, kalau dulunya ilmu-ilmu keperawatannya itu ada perubahan, pergeseran sampai sekarang. Kalau dulu belum ada, ketika kita mau menyelesaikan pendidikan ya, kita tuh belum ada penyerataan atau persamaan lulusan. Kalau dulu kan kita selesai D3 atau selesai S1 itu tidak ada namanya ujian kompetensi.
1: Oke, Pak.
0: Nah, melalui program pemerintah, pemerintah melirik ini suatu hal yang harus disamaratakan. Jadi mau lulusan manapun, termasuk kita yang di sini yang jauh dari kota besar, itu akan memiliki kompetensi yang sama dengan lulusan yang ada di kota besar. Maka ada ujian kompetensi. Nah, ujian kompetensi inilah sebagai salah satu penilai bahwa ternyata lulusan ini memiliki kompetensi yang dari sertifikat kompetensi itu bisa terbit STR-nya namanya ya. Jadi kalau misalnya sudah ada STR baru bisa mengajukan untuk SIP. Itu STR sebagai SIM untuk bekerja, seperti itu. Nah, kalau zaman dulu kan tidak ada ya. Begitu kita lulus, dapat ijazah, kita bisa langsung melamar di tempat-tempat yang menyiapkan lowongan kerja, seperti itu. Itu bedanya, mungkin sudah ada pergeseran. Jadi kalau sekarang tuh lebih, menurut saya sih lebih terstandarisasi, baik itu yang di kota besar maupun yang daerah seperti kita ya, karena ada uji kompetensi dan itu dilakukan serentak secara nasional, seperti
1: iya,
0: itu.
1: Iya, jadi lebih terstruktur lagi ya,
0: betul.
1: Ya untuk saat ini, baik. Bu Dewi, kita lanjutkan terkait dengan berbicara tantangan. Iya, tantangan perawat zaman sekarang khususnya di Kota Tarakan itu seperti apa nih, Bu Dewi?
0: Kalau dibicara tantangan sih, kalau menurut saya lebih ke arah mana ya? Karena masyarakat sekarang itu kan lebih cerdas. Semua informasi sudah ada di HP, di media sosial, sehingga mereka jauh lebih harus menguasai ilmu, kemudian lebih harus terampil, lebih harus peka, karena masyarakat sudah paham, masyarakat sekarang sudah masyarakat yang pintar, seperti itu.
1: Iya, nah kalau kita berbicara terkait dengan tantangan perawat di daerah-daerah terpencil dan pesisir, seperti apa nih pandangan Bu Dewi saat ini?
0: Bicara sedikit ya, tahun 2018 kami pernah melakukan penelitian di daerah perbatasan.
1: Baik.
0: Kami meneliti itu terkait dengan kegawatdaruratan, pelayanan kegawatdaruratan pada daerah perbatasan, khususnya yang kita teliti adalah perawatnya.
1: Iya.
0: Ternyata dari hasil penelitian itu, dulunya terjadi juga pergeseran. Dulunya masyarakat di situ tuh lebih senang berobatnya ke luar negeri dibandingkan dengan negeri kita sendiri. Tapi setelah ada kebijakan pemerintah terkait dengan sistem pelayanannya, kemudian sistem kesehatannya yang BPJS salah satunya, ternyata dari itu mungkin juga ada peningkatan ya.
1: Yeah.
0: Ternyata dari itu masyarakat kita jauh lebih aware ke sini, ke negeri sekarang. Jadi ada pergeseran seperti itu.
1: Iya, menarik terkait dengan kepercayaan nih Bu Dewi, apalagi untuk para perawat yang ada di daerah pesisir ya. Ini seberapa persentase terkait dengan masyarakat percaya kepada perawat itu bagaimana nih pandangan Bu Dewi? Karena kan kalau kita bicara daerah terpencil, itu kadang-kadang ada hal-hal yang memang terkait dengan kebudayaan mereka, ya seperti itu.
0: Kalau sejauh ini sih kita jujur aja, kalau untuk secara global ya, itu kan terkait dengan survei, berarti kita melakukan pengambilan data terkait dengan survei kepuasan masyarakat terhadap perawat. Sampai saat ini kita belum ada, jadi saya belum bisa menyebutkan angka.
1: Ah,
0: baik, tapi kalau dilihat dari perawat sebagai garda terdepan untuk sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya di Tarakan, kita bisa melihat sebenarnya ungkapan kepuasan itu yang tulus itu ketika pasien itu pulang, yang awalnya sakit, terus dia pulang, nah menyampaikan terima kasihnya itu paling tulus. Artinya ketika seseorang menyampaikan, setiap pasien menyampaikan terima kasih untuk layanan yang kita berikan, itu dianggap bahwa itu puas berarti, seperti itu. Okay. Walaupun mungkin karena namanya stresor kerja atau beban kerja yang berat, mungkin masih ada juga oknum yang belum maksimal atau belum bisa seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat.
1: Nah, itu dia. Mm-hmm. Ada oknum kata Bu Dewi di sini. Mm-hmm. Oke, terkait dengan pengalaman Bu Dewi dalam dunia keperawatan, ada nggak sih hal-hal yang mungkin sampai hari ini tuh wah nggak bisa lupa, sampai hari ini masih bisa ingat nih pengalaman itu? Ada Bu Dewi, mungkin bisa sedikit di spill kali untuk pendengar kita?
0: Baik, waktu saya kerja di rumah sakit yang saya katakan tadi pusat rujukan ya, karena kebetulan saya bekerja sambil kuliah waktu itu, ada satu perawat yang menurut saya sangat luar biasa. Jadi pasiennya dengan kencing manis ya. Nah, pasien ini ada borok ya di kakinya yang sangat parah. Setiap dia mau ganti perban atau rawat luka, dia menunggu saya pulang kuliah dulu, walaupun bukan di jam kuliah, istilahnya bukan jam kerja gitu. Jadi saya dihubungi teman untuk ayo segera pulang bantuin ibunya, soalnya dia tidak mau kalau bukan saya yang merawat. Nah, sampai sekarang saya terngiang-ngiang, padahal yang saya berikan itu adalah standar sebenarnya. Artinya standar ketika kita melakukan perawatan luka ya sesuai SOP yang ada. Tapi kenapa dia lebih memilih saya dibanding yang lain gitu. Iya. Itu mungkin yang saya tidak bisa lupa.
1: Nah, ini berbicara terkait dengan kepuasan dari masyarakat ya. Mm-hmm. Terhadap Ibu Dewi sendiri saat menjadi seorang perawat. Baik, Bu Dewi ini sebagai Ketua DPD PPNI Kota Tarakan ya. Ini program prioritas apa nih yang saat ini Bu sedang jalankan untuk meningkatkan kompetensi perawat agar bisa menghadapi dinamika di perbatasan, Bu Dewi?
0: Kita sih berupaya memberikan apa ya, pendampingan terkait dengan pemenuhan SKP-nya. Jadi kalau misalnya mau perpanjangan SIP, surat izin praktik, itu harus ada minimal SKP yang harus dipenuhi. Nah, salah satu bentuk itu adalah pengabdian. Nah, kita berusaha memfasilitasi teman-teman perawat khususnya yang ada di Kota Tarakan, mereka bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Kita biasa melakukan pemeriksaan fisik secara gratis atau perusahaan kesehatan screening PTM dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Tarakan atau puskesmas yang ada di Kota Tarakan. Kemudian kita bisa bekerja sama juga dengan organisasi lain dalam memberikan pelayanan kesehatan tersebut, dan itu free, gratis.
1: Nah, itu dia, jadi masyarakat juga harus tahu ya Bu Dewi kalau itu adalah free dan gratis. Isu nasional yang saat ini lagi dan lagi masih sampai hari ini sering diperbincangkan terkait dengan stunting nih Bu Dewi. Gimana nih dari Ibu sendiri ya sinerginya dengan pemerintah untuk mengatasi stunting apalagi di wilayah-wilayah perbatasan, Bu Dewi?
0: Baik, kalau DPD PPNI Tarakan sendiri sih kita dari 2024 konsisten untuk program tersebut ya. Salah satunya yang kita lakukan adalah kita bekerja sama dengan TAS, Taman Anak Nasional, Taman Anak Sejahtera Kampung 1. Kita tuh melakukan pengabdian masyarakat yang merupakan titik-titik kejadian stunting yang banyak. Okay. Salah satunya yang pertama kita lakukan itu di Bina Latung. Kita melakukan pelatihan pijat bayi.
1: Okay.
0: Kemudian juga kebetulan dari TAS ini mendapatkan hibah dari Kemensos tentang peralatan bayi. Jadi sekalian kita berikan, sekalian juga kita berikan bantuan susu kepada masyarakat yang tadi di daerah Bina Latung yang ada bayinya yang berpotensi untuk stunting. Terus selanjutnya kegiatan kedua kita lakukan yang juga merupakan titik angka stunting tertinggi juga, salah satunya waktu itu di mana nih, Selumit Pantai. Nah, sama kegiatannya, kita juga bekerja sama dengan TAS Kampung 1, terus kita lakukan edukasi penyuluhan kesehatan, kemudian pelatihan pemijatan bayi pada ibu-ibu yang kita ambil datanya itu dari lurah ya, kemudian kelurahan, kemudian kita latih dan juga sama kita berikan bantuan susu dan juga peralatan bayi. Nah, harapannya tuh itu bisa bermanfaat lah, membuka wawasan ibu-ibu bahwa ternyata pijat bayi itu banyak manfaatnya untuk peningkatan gizi si bayi ini supaya dia berselera untuk makan. Nah, yang ketiga kita lakukan itu di Juwata.
1: Okay.
0: Jadi 3 titik sudah yang kita lakukan dengan program yang sama. Jadi 3 titik ini di harapan kami selaku DPD PPNI Kota Tarakan, kontribusi nyata kami ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat pentingnya pemberian gizi pada bayi dan balita.
1: Oke, baik. Nah, terakhir ya Bu Dewi ya. Pesan Bu Dewi sendiri nih untuk perawat muda yang mungkin ragu atau takut nih saat mendapatkan penugasan di daerah terpencil seperti apa, Bu Dewi?
0: Baik, ketika kita memilih untuk menjadi perawat, pastikan itu adalah panggilan jiwa.
1: Nah, oke. Okay.
0: Kenapa saya katakan pastikan itu adalah panggilan jiwa? Karena menjadi perawat itu tidak mudah. Kita harus melayani dengan hati, menyampingkan perasaan sendiri ya di saat mungkin lagi capek atau apa, tetapi kita harus tetap menampilkan yang terbaik dan juga melakukan yang terbaik, sehingga bagi generasi muda yang berminat jadi perawat ataupun yang saat ini menempuh pendidikan jadi perawat, yakinkan diri bahwa perawat adalah pilihan karena panggilan jiwa, seperti itu.
1: Perawat adalah pilihan karena panggilan jiwa. Ini bisa jadi caption ya nanti. Baik, terima kasih Bu Dewi dan pendengar pemirsa. Ya, demikian perbincangan saya dengan sosok inspirasi kita, yakni Ibu Dr. Dewi Haryanti Parman, MKUP SP, KUP MB, dan selanjutnya kita akan menyimak ya, juga ada perbincangan nanti dari sosok inspirasi lainnya yang saat ini berada di RRI Banjarmasin dan sudah terhubung ya bersama dengan Faiza Hasan. Faiza. Oke, baik. Kita akan masih terus berbenah di sini Faiza ya. Kita akan masih menghubungi Faiza, semoga bisa terhubung ya, karena ini masih belum terhubung pemirsa dan pendengar. Kita akan masih terus ya. Boleh kita akan kembali sapa Faiza?
2: Baik, ya Jubaida, silahkan. Kami bisa menyimak dengan baik ya.
1: Iya, terima kasih. Ya. Oke, Faiza, silakan untuk perbincangan dari Banjarmasin.
2: Baik, terima kasih Jubaida dari RRI Tarakan. Pendengar dan juga pemirsa, tepat pada tanggal 12 Mei kemarin ya, dunia baru saja memperingati Hari Perawat Internasional. Jadi kalau kita berbicara tentang perawat, kita bukan sekadar bicara tentang profesi medis, melainkan tentang ketangguhan, empati, dan dedikasi yang menjadi napas dalam pelayanan kesehatan. Nah, namun bagaimana sebenarnya tantangan pendidikan dan masa depan profesi keperawatan di tengah perkembangan teknologi kesehatan yang kian pesat? Dan hari ini kita akan berbincang mendalam dengan sosok luar biasa yang telah hadir di studio Pro 1 RRI Banjarmasin, yang mendedikasikan hidupnya tidak hanya dalam pelayanan tapi juga dalam dunia akademis kesehatan. Kita langsung sapa saja, ada Suster Imelda Ingir Lajar, SPC, MHA, PhD, seorang Rektor Institut Kesehatan Suaka Insan. Selamat siang Suster Imelda, apa kabar?
3: Selamat siang Ibu, kabarnya baik.
2: Sebut saya Ica.
3: Oh ya, Ica. Ya, Ica.
2: Baik, senang sekali sudah meluangkan waktunya Suster Imelda di sini.
3: Ya, baik, saya juga senang. Ini pertama kali duduk di sini dan berbincang sama Ica.
2: Iya, saya langsung sehat di dekat suster nih ya.
3: Iya, terima kasih.
2: Oke. Okay. Baik, suster nih, bagaimana tantangan dunia akademik saat ini untuk menciptakan seorang perawat yang kompeten di dunia kesehatan saat ini, suster?
3: Oke, okay, baik. Kebetulan saya memang ada di pendidikan dan ini ya kurang lebih sekitar 20-an tahun ya. Jadi saya boleh mengalami generasi demi generasi. Jadi kalau generasi yang lalu, kalau kita bilang milenial, generasi X dan sebagainya, itu punya cerita yang lain juga. Kalau sekarang juga punya cerita yang lain. Jadi kalau mereka bilang Gen Z, itu juga punya cerita. Nah, kalau kita punya pengalaman di pendidikan ini, kalau saya pribadi, saya tidak mau membedakan itu. Karena memang setiap orang, setiap generasi itu punya keunikan dan kelebihan. Sehingga kalau saya selalu menekankan kepada semua pendidik atau dosen atau tendik atau siapa saja yang bekerja di tempat kita ini, mereka tetap memberikan perhatian dan pelayanan kepada semua ya anak didik kita ini sama Ya, nanti kalau mereka bilang, oh ini generasi beda, tidak, semuanya sama. Kita harus mampu beradaptasi juga dengan generasi yang sekarang ini. Caranya ya, kita tidak harus tenggelam dalam situasi mereka, tetapi kita tetap mendidik pada koridor kita, karena kita punya nilai-nilai. Kita mendidik ini tidak hanya pengetahuan atau ilmu keperawatan yang kita berikan, tetapi yang terpenting adalah mendidik agar mereka mempunyai nilai-nilai yang bisa mereka bawa kapanpun, yaitu nilai-nilai yang kita tanamkan dalam hati mereka masing-masing. Nah, itu bagi saya sangat penting. Memang skill itu sangat penting juga, karena sebagai seorang perawat itu harus mempunyai skill, seorang profesional harus punya skill dan sebagainya. Tetapi mendidik seorang perawat yang punya hati itu sangat penting. Saya punya kepala, saya punya knowledge, saya punya pengetahuan, tetapi kalau saya tidak punya hati untuk melayani, maka saya kira itu tidak akan menyentuh setiap orang yang kita layani. Jadi penting sekali bahwa kami mendidik anak-anak kami ini tidak hanya knowledge-nya saja, tetapi kami juga membentuk mereka, mendidik mereka menjadi, kalau kami istilahnya itu Paulinian ya. Paulinian itu ada nilai-nilai yang harus kami tanamkan di situ, bahwa disiplin itu penting. Ya, kerja keras, pengorbanan itu juga penting. Ya, sederhana itu juga penting, tetapi nilai kasih itu yang number one. Ya, sehingga ketika melayani orang, walaupun dengan segala macam tantangan yang kita hadapi, dengan perkembangan yang kita juga hadapi, itu tentu sentuhan seorang perawat itu tidak bisa mengalahkan semua yang ada di zaman ini. Begitu Ibu, saya kira mungkin sedikit menjawab pertanyaan Ibu tadi.
2: Dari 20 tahun di dunia ini ya, keperawatan ya, ini dengan lintas generasi yang sudah Ibu Suster Imelda lakoni ya. Jadi semuanya dari itu semua ada garis merahnya, harus melayani dengan hati.
3: Betul.
2: Oke, manusia kan manusia begitu ya, Suster Imelda. Dan ini sekaligus sebenarnya menjawab pertanyaan nomor 2 nih tadi ya. Perawat merupakan salah satu garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat, seperti apa harusnya perawat tersebut? Itu tadi ya, walaupun ya, dengan skill harus, tapi juga dengan
3: hati.
2: Hati.
3: Iya. Oke. Karena bagi saya itu, saya selalu menekankan juga kepada mahasiswa bahwa kita pintar boleh, ya, tetapi ketika kita tidak punya empati, kita tidak punya sentuhan kasih, itu saya kira sia-sia. Ya, karena ketika kamu juga skillful, kamu melayani dengan empati, menyentuh hati banyak orang, dengan ucapan terima kasih itu artinya kamu sudah melayani dengan kasih, dengan cinta. Sehingga ya, saya juga mengatakan bahwa caring is the mother of service, gitu ya. Health, pokoknya menjadi fondasi dari pelayanan kesehatan. Caring ya, jadi caring itu tentu tumbuh dari hati, ya, tidak dari kepala.
2: Ya, kepedulian itu.
3: Iya, kepedulian itu semuanya. Terus kalau misalnya kita melakukan sesuatu kepada pasien itu, kalau kita itu tidak dengan hati, itu orang sudah merasa.
2: Ya, karena contoh, mereka sudah sakit secara fisik, mental mereka juga harus tidak sakit, sehat dengan pelayanan dari para perawat begitu ya,
3: Suster. Dengan bicara ya, kalau kami sebutnya komunikasi terapeutik ya. Jadi kalau misalnya kita bicara itu ya, ada cara-caranya. Ya, boleh dikatakan kamu bisa melakukannya, tapi kalau kasar ngomongnya enggak bisa, Ibu. Ya, Mbak Ica ya, saya selalu sebutnya Ibu. Nah, jadi ya bagi saya pribadi dan saya juga sebagai seorang pendidik, memang itu yang kami tekankan, dan semua dosen pun kita tekankan hal yang sama, dan semua sivitas yang ada di IKES Waka Insan pun menekankan hal yang sama.
2: Okay. Jadi semua perawat itu harus punya komunikasi terapeutik tadi ya, seperti yang Suster Imada sampaikan ya. Paling tidak bisa menyembuhkan mental mereka di awal-awal dulu ya.
3: Iya, paling tidak harus katanya komunikasi yang menyembuhkan Ibu.
2: Komunikasi yang menyembuhkan, luar biasa. Baik nih Suster, Institut Kesehatan Suaka Insan sampai saat ini terus melahirkan berbagai inovasi dalam dunia kesehatan khususnya keperawatan. Bisa diceritakan seperti apa nih Suster?
3: Iya, kalau institusi kesehatan Suaka Insan ini memang memulainya dari yang paling sederhana pendidikannya. Kalau kami ini memulainya dengan sekolah penjenjang kesehatan umum. Ya, itu mungkin zaman-zaman orang tuanya Mbak Ica atau siapa begitu, orang-orang tua kita yang dulu ya, yang melewati 2 tahun. Setelah itu ada yang namanya SPK, Sekolah Pendidikan Keperawatan. Jadi SPK itu selevel dengan SMA. Dalam perjalanan waktu kita juga akhirnya berubah bentuk ini, tidak hanya di pendidikan keperawatan yang selevel dengan SMA, tetapi juga kita ke Akademi Keperawatan. Nah, jadi di Akademi Keperawatan itu juga kita terus ya mengikuti perkembangan dunia pendidikan, maka kita akhirnya sampai sekarang ini di Institut Kesehatan Suaka Insan. Memang dimulai dengan para misionaris ya, para suster kita dari Filipina. Jadi kita ini dimulai pendidikan keperawatan itu dari Filipina yang memang core-nya mereka itu terkenalnya dengan pendidikan keperawatan. Nah, sampai sekarang memang kita sudah meluluskan berbagai macam alumni ya, alumni atau alumna ya, kalau yang laki-laki dan sebagainya. Dan sampai saat ini mereka semua setahu saya ya, dari tracer study kami itu mereka bisa bekerja di semua lini fasilitas kesehatan atau kesehatan itu sendiri, entah itu di puskesmas, di rumah sakit, ada yang juga mungkin bergerak di tentara, polisi dan sebagainya, dan mereka juga di pemerintahan ada juga dan sebagainya. Tetapi kita sampai saat ini kalau lulusan itu tidak sampai 3 bulan itu sudah terserap. Ya, kita bersyukur bahwa lulusan kita itu sudah selalu di incar, boleh dikatakan selalu diincar, maksudnya sebelum mereka lulus sudah ada permintaan. Nah, jadi itu yang mungkin apakah mereka melihat dari perawat-perawat kita yang sudah lulus itu melayani apa dengan hati sudah pasti. Dan saya kira mungkin pelayanan di fasilitas apapun tentu mereka membutuhkan perawat yang seperti itu.
2: Oke. Yang punya komunikasi menyembuhkan tadi ya, komunikasi terapeutik ya Suster. Nah, lalu bagaimana Suster Imelda harapan untuk perawat yang ada di Indonesia saat ini menurut Suster?
3: Harapan saya perawat tidak harus memiliki pengetahuan saja, tetapi perawat memiliki hati yang besar untuk melayani dengan tulus, dan perawat harus menjadi perawat yang boleh dikatakan holistik dan komprehensif. Ya, holistik dalam arti melayani manusia secara utuh. Ya, dari aspek biologisnya, psikologisnya, sosial budayanya, spiritualnya yang harus juga diperhatikan. Mungkin sekarang ini ya terlalu banyak ya suster, enggak. Itu adalah kita melayani orang yang kita hadapi adalah manusia yang utuh, tidak terpecah-pecah. Saya hanya tidak hanya melayani fisiknya saja, tetapi semua aspek itu harus kita layani. Itu nomor satu sebagai perawat ya, profesional. Lalu komprehensif di sini artinya ya saya tetap melayani di level misalnya promotif tadi, pendidikan kesehatan, tetapi juga pencegahan preventif dan juga kuratif, ya rehabilitasi, dan sekarang yang tadi saya katakan bahwa kualitas hidup dari manusia ini juga perlu diperhatikan oleh seorang perawat. Jadi ya memang sekarang ini entah generasi apapun, penekanan saya bahwa dia harus tetap melayani manusia ini secara utuh dengan hati, sehingga mereka yang kita layani ini boleh merasakan ya sentuhan kasih itu tadi, dan tentu lebih cepat sembuh deh Ibu ya, supaya bisa kembali ke keluarga atau ke masyarakatnya.
2: Kadang gitu. Kalau sudah ngelihat perawatnya aja sudah tersugesti,
3: iya,
2: begitu ya.
3: Iya, betul sekali.
2: Sudah rasanya jauh lebih baik beberapa persen begitu,
3: iya,
2: ya, suster,
3: betul
2: ya.
3: Sekali.
2: Itu mungkin sudah sebuah tanda keberhasilan begitu,
3: iya,
2: ya.
3: Iya, betul.
2: Oke. Okay. Tadi kita sempat omong-omong secara off air ya, suster. Iya, iya, ini iya, generasi yang mana sih agak lebih menjadi tantangan nih?
3: Ya tentu generasi Z lah.
2: Generasi Z, iya, ya sekarang ini ya.
3: Iya, betul sekali. Jadi kalau kita, mereka itu kan sangat, boleh dikatakan sangat cepat ya beradaptasi di digital, gitu ya. Apa-apa sedikit, mungkin sekarang ini apa sedikit cari di ChatGPT. Tapi kita tidak boleh juga, nggak boleh. Kita nggak bisa menutup mata. Digital, mungkin di pelayanan di rumah sakit yang sudah canggih, AI sudah membantu perawat ya, bukan menggantikan perawat.
2: Ya itu. Karena perawat tidak bisa tergantikan.
3: Okay. Tidak bisa tergantikan.
2: Ini profesi yang tetap akan langgeng begitu
3: tetap
2: ya.
3: Tetap akan langgeng ya. Karena AI tidak bisa menggantikan yang namanya manusia atau sentuhan seorang perawat. Enggak bisa, Ibu. Okay. Karena manusia menyentuh manusia. Karena manusia di sana bisa melihat reaksi dari pasien itu. Pasiennya sedih, perawat bisa melihat. Pasiennya lagi marah, perawat bisa melihat. AI nggak bisa. Jadi walaupun dia sangat berkembang di digital, tetapi kita tetap harus mendidik mereka mempunyai hati yang besar.
2: Baik, suster sudah ada yang bergabung dengan kita lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita langsung sapa saja. Ada Bapak Ahmad Jaini dari Amuntai. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sarannya bagaimana menjadi seorang perawat yang baik, profesional dan berakhlak mulia. Kebetulan anak kami sedang kuliah di keperawatan ULM semester 4. Mohon doanya. Terima kasih dari Bapak Ahmad Jaini di Amuntai. Terima kasih Pak Ahmad Jaini. Usul katanya nih, kami ada usul bagaimana para perawat bisa terjun langsung ke sekolah-sekolah sehingga bisa langsung membantu para siswa dan bekerja sama dengan ke UKS PMR di sekolah begitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Jaini ya dari Amuntai. Ini bagaimana nih suster, bisa langsung ditanggapi suster?
3: Oke. Kalau untuk membantu sekolah-sekolah, kalau kita di Institut Kesehatan Swaka Insan, Pak, kalau kita ada MOU, selalu kami mencoba untuk mengimplementasikan itu. Ya, jadi misalnya kita MOU dengan sekolah ini, nanti kebutuhannya apa di sekolah itu kita bisa membantu. Asal ada MOU dulu, karena kan sekarang ini kalau kita tidak ada kerjasama agak rada-rada susah ya. Soalnya itu juga sebagai nilai tambah kalau kita bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Dan kita juga mengimplementasikan, mungkin itu salah satu tridharma, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Jadi yang tadi mungkin permintaannya bagaimana membantu mereka untuk mengetahui pertolongan pertama ya di PMR atau apa begitu. Kita di pendidikan bisa membantu asal kita sudah ada MOU-nya.
2: Harus ada MOU-nya ya, begitu ya. Itu syaratnya ya untuk syaratnya. Pak Ahmad Jaini ya.
3: Iya.
2: Baik, cukup untuk Pak Ahmad Jaini dari Amuntai. Terakhir nih Suster Imelda, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dalam momen Hari Perawat Internasional 2026 ini, Suster? Silakan.
3: Oke. Baik, pesan saya perawat tidak hanya melihat perannya, dan masyarakat juga mungkin melihat perawat ini adalah untuk membantu dokter. Bukan. Jadi perawat itu mempunyai ilmu keperawatan, dan perawat itu adalah tenaga profesional yang akan membantu masyarakat, entah itu di komunitas, di rumah sakit maupun di daerah terpencil. Perawat adalah garda terdepan bagi masyarakat. Mereka 24 jam bersama pasien atau masyarakat, dan mereka juga mampu melayani masyarakat yang paling terpencil pun mereka lakukan. Saya kira mungkin itu, saya sangat bangga menjadi seorang perawat dan sangat apresiatif terhadap semua perawat yang bekerja yang paling jauh terpencil. Saya sangat bangga dan berterima kasih Anda telah melayani semua orang yang membutuhkan kehadiran Anda. Anda hadir untuk memberikan yang terbaik karena Anda adalah perawat dengan hati yang tulus.
2: Luar biasa. Terima kasih banyak dari bincang-bincang kita bersama Suster Imelda siang ini. Kita belajar bahwa menjadi perawat bukan hanya soal keterampilan klinis, melainkan tentang panggilan hati ya Suster ya, ya untuk memanusiakan manusia. Terima kasih banyak untuk Suster Imelda Ingir, Lajar SPCMHA PhD, atas inspirasi dan perspektifnya yang luar biasa hari ini. Sehat selalu untuk Suster ya, dan juga seluruh Sivitas Akademika Institut Kesehatan Swaka Insan Suster ya, dan selamat Hari Perawat Internasional untuk seluruh perawat di Kalimantan Selatan dimanapun berada, teruslah menjadi pelita dalam pelayanan kesehatan kita. Kembali ke Jubaidah di RRI Tarakan.
1: Iya, terima kasih Faiza dari Pro 1 RRI Banjarmasin. Dan pendengar pemirsa, baru saja kita mendengarkan ya penjelasan dari dua narasumber kita. Dari Kota Tarakan ada Ibu Dewi Parman, dan juga dari Banjarmasin ada Suster Imelda di sana. Dan kami juga mengundang Anda ya, jika ada kesempatan, untuk bisa bertanya langsung melalui komentar live chat di YouTube kami, yakni di RRI Tarakan Official. Saya juga persilahkan terlebih dahulu ya, ada rekan saya Mita di RRI Samarinda. Mita?
4: Iya, Jubaida.
1: Iya, silakan pertanyaannya Mita.
4: Baik, terima kasih. Ini saya punya pertanyaan untuk dua narasumber yang ditarakan dan juga dari Banjarmasin. Mengingat pengalaman dari kedua narasumber ini yang juga sudah malang melintang ya di dunia perawat. Nah, dari pengalaman Ibu, sejauh mana masyarakat kita ini paham Bu dalam memperhatikan dan juga menghargai ya peran perawat, terutama dalam merawat pasien? Karena tadi juga Suster Imelda dan juga Bu siapa? Satunya Bu
1: Ibu Dewi.
4: Ibu Dewi, mohon maaf Ibu Dewi, ini juga tadi mengatakan bahwa perawat adalah garda terdepan, tapi kadang perlakuan dari pasien atau mungkin keluarga pasien yang ingin menuntut perhatian atau mungkin juga layanan yang paling cepat seperti apa nih untuk menghadapi pasien yang darurat begitu ya. Ini masyarakat kita apakah sudah teredukasi dengan baik Ibu untuk menghargai ataupun juga menghormati peran perawat ini Ibu? Itu saja Jubaida.
1: Terima kasih Mita, dan langsung saya persilakan untuk Ibu Dewi untuk menjawab pertanyaannya.
0: Baik, terima kasih pertanyaannya. Tadi pertanyaannya terkait dengan ini ya?
1: Iya, terkait dengan pelayanan perawat ya kepada pasiennya, apalagi yang banyak pasien yang saat ini lebih membutuhkan perhatian nih. Gimana nih untuk Ibu Dewi Parman terkait dengan hal ini?
0: Baik, memang ini agak riskan ya kalau saya katakan, atau sensitif ya. Kadang-kadang masyarakat memang belum, masih ada yang belum memahami terkait dengan bagaimana pelayanan di, misalnya di ruang gawat darurat ya. Mereka belum memahami, oh ternyata tuh kalau misalnya masuk, ternyata ada yang harus diprioritaskan. Nah, di sistem di pelayanan sendiri itu ada namanya triase. Triase itu adalah pemilihan pasien, mana yang merupakan pasien yang mengancam jiwa itu dulu yang ditangani. Namun kadang masyarakat berpikirnya, loh saya kan yang duluan datang ya, tapi kok saya dilayani yang di nomor dua kan gitu. Padahal sebenarnya ada SOP yang perawat harus lakukan ketika menangani pasien. Yang jelasnya dari lubuk hati yang terdalam perawat pasti ingin menolong semua pasiennya dan pasti ingin tertangani semuanya. Namun tadi kembali lagi, kita ada SOP atau standar prosedural, yang mana yang ditangani terlebih dahulu dilihat dari tingkat keparahan atau tingkat yang mengancam jiwa si pasien. Kalau dikatakan bahwa apakah masyarakat sudah teredukasi, sebenarnya kalau masyarakatnya aware terhadap sistem pelayanan kesehatan, saya pikir mereka sudah teredukasi. Karena kenapa? Media sosial sekarang itu sudah banyak mengedukasi masyarakat terkait dengan bagaimana peran perawat di rumah sakit ataupun di layanan gawat darurat. Namun kebanyakan masyarakat kita tuh belum terlalu memikirkan sampai di sana. Mereka hanya berfokus pada kenapa saya dinomor dua kan, seperti itu. Tapi kalau masyarakat yang paham bahwa oh penyakit saya ini belum, masih ada yang lebih parah gitu dibandingkan dengan saya karena keterbatasan tenaga dan juga sarana, mungkin mereka akan memahami seperti itu.
1: Oke, baik, demikian dari Ibu Dewi. Dan saya akan ke langsung ke Banjarmasin, ada Suster Imelda di sana. Silakan Suster.
3: Oke, baik. Apa yang dikatakan oleh Ibu Dewi tadi, memang itu harusnya dipahami oleh semua orang yang masuk di rumah sakit. Tapi seperti yang tadi dikatakan bahwa tidak semua orang akan mengerti atau memahami. Di poin saya bahwa saya selalu juga mengajarkan kepada mahasiswa kami bahwa kamu komunikasikan dulu. Ya, ketika kita mampu mengkomunikasikan itu, menyampaikan, mungkin orang itu bisa memahami. Nah, karena kalau kita memberikan teori-teori itu mungkin agak susah ya buat masyarakat untuk memahaminya. Tetapi tetap kita harus menyampaikan bahwa bapak, ibu atau siapapun yang kita hadapi di UGD ini, kita harus mampu mengkomunikasikan kepada mereka bahwa kami bukannya tidak memberikan perhatian walaupun Anda pertama, tetapi kami akan melayani karena di sebelah atau di depan atau di belakang ibu ada yang lebih gawat. Nah, jadi memang kita sebagai perawat, ya, satu, pertama kita harus komunikasikan dengan baik. Kedua, memang kita harus sabar nih. Di UGD itu memang penuh dengan kesabaran dan sangat cepat memicu ya emosi kita.
2: Tetapi, ada skala prioritas di situ.
3: Iya, ya, memang ada skala prioritas. Tetapi itu tadi, kalau kita mau menjelaskan ini kamu warnanya sekian, kamu bukan darurat, kamu gawat darurat, nggak bisa, orang nggak bisa menerima itu. Jadi ya kalau saya pribadi, saya selalu mengatakan bahwa siapapun akan bisa memahami ketika kita bisa mengkomunikasikan dengan baik, dengan tenang, karena kalau di gawat darurat itu semuanya serba darurat,
2: serba ya, panik
3: gitu, serba ya, panik gitu. Tapi kita perawat, makanya perawat di UGD itu harus yang kalem, yang tenang, yang emosinya tidak cepat terbakar, sehingga orang datang ya kita bisa menjelaskan walaupun tidak terima, tetapi kita harus tetap mengkomunikasikan. Ya memang teori itu ada seperti yang tadi Dr. Dewi mengatakan itu, tetapi memang semua orang tuh ingin dilayani yang pertama, karena pasien tuh selalu menganggap bahwa saya adalah raja. Ya, jadi ketika saya datang, saya harusnya cepat dilayani. Ya, jadi prinsip kami juga di UGD ya, kalau waiting time-nya panjang itu menambah emosi sebenarnya. Tetapi respon yang cepat itu akan menurunkan juga emosi orang dan sebagainya. Respon itu entah itu nanti tindakan atau dengan cara berkomunikasi, saya kira itu penting sekali. Ya, itu aja Ibu.
1: Baik. Oke, baik. Terima kasih untuk Suster Imelda dan juga Ibu Dewi tadi sudah menjawab ya pertanyaan dari Mita di RRI Samarinda. Kami akan memberi kesempatan kepada rekan kami yang berada di Nunukan. Silakan Wina.
5: Baik, terima kasih Jube. Saya ke narasumber dari Tarakan ya, ada Dr. Dewi di sana. Nah, Dok, melihat kondisi perawat yang ada di daerah-daerah perbatasan saat ini, ya pastinya banyak tantangan yang harus mereka tempuh begitu. Misalnya ya, ketersediaan obat terbatas. Nah, ini juga menjadi PR nih untuk para perawat, tenaga medis juga. Kadang tidak ada stok dan untuk pasien, si pasien ini harus membeli obat di luar. Kemudian di perbatasan itu kadang juga listrik yang sering padam begitu ya. Dan jarak ratusan kilometer ke rumah sakit terdekat. Bagaimana dan apa upaya yang menjadi PR atau ada program prioritas agar bisa membuat seorang perawat ini tetap memilih bertahan dan mengabdi di perbatasan? Dan bagaimana dari pengabdian itu juga mengubah cara mereka memaknai kata sembuh, Dr. Dewi? Demikian.
1: Iya, baik. Terima kasih Wina. Silakan Ibu Dewi.
0: Baik, terima kasih. Sangat menarik ya pertanyaannya. Kalau dikatakan bahwa adanya kekurangan saran, apalagi obat-obatan tadi ya. Kalau saya pikir teman-teman perawat kita yang ada di perbatasan sudah melakukan upaya maksimal. Mereka mungkin dengan keterbatasannya, mereka gunakan berpikir kritisnya untuk menangani pasien. Namun kalau terkait dengan obat-obatan itu sebenarnya terkait dengan kebijakan sistem pelayanan kesehatan, baik itu di sistem pelayanan pemerintahannya, kemudian BPJS-nya untuk pengadaan obat. Tapi kalau misalnya tadi yang terkait dengan yang saya soroti di sini adalah terkait skill-nya, mungkin ini yang menjadi satu hal yang menjadi mestinya menjadi perhatian pemerintah adalah tenaga-tenaga perawat kita yang ada di perbatasan maupun yang daerah terpencil harusnya itu lebih diberikan kompetensi tambahan. Kalau menurut saya ya, kompetensi tambahan ini yang bisa membantu mereka untuk lebih berpikir kritis lagi, untuk lebih mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dalam menangani pasien yang ada di sana. Sehingga ketika menghadapi situasi yang menurut saya mungkin layanannya istilahnya apa ya, medianya kurang atau alat bantunya kurang, mereka akan berpikir untuk mencari alternatif yang mungkin fungsinya sama tetapi bentuknya tidak sama seperti itu. Itu sih kalau menurut saya.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Dewi, dan pertanyaan terakhir saya akan berkunjung ya. Memberi kesempatan kepada Cynthia di RRI Palangkaraya. Silakan Cynthia.
6: Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat Hari Perawat Internasional untuk Suster Imelda dan Ibu Dewi, dan tentu untuk seluruh perawat yang ada di Indonesia ya. Terima kasih juga atas dedikasinya begitu. Dan pertanyaannya yang pertama untuk narasumber dari Ibu Dewi, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, mention bahwa cukup banyak masyarakat Indonesia yang malah memilih untuk berobat ke luar negeri. Dan menurut Ibu Dewi sendiri, kualitas utama apa yang harus dimiliki oleh perawat agar mampu bersaing begitu dan bertahan dan berkembang? Dan untuk pertanyaan ke Suster Imelda, tadi Suster sangat menarik, telah 20 tahun mengabdi di dunia keperawatan. Tentu Suster Imelda melewati berbagai pengalaman dan tantangan dalam melayani, apalagi tadi Suster menyebutkan tentang melayani dengan hati begitu Suster. Di tengah perjalanan panjang tersebut, apa yang paling memotivasi Suster Imelda untuk terus mengabdi di dunia keperawatan hingga saat ini? Begitu Jubaidah, saya kembalikan.
1: Iya, baik. Terima kasih Cynthia dari RRI Palangkaraya, dan kami persilakan untuk Ibu Dewi langsung menjawab pertanyaannya.
0: Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya sampaikan ulang ya, bahwa tadi saya tidak katakan bahwa sekarang banyak yang berobat ke luar negeri ya. Itu adalah hasil riset kami yang 2018 dan terjadi pergeseran. Jadi kalau sebelum di tahun 2018 itu ternyata masyarakat di daerah perbatasan banyak yang berobat ke luar negeri, tapi ternyata dengan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan sistem pelayanan terutama di BPJS, kemudian sudah ada peningkatan pelayanan, terjadi pergeseran. Jadi kalau dulunya tuh mereka lebih senang ke luar negeri karena dianggap bahwa lebih murah gitu. Jadi saya misalnya ke Sabah, ke Tawau itu lebih murah. Kemudian transportasinya kan lebih dekat ya. 15 menit aja mereka naik speed sudah sampai dan dijemput ambulans di daerah tersebut. Kemudian itu hasil penelitiannya. Kemudian ternyata pergeseran itu ada ketika kami sampaikan. Ternyata pergeseran itu ada ketika ada kebijakan terkait adanya BPJS, kemudian sistem pelayanan juga sudah ada perbaikan di daerah Nunukan. Itu ternyata memberi dampak yang sangat bagus. Artinya masyarakat sudah mulai menyadari dan memahami, oh ternyata tuh berobat di negeri sendiri jauh lebih murah, malah gratis karena tadi ada BPJS tadi, kemudian layanannya juga sudah sangat bagus seperti itu. Nah, kalau dikatakan bahwa tadi kualitas seorang perawat seperti apa yang harus dimiliki, saya pikir kalau sekarang ya dengan tadi dikatakan, saya katakan bahwa sebenarnya perawat itu kita sudah memiliki kompetensi. Betul sekali dikatakan tadi Ibu Suster siapa?
1: Imelda,
0: bahwa seorang perawat itu harus punya jiwa empati yang besar begitu. Selain mereka punya ini ya, kemampuan akademik yang bagus, kemudian satunya lagi adalah, kan ada tiga tuh, dia harus memiliki kemampuan akademik, knowledge-nya, kemudian dia harus punya juga skill-nya. Nah, yang terakhir adalah dia harus punya soft skill-nya, harus punya soul-nya, hatinya harus bagus. Artinya dia punya jiwa empati yang besar pada masyarakat atau pada pasien. Sehingga kalau digabungkan ketiganya, ketika seorang perawat bisa dengan baik menguasai materinya, skillnya juga bagus, kemudian juga dia punya attitude-nya juga bagus, maka saya pikir itu adalah sudah modal besar. Dan juga tadi saya katakan bahwa karena panggilan hati, panggilan jiwa, pasti di mengabdi dimanapun dia akan senang, asalkan profesinya perawat, seperti itu. Demikian.
1: Oke, terima kasih untuk Ibu Dewi, dan kita langsung ke Sor Imelda, silakan suster.
3: Langsung silakan, ya Ibu, ya. Oke, baik. Saya berkecimpung di dunia keperawatan, entah itu di rumah sakit maupun di pendidikan. Apa sih yang memotivasi saya? Pertama, saya itu ingin melayani. Ya, saya itu kepingin sekali menjadi perawat karena saya ingin melayani orang-orang yang memang membutuhkan sentuhan. Maka saya, ya, pendidikan pun saya mencoba untuk melengkapi pendidikan saya biar kompeten. Lalu skillnya, walaupun kita di pendidikan, kita harus terus update. Dan saya tadi juga ungkapkan bahwa kalau mahasiswa turun ke rumah sakit, saya ikut, biar saya juga tetap update diri saya. Lalu ke masyarakat, saya juga tetap turun karena saya ingin juga melihat masyarakat seperti apa, karena masyarakat ini macam-macam, ada yang mulai dari level menengah ke atas dan menengah ke bawah. Nah, menengah ke bawah inilah yang saya kira membutuhkan sentuhan, tidak hanya yang saya bimbing mahasiswa, tetapi juga dari saya. Saya punya pengalaman yang tadi saya ceritakan. Kemarin saya baru turun dari ke komunitas, melihat masyarakat itu, aduh, walaupun dekat sekali dengan rumah sakit Swaka Insan, tetapi masih ada yang belum tersentuh. Dalam arti, dia mungkin tahu ada pelayanan BPJS, tetapi tidak semua mungkin mampu untuk menjalankan atau memfasilitasi dirinya dengan BPJS itu. Maka dengan kita hadir, kita memberikan juga penyuluhan yang sekiranya bisa dia lakukan. Ya, artinya di promotifnya dapat, pencegahannya juga dapat. Kalau dia sudah ada kuratifnya, maka kita harus memberikan juga penyuluhan bagaimana penggunaan yang mungkin obat-obatan bagi dia, ah ini saya tidak sembuh, makanya saya harus menggunakan ini tanpa sepengetahuan yang lebih mendalam. Jadi bagi saya, pertama ya memang dari hati saya ingin melayani semua orang, dan saya tidak hanya yang sakit, tetapi saya mengatakan bahwa semua orang, karena yang kita layani itu tadi mulai dari kandungan sampai dengan kembali ke liang kubur, boleh dikatakan. Tetapi kalau kita melewati semuanya itu dengan penuh kasih, ya, yang tadi saya selalu tekankan itu, maka saya terus terang punya kepuasan sendiri, kebahagiaan sendiri, dan saya merasa memang ini panggilan saya. Itu yang bisa saya sharingkan.
1: Iya, terima kasih kepada Suster Imelda dan pendengar pemirsa. Ya, tadi kita sudah mendengarkan pertanyaan dan juga sudah dijawab. Demikian pendengar acara inspirasi kita, program berjaringan Sekorwil 8 Banjaran Nusantara, ya. Terima kasih kepada narasumber kita, ada Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Rakam, Dr. Dewi Haryanti Parman, MKEP SP, KEP MB, dan Rektor Institut Kesehatan Swaka Insan. Ada Suster Imelda Ingir Latjara, SPCMHA PhD, dan terima kasih juga kepada semua rekan-rekan Sekorwil 8. Saya Jubaida dari RRI Tarakan mengucapkan terima kasih dan perhatian. Sampai jumpa, selamat siang.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti bersama siaran Lintas Banjar Nusantara ya, Sekorwil 8, kami hadir dalam inspirasi kita. Selanjutnya kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Walia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di empat besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona, klub dengan julukan Los Rojiblancos atau Si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barha. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid Diego Simeone mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif. Kamu tahu, kalau kami melakukan kesalahan, seperti minggu lalu, aku yang pertama kali disalahkan. Tapi hari ini,

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: well, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga karirnya.
1: Kemudian itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner

0: akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat Coco Gauff sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kata gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Senior Indonesia.
4: Kita berharap Timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolihkar Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Batat tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang berat. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan, hasilnya bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPP RRI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
1: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026 termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran Agenda Nasional dan Internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
2: Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh,
3: ya. Program seperti greeting promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programmer dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 447 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co.id. Pada portal berita RRI Co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik, memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesa Bola Dunia 2020.

selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Patriotik dari Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Coba.

0: mendengar barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial. Ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga melakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
2: Terima kasih.
3: Hana, usai pemaparan nanti rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa.
2: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga. Kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Kembali bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas. Kami ajak Anda bergabung di program selanjutnya di program musik dan informasi sambil menemani waktu istirahat Anda dan juga makan siang untuk di hari ini, ya di siang ini lebih santai lagi, lebih nyaman lagi, dan tentunya lebih menyenangkan, ya. Untuk Anda dengarkan terus RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Penciptaan lapangan kerja merupakan unsur pertama untuk pengentasan kemiskinan. Secara historis, Indonesia disebut belum pernah memiliki omnibus law yang disahkan oleh pemerintah. Namun Presiden Jokowi melalui kabinet mendorong perubahan investasi dengan menerapkan omnibus law dalam penyusunan undang-undang. Omnibus law yang menyederhanakan semua regulasi mampu memudahkan penciptaan lapangan kerja. Hal inilah yang menciptakan ekosistem bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan untuk pengentasan kemiskinan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

pukul 13 siang hari nanti. Kami juga hadirkan informasi ringan untuk Anda ya. Dan kalau boleh tahu nih, saat ini sedang ngapain saja? Sedang makan siang kah? Ya, lunch bersama teman-teman atau keluarga tercinta, kebetulan lagi menikmati dengan makan siangnya, dengarkan RRI Nunukan ya. Dan Anda di tipe apa nih? Yang suka makan siang tepat waktu atau makan siangnya kebiasaan ditunda sampai jam 2, jam 3 siang, sore, seperti itu ya, makan siang jadinya makan sore. Nah, ternyata pendengar, makan siang ini juga banyak dan ada manfaatnya ya, terutama untuk mengisi ulang energi setelah setengah hari beraktivitas, dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi kerja pastinya, kemudian juga menjaga stabilitas gula darah serta mencegah makan berlebihan pada malam hari. Makan siang seimbang yang dilakukan antara jam 12 sampai dengan jam 2 siang lah ya, seperti itu. Ini untuk memastikan asupan nutrisi harian tercukupi dan menjaga metabolisme, juga mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Manfaat utama dari makan siang ini merupakan penyedia energi berkelanjutan ya, memberikan bahan bakar baru agar tubuh tidak lemas dan produktivitas tetap terjaga setelah beraktivitas sejak pagi. Kemudian juga hal ini penting sekali agar dapat meningkatkan fokus dan kognitif ya. Biasanya kalau kampung tengahnya masih demo ya, seperti itu lambat ya untuk mengantarkan sinyal ke otak, lambat fokus, kemudian juga biasanya nih apa yang dipikir dan terucap itu biasanya tidak seimbang, berbalik arah ya, tidak kompak lah seperti itu. Dan hal lainnya adalah menjaga berat badan ideal. Kenapa? Ya karena dengan makan siang tepat waktu membantu menjaga metabolisme tetap aktif dan mencegah nafsu makan berlebihan ini di malam hari ya. Biasanya kalau yang nyimpan-nyimpan nih atau nunda-nunda makan siangnya nanti pada sore setelah pulang kerja misalnya jam 4 sore ya, kemudian jam 4 sore sibuk dengan segala suatu aktivitasnya, ditunda makan siang pada saat makan malam dan double. Nah, ini nih yang kebiasaan yang memang harus dihilangkan lah sedikit demi sedikit, walaupun tidak bisa langsung skip ya, seperti itu hal-hal yang kurang baik, namun bisa diusahakan untuk sedikit-sedikit menghilangkan kebiasaan yang juga tidak baik untuk kesehatan. Berikutnya adalah dapat mencegah penyakit pencernaan, kemudian juga mencukupi zat gizi, dan manfaat lainnya menstabilkan suasana hati atau mood. Dengan makan siang yang bergizi membantu mengurangi iritabilitas dan juga menstabilkan suasana hati. Jadi ya, kecuali yang berpuasa, nah makan siang wajib nih, biar moodnya juga kebawa bagus, selalu stabil ya, tidak tiba-tiba seperti itu ya, tiba-tiba senang, tiba-tiba marah. Wah, bukan ya, itu bukan pengaruh dari makan siang ya. Oke, baiklah, pendengar, masih di program musik dan informasi untuk siang hari ini, ragam informasi ringan kami hadirkan untuk Anda sambil menemani waktu istirahat Anda ya, istirahat siangnya, dan juga menemani Anda makan siang lah ya, paling tidak sedikit bisa menghibur. Kemudian juga kami hadirkan lagu-lagu yang hits ya, lagu-lagu pop Indonesia yang sudah disusun oleh music director kami, semoga bisa memberikan kenyamanan dan hiburan sehat untuk Anda. Saya akan kembali untuk Anda masih dengan ragam informasi ringan tentunya untuk di program musik dan informasi.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan

0: dan saudari sebangsa dan setanah air. Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Terima kasih pendengar, saat ini Anda mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas. Baik, kami kembali ajak Anda untuk update informasi yang masih seputar manfaat makan siang, dan adapun untuk tips makan siang sehat seperti apa sih ya, di mana dengan porsi makan siang sebaiknya mengambil porsi terbesar, yaitu 40-50% dari total kebutuhan kalori harian dengan komposisi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak dan sayuran. Waktu makan yang ideal ini adalah 4-5 jam setelah sarapan pagi. Kami akhiri untuk di musik dan informasi. Selamat menikmati makan siang untuk Anda yang saat ini sedang lunch juga bersama keluarga, teman-teman ya, atau lagi makan siang sendiri nih, selamat menikmati makan siangnya. Baik, dan pendengar, untuk selanjutnya masih di program musik dan informasi, informasi seputar kesenian tradisional kami hadirkan untuk Anda, dan juga akan kami hadirkan lagu-lagu daerah untuk siang hari ini ya. Lagu daerah semoga bisa memberikan semangat lagi dan juga menghibur untuk di waktu-waktu istirahat Anda. Tetaplah dengarkan RRI Nunukan untuk Anda siang hari ini bersama kami tim Nunukan siang yang bertugas.
4: 96,3 Pro 1 Nunukan.
5: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Musik hadra atau rebana atau musik terbang diperkirakan berasal dari bentuk-bentuk musik yang bercirikan Islam yang ada sebelumnya. Kesenian hadra menjadi salah satu kesenian yang banyak dipertunjukkan di masyarakat. Biasa digunakan untuk mengiringi lagu-lagu bernafaskan Islam. Tahukah Anda, hadra merupakan kesenian Islam yang di dalamnya berisi salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang digunakan sebagai media menyiarkan ajaran agama Islam. Tidak terkecuali dalam masyarakat Muslim suku Tidung yang ada di Kaltara. Sampai saat ini sering menggunakan hadra pada perayaan tertentu seperti pernikahan. Dan biasanya hadra juga kerap dipadukan dengan tari-tarian khas suku Tidung.

pendengar sebuah lagu daerah yang juga sekaligus membuka jumpa kita untuk siang hari ini di Musik dan Informasi. Selamat siang untuk Anda, kembali menjumpai Anda ya dengan ragam informasi seputar kesenian tradisional dan juga lagu-lagu daerah pastinya. Baik, kami hadirkan informasi seni drama tradisional dari Jawa Timur. Pendengar, diantaranya ada wayang kulit, yang mana juga wayang kulit merupakan salah satu seni drama tradisional yang digelar dengan menggunakan wayang sebagai pemainnya. Pertunjukan wayang kulit menjadi salah satu hiburan favorit masyarakat Jawa. Dan juga untuk wayang kulit ini, pendengar, yang berceritakan tentang Ramayana dan Mahabharata, yang mana mulanya Ki Dalang akan memainkan wayang gunungan. Wayang gunungan dimainkan pada awal dan akhir dari pagelaran wayang kulit. Kemudian akan dilanjutkan dengan pertunjukan inti, yakni wayang kulit. Panggung dari wayang kulit dilengkapi dengan kelir yang disinari lampu blencong atau lampu minyak, ya, di mana lampu ini diletakkan secara menggantung di atas tempat duduk Ki Dalang. Sementara itu, penonton dapat melihat pertunjukan wayang dari depan kelir atau layar. Pertunjukan wayang kulit diiringi instrumen gamelan dan juga pesinden. Untuk menggelar pertunjukan wayang kulit diperlukan sesajen yang diniatkan agar pertunjukan dapat berjalan lancar dan selamat. Nah, ini yang punya pengalaman juga pernah melihat pertunjukan wayang kulit seperti apa nih serunya, kemudian juga klasiknya ya, tradisional yang Anda nikmati seperti itu selama pertunjukan berlangsung. Kami hadirkan untuk mengawali informasi kita di kesenian tradisional siang hari ini. Selamat siang kembali untuk yang baru saja bergabung. Halo untuk Anda, boleh juga di sela-sela acara yang kami hadirkan, bila mana ada informasi-informasi ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, silahkan ya di via SMS dan juga WhatsApp. Anda bergabung di satu nomor saja, 0811 5311945.

masih bertimbang adat suku Tidung. Bertimbang dalam bahasa daerah suku Tidung artinya ditimbang di bulan Safar yang terdapat dalam kalender penanggalan Hijriah Islam. Menurut kepercayaan masyarakat suku Tidung, bulan Safar adalah bulan waktu diturunkannya malapetaka atau bala. Agar terhindar dari malapetaka atau bala, maka setiap anak dari suku Tidung yang lahir pada bulan Safar haruslah mengadakan tradisi bertimbang sebanyak 3 kali. Tata cara pelaksanaannya, sang anak duduk di atas timbangan yang telah dibuat sedemikian rupa. Sementara kitab suci Al-Quran, sayur-sayuran, dan makanan disimpan di atas timbangan lainnya, sehingga kedudukannya menjadi seimbang. Setelah itu, anak diturunkan dan digantikan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan yang telah disiapkan. Begitu seterusnya hingga seluruh sayur dan buah-buahan yang disediakan telah ditimbang semuanya. Dan dilanjutkan dengan acara gentayat atau berbagi-bagi. Di sini, semua sayuran dan buah yang telah ditimbang dibagi-bagikan kepada para tetua dan para undangan yang hadir pada saat itu. Hal ini menandakan selesainya acara bertimbang.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, pendengar, untuk Anda di program musik dan informasi kali ini masih dengan ragam informasi seputar kesenian tradisional kami hadirkan untuk Anda ya. Berikut ada ketoprak, pendengar, selain merujuk pada makanan, ya, ketoprak ini juga menjadi istilah yang digunakan pada sebuah seni drama tradisional di Jawa Timur. Seni pertunjukan ketoprak dilakukan dengan mengambil suatu cerita legenda atau sejarah Jawa. Dalam pagelaran ini, ketoprak diselingi dengan iringan lagu Jawa dan juga gamelan. Dan berikut ada ludruk yang merupakan salah satu kesenian yang populer juga di Jawa Timur, yang ceritanya diangkat dari pertunjukan ludruk yang diambil dari cerita kehidupan sehari-hari yang telah ditambahkan unsur humor dan kritik sosial. Sebelum pertunjukan ludruk dimulai, biasanya akan ada penampilan tari remong dan parikan, yakni pantun gaya Jawa Timuran dengan bahasa arek. Pertunjukan ludruk dapat dijumpai di sejumlah daerah di Jawa Timur seperti Surabaya, Mojokerto dan juga Jombang. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda masih seputar kesenian tradisional di siang hari ini. Apa kabar untuk Anda yang baru saja bergabung ya bersama kami di program musik dan informasi dengan lagu-lagu daerah pastinya kami hadirkan untuk Anda. Boleh ya, kami kembali ajak Anda untuk barangkali ada informasi ini ingin dikabarkan, sharing untuk pendengar kita, silakan Anda tersambung bersama kami di 0811-531-11945.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Upacara adat Besitan merupakan upacara adat suku Tidung yang bertujuan untuk mengobati orang yang sedang sakit. Dalam upacara Besitan, digunakan alat kesenian yang disebut dengan kulintangan atau sejenis gamelan, gendang, rebana, biola, dan tumpung atau suling. Kemudian di dalam acara tersebut, terdapat pula orang yang disebut penyidit, yaitu seseorang yang bertugas untuk melantunkan nyanyian. Kemudian, seorang yang dijadikan mediator untuk menyembuhkan dengan cara dirasuki oleh roh-roh. Setelah roh memasuki tubuh mediator, terlebih dahulu, roh tersebut akan menjelaskan penyakit yang diderita oleh pasien. Kemudian, sang roh akan memberikan arahan untuk mengambil obat-obatan yang berasal dari alam, seperti daun-daunan, akar-akaran, dan buah-buahan yang nantinya akan dijadikan ramuan kesembuhan pasien.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

Oke, masih berlalu di tengah ruang dengar kita mendengar lagu daerah Balai Serewinangi dari Wens Kopong ya. Dan juga masih ada dengarkan sambil barangkali untuk siang hari ini Anda kembali memulai rutinitasnya. Tetap semangat untuk Anda semuanya. Semoga yang tadi menjadi PR atau sempat tertunda ya bisa diselesaikan hari ini tepat waktu seperti itu mendengar dengan maksimal pastinya. Baik, satu informasi, masih informasi seni tradisional kami hadirkan untuk Anda sebelum kita akhiri di musik dan informasi. Kali ini ada topeng dalang. Pendengar, topeng dalang ini yang merupakan salah satu seni drama tradisional yang memuat sejumlah unsur penabuh gamelan. Mulai dari pengrawitnya, kemudian ada dalangnya, serta penarinya juga ya. Cerita yang diangkat dalam kesenian topeng dalang yakni cerita Ramayana dan Mahabharata. Dan untuk informasi berikut untuk Anda pendengar kami hadirkan di musik dan informasi seputar kesenian dari Jawa Timur ya. Kami sudahi, terima kasih untuk Anda yang saat ini masih mendengarkan siaran RRI Nunukan. Tentunya update informasi bersama kami dengan ragam informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya kami hadirkan untuk Anda. Pendengar jangan lewatkan, kami kembali informasikan tepat pukul 14 siang hari nanti. Kembali kami ajak Anda untuk memperbarui informasi Anda untuk hari ini di program Warta Nunukan Siang edisi hari ini.

Beragam budaya yang ada di Kabupaten Nunukan, salah satunya adalah buaya tanah. Buaya tanah atau baye tanah merupakan salah satu peninggalan suku Dayak Lundaye yang sudah berumur ratusan tahun. Letaknya di Desa Parupai, Longbawan, Krayan, Kabupaten Nunukan. Wujudnya berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya, mulai dari kepala hingga ekornya. Buaya tanah ini memiliki arti penting bagi suku Dayak karena melambangkan keberanian dan kekuatan, sebab buaya bisa hidup di air dan di darat.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Dia dulu masuk di instalasi karantina hewan Parepare 2-3 hari. Kalau misalnya di selama masa instalasi karantina itu dia tidak menimbulkan gejala penyakit atau timbul gejala-gejala penyakit.
2: Nah, untuk minggu ini teman-teman pemegang program kami sedang melaksanakan PKG di sekolah-sekolah, Pak. Jadi baru mulai kemarin, semingguan ini full akan dilaksanakan PKG di sekolah-sekolah wilayah Nusa Timur.
0: Sari berita karantina nunukan, pastikan stok sapi aman dan bebas penyakit. Saat ini sudah ada 105 ekor sapi yang sehat untuk keperluan hewan kurban. Sebanyak 13.000 warga Kelurahan Nunukan Timur menjadi sasaran program pemeriksaan kesehatan gratis tahun 2026. Dua berita utama ini akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini. Rabu 13 Mei 2026. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan siang, kami awali terkait informasi karantina nunukan, pastikan stok sapi aman dan bebas penyakit. Saat ini sudah ada 105 ekor sapi yang sehat untuk keperluan hewan kurban. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
3: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Kalimantan Utara, Satuan Pelayanan yang melakukan pengawasan lalu lintas komoditas hewan yang masuk ke wilayah Kabupaten Nunukan, memastikan kesehatan hewan ternak khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Dokter Hewan Karantina BKHIT Kaltara Satuan Pelayanan Nunukan, Ahmad Yusril Iza Mahendra menjelaskan, karantina adalah garda terdepan dalam pengawasan dan mencegah masuknya penyakit berbahaya. Berdasarkan data karantina, tercatat sudah ada 2 gelombang pengiriman hewan ternak sapi yang masuk ke Nunukan melalui jalur laut dari Parepare, Sulawesi Selatan. Pada 27 April 2026, sebanyak 46 ekor sapi, 44 ekor jenis sapi Bali, dan 2 ekor jenis sapi Limosin. 11 Mei 2026, sebanyak 59 ekor sapi jenis sapi Bali. Ahmad Yusril menegaskan, setiap hewan yang masuk wajib melewati prosedur pemeriksaan sesuai tahapan dimulai dari pengecekan dokumen persyaratan dari daerah asal untuk memastikan legalitas dan kesesuaian jumlah fisik di atas kapal dengan data administratif.
1: Misalnya sertifikat veterinernya dari daerah Parepare sudah lengkap. Dia dulu masuk di instalasi karantina hewan Parepare 2-3 hari. Kalau misalnya di selama masa instalasi karantina itu dia tidak menimbulkan gejala penyakit atau timbul gejala-gejala penyakit, dia bisa dikirim ke Nunukan.
3: Dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan mengantisipasi penyakit yang tengah marak seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK. Petugas secara teliti memeriksa gejala klinis berupa luka pada area mulut maupun luka di sela-sela kuku kaki sapi.
1: Pemeriksaan kesehatan biasanya kami lihat gejala-gejala penyakit yang saat ini sedang marak atau sedang sering dibicarakan, kan Pak. Yang jadi perhatian itu adalah PMK atau penyakit mulut dan kuku. Gejalanya itu ada luka di mulut, ada luka juga di sela-sela kaki. Jadi kami cek di mulutnya, di sela-sela kakinya, kalau tidak ada luka berarti bisa dinyatakan sehat itu sapinya.
3: Sejauh ini sapi-sapi tersebut yang masuk ke Nunukan terpantau dalam kondisi sehat dan sesuai dengan dokumen yang menyertainya. Tidak ditemukan gejala penyakit menular pada 2 gelombang pengiriman. Selain PMK, pihak karantina juga melakukan pengawasan terhadap penyakit brucellosis dan lumpy skin disease. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Sebanyak 13.000 warga Kelurahan Nunukan Timur menjadi sasaran program pemeriksaan kesehatan gratis tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
4: Sebanyak 13.000 warga menjadi sasaran Puskesmas Nunukan Timur dalam pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG tahun 2026. Program tersebut menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari balita, anak sekolah, remaja, usia produktif hingga lanjut usia di wilayah kerja Puskesmas Nunukan Timur. Kepala Puskesmas Nunukan Timur, Dr. Eka Aprina Lestari menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan gratis saat ini masih difokuskan kepada anak sekolah. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 1 minggu ke depan dengan menjangkau seluruh sekolah di wilayah Nunukan Timur.
2: Nah, untuk minggu ini teman-teman pemegang program kami sedang melaksanakan PKG.

0: kelurahan hingga RT guna memperbarui dan menyesuaikan data masyarakat di wilayah Nunukan Timur.
1: Yang kami tanyakan di kelurahan ada sekitar 13.000 jumlah penduduk Nunukan Timur. Sementara yang real kami dapatkan itu malah tidak sampai 13.000. Jadi, aduh, kami bilang ini orang-orang ini kemana 3.000-nya kayak gitu. Jadi ya berusaha keras lagi lah. Nah, itulah salah satu tantangan kami, Pak, dalam mencapai sasaran.
0: Ia menambahkan, capaian pemeriksaan kesehatan gratis nantinya akan dievaluasi setiap triwulan guna memantau perkembangan program di masing-masing wilayah kerja puskesmas. Evaluasi tersebut juga dilakukan sebagai upaya untuk mengoptimalkan capaian target nasional. Ahmad Ilham melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 478 siswa SDN 002 Nunukan mengikuti cek kesehatan gratis. Kegiatan pemeriksaan berlangsung bagi siswa kelas 1 hingga kelas 5. Ferry Herdiansa melaporkan.
3: Ketua UKS SDN Negeri 002 Nunukan Sugiarto menilai program cek kesehatan gratis memberikan dampak positif pada proses belajar siswa di sekolah. Menurutnya, kondisi kesehatan siswa yang terpantau dengan baik dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan keaktifan belajar di kelas.
4: Pengaruhnya sangat luar biasa, karena gini, di saat siswa yang kurang sehat, itu banyak kendala dalam belajarnya. Jadi dengan cek kesehatan gratis ini adalah sebagai sarana dan sebagai tonggak kesehatan untuk siswa di SDN 002 Nunukan khususnya.
3: Penanggung jawab program usaha kesehatan sekolah dan remaja Puskesmas Nunukan, Maria Yantilomo, mengatakan program pemeriksaan kesehatan rutin ini dilaksanakan melalui kerjasama sekolah dan Puskesmas Nunukan. Pemeriksaan dilakukan untuk mendeteksi penyakit dan memantau kondisi kesehatan siswa. Pemeriksaan kesehatan berbeda pada setiap jenjang pendidikan dan kelompok usia siswa. Siswa SMP dan SMA mendapatkan tambahan pemeriksaan darah serta penyakit tidak menular.
5: Kalau CKG itu setiap kelas, setiap usia beda, Pak. Cuman kalau pada dasarnya di sekolah itu ya pemantauan berat badan, tinggi badan, gisinya maksudnya, kemudian screening kesehatan beberapa penyakit seperti TBC, talasemia, kusta, kemudian pemeriksaan gigi, kesehatan gigi dan mulut juga. Kemudian untuk yang SMP, SMA, ya ada tambahan pemeriksaan darah. Untuk yang putri, pemeriksaan HB, kelas 7 dan 10. Kemudian yang SMP ke atas itu ada pemeriksaan PTM, Pak, kayak seperti gula, kemudian asam urat, dan tekanan darah, pemeriksaan tekanan darah.
3: Puskesmas Nunukan terus mendorong pemeriksaan kesehatan rutin bagi pelajar di sekolah. Program tersebut diharapkan meningkatkan kesadaran kesehatan sejak usia dini.
6: Ferry Herdiansah melaporkan.
2: Program cek kesehatan gratis dinilai membantu meningkatkan kualitas belajar siswa. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
3: Pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah meliputi kesehatan mata, telinga, gigi, kulit, dan kondisi kesehatan lainnya. Kegiatan dilakukan untuk mendeteksi kelainan kesehatan peserta didik sejak dini. Hal ini disampaikan Ketua UKS SDN 002 Nunukan, Sugianto.
4: Yang mengikuti cek kesehatan gratis ini dari kelas 1 sampai kelas 5 sebanyak 478 siswa. Dikatakan penting yang pertama mengetahui kondisi kesehatan siswa, ya baik itu dari kesehatan mata, telinga, gigi, kulit, dan lain sebagainya.
3: Sementara itu, penanggung jawab program usaha kesehatan sekolah dan remaja Puskesmas Nunukan, Maria Yantilomo, mengatakan program pemeriksaan kesehatan siswa telah lama berjalan di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut kini menggunakan istilah program cek kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah dilakukan bekerjasama dengan petugas kesehatan dari Puskesmas Nunukan. Siswa yang terdeteksi mengalami gangguan kesehatan akan mendapat penanganan lebih lanjut.
5: Sebenarnya untuk pemeriksaan kesehatan itu sudah jauh-jauh hari ada ya, Pak ya. Cuman berganti baju aja. Tujuannya itu untuk mendeteksi adanya kelainan kesehatan mungkin pada peserta didik. Besar banyak, Pak, karena kalau misalnya siswanya kita periksa terdeteksi terus diobati, kan pasti dalam pembelajaran kan siswanya sehat pasti akan bisa optimal dalam pembelajaran.
3: Pihak sekolah berharap pemeriksaan kesehatan rutin tersebut dilaksanakan setiap tahun. Program tersebut

0: tersebut dinilai membantu menjaga kesehatan dan kualitas belajar siswa di sekolah. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansa, RRI Pro 3, terus mengedara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kesadaran masyarakat Kabupaten Nunukan untuk mengikuti program keluarga berencana terus meningkat dengan metode kontrasepsi jangka panjang karena lebih efektif dalam merencanakan kehamilan. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Ranting Nunukan menilai perubahan pola pikir masyarakat Kabupaten Nunukan dalam program keluarga berencana terlihat pada pelayanan KB gratis yang digelar bersama BKKBN Kalimantan Utara. Pelayanan KB yang merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun IBI ke-75 ini mendapat antusias masyarakat. Ketua IBI Ranting Nunukan, Rina Daningtia Sawitri, mengatakan masyarakat kini semakin sadar pentingnya merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak. Menurutnya, mayoritas warga mulai beralih menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang.
3: Sekarang masyarakat modern ya, mereka udah mayoritas menggunakan implan dan IUD. Jadi suntik, pil, kondom itu hanya sebagian kecil. Jadi mereka sudah sadar sekali, sehingga kegiatan begini ini memang justru sudah semakin sulit karena mereka sudah menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang tadi.
2: Rina menjelaskan meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang juga disebut menjadi tanda keberhasilan edukasi tenaga kesehatan kepada masyarakat. Warga dinilai semakin memahami pentingnya program KB untuk menjaga kesehatan ibu dan meningkatkan kualitas keluarga.
3: KB-nya berhasil. Contohnya ya di Puskesmas Winusan itu sudah semua sudah pakai MKJP. Jadi hanya di jari itu hanya yang habis lahiran itu yang ada gitu. Kalau yang tidak ya mereka sudah menggunakan KB. Jadi dalam hal ini masyarakat Nunukan itu sudah sangat sadar dengan pentingnya keluarga berencana. Kan berencana itu keren.
2: Ia menambahkan melalui pelayanan KB gratis tersebut, pemerintah berharap angka partisipasi keluarga berencana di Nunukan terus meningkat. Program KB juga didorong menjadi bagian dari perencanaan keluarga agar kesejahteraan dan kesehatan ibu serta anak lebih terjamin. Salma Amin melaporkan.
1: Mendengar, program pemerintah pusat mewajibkan seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan nasional. Laporan Delita Riri.
4: Kepala BPJS Tarakan Yusef Eka Darmawan mengatakan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan dapat mendukung keikutsertaan BPJS agar semua tertolong, terutama yang sudah memiliki JKN dapat menjaga keaktifan karena namanya sakit datangnya tidak tahu kapan dan bentuknya apa. Siapapun masyarakat memiliki risiko, program tersebut sangat membantu, sudah jutaan peserta dapat terobati. Namun efek panjang sebenarnya meningkatkan angka harapan hidup.
5: Ya, jadi program JKN ini tidak hanya bicara berobat gratis, tapi sejak dini masyarakat harus men-screening dirinya kalau ada risiko sakit segera berobat dengan undangan JKN. Bagi yang belum mendaftar karena ini sifatnya wajib, ya harus segera daftar sebagai bentuk mau bergotong royong di dalam menjalankan program JKN.
4: Ketika ditanyakan mengenai banyaknya peserta BPJS menunggak pembayaran, ia menjelaskan berbagai faktor seperti keadaan ekonomi, lupa, merasa belum menjadi hal penting soal kesehatan, padahal diketahui kesehatan itu sangat mahal, serta minimnya pemahaman mengenai pentingnya BPJS.
5: Kalau Nunukan tadi kan keaktifannya baru 83% ya kalau tidak salah tadi ya. 83% ya. Artinya masih ada 16% yang belum aktif karena menunggak. Yang kedua karena mungkin banyak orang bekerja terus keluar kan. Nah, nggak daftar lagi tuh si masyarakatnya. Atau bisa saja dia keluar pindah ke perusahaan lain tidak dijamin juga BPJS-nya ya.
4: Yusef Eka Darmawan menegaskan bagi pekerja sejak mulai bekerja di perusahaan atau di mana saja berhak mendapatkan pelindungan dengan mengikutsertakan BPJS Kesehatan. Sementara untuk sanksi bagi pemberi kerja yang tidak mengurus keikutsertaan BPJS pekerjanya, yakni PP nomor 86 tahun 2013 tentang pemberian sanksi kepada pemberi kerja yang tidak memberikan jaminan kesehatan. Sanksinya berupa surat peringatan dan dicabut izinnya. Delita Reri melaporkan.
1: Pendengar, menutup Warta Nunukan siang ini, kami hadirkan feature upaya melestarikan ayam lokal khas Nunukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan. Pelestarian menjadi program asimilasi bagi narapidana di lapas. Selengkapnya dilaporkan Tiara Alia.
6: Ayam Nunukan merupakan ras ayam lokal yang tengah dilestarikan oleh pemerintah. Ayam ini memiliki sejumlah ciri khas yang membedakan dengan ayam kampung biasa. Nama ayam Nunukan diambil berdasarkan nama daerah tempatnya berasal. Namun, sejumlah sumber menyatakan ayam ini bukan asli Nunukan, melainkan berasal dari daratan Cina bagian selatan. Pada tahun 1922, perantau Cina membawa ayam Nunukan masuk ke daerah Tarakan melalui Tawau, Malaysia. Meskipun termasuk sebagai ayam pendatang, ayam tersebut sudah dianggap sebagai ayam lokal karena telah mengalami adaptasi selama puluhan tahun. Saat ini, berbagai program hingga intervensi telah dilakukan pemerintah untuk pelestarian ayam lokal khas Nunukan. Salah satunya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Upaya tersebut meliputi perbaikan kandang hingga pemeriksaan kesehatan hewan secara rutin. Selain Pemda Nunukan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan turut melestarikan ayam tersebut. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan, Puang Dirham, menjelaskan pelestarian ayam khas Nunukan menjadi program asimilasi bagi narapidana di lapas.
7: Sesuai dengan namanya ya, ini namanya ayam Nunukan, tipenya tipe Kolombian. Memang ayam ras seperti ayam pedaging, tapi bukan ayam pedaging. Ini ayam khas Nunukan yang tanpa bulu di belakangnya atau buntut. Jadi ini termasuk sudah langka di Kabupaten Nunukan. Dan kita coba budidayakan itu untuk pelestarian.
6: Puang menjelaskan, ayam Nunukan tampak seperti perpaduan antara ayam kampung dan ayam broiler. Selain itu, ayam Nunukan tampak tidak berekor. Ciri lainnya yang dominan antara lain warna bulu coklat kemerahan dengan bagian ujung hitam atau biasa disebut tipe Kolombian, sementara warna sisik kaki kuning atau putih. Saat ini, Lapas Nunukan fokus pada pengembangbiakan sepasang ayam yang telah menghasilkan 8 butir telur. Karena jumlahnya masih terbatas, fokus utama saat ini adalah pelestarian, bukan tujuan komersial.
7: Pelestariannya kita untuk budidaya dulu, mengedukasi ke masyarakat, serta kita coba program asimilasi ke narapidana bahwa kearifan lokal itu penting untuk kita jaga dan kita lestarikan.

rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Karantina Nunukan pastikan stok sapi aman dan bebas penyakit. Saat ini sudah ada 105 ekor sapi yang sehat untuk keperluan hewan kurban. Sebanyak 13.000 warga Kelurahan Nunukan Timur menjadi sasaran program pemeriksaan kesehatan gratis tahun 2026. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Halo pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Saatnya kita ikuti Nunukan Menyapa.
3: Saatnya kita ikuti

0: Sini nak, ibu sementara masak ikan kesukaan kamu.
1: Wah, enak ya bu.
0: Maka dari itu, ibu sering menyiapkan ikan dalam menu sehari-hari kita.
1: Manfaat ikan apa saja ya bu?
0: Banyak sayang, ikan tinggi akan protein, mengandung asam lemak omega-3 untuk pertumbuhan otak kamu, juga vitamin yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tulangmu. Makanya anak ibu pintar.
1: Wah, banyak sekali ya bu, manfaat makan ikan setiap hari.
0: Mau anak kita cerdas? Ayo makan ikan. This is a house brand.

Selamat siang jelang sore untuk Anda pendengar di kesempatan kali ini di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kurang lebih 90 menit ke depan, tepatnya hingga pukul berapa ini? 16 ya sore hari nanti kami ajak Anda bergabung seru-seruan bersama di program Pro Dangdut. Apa kabar nih semuanya ya? Semoga hari ini sehat, alhamdulillah seperti itu. Kemudian juga rutinitasnya, aktivitasnya seperti biasa lancar sampai dengan saat ini. Dan doa-doa kemarin-kemarin ada yang sudah terlaksana, terrealisasi, terkabulkan. Kemudian apa lagi nih? Pokoknya doa yang baik-baik lah ya untuk semuanya. Pendengar, untuk di program Pro Dangdut kami juga ajak Anda untuk berpartisipasi langsung, silahkan di 0811-5311-945 boleh di telepon langsung, kemudian juga SMS ya, masih SMS siapa ini bang, kita masih terima SMS, kemudian juga di WhatsApp, silahkan yang mau nge-WA di RRI ya, tanda kurung di RRI boleh, silahkan ya di nomor yang sama. Sekali lagi saya sebut nomornya biar tidak ada yang salah-salah gitu, nge-save nomornya 0811-5311-945. Yang pengen seru-seruan bersama di via telepon boleh, silakan ya, saya tunggu partisipasi Anda juga nih, pengen dengar suara indahnya pendengar kita. Kemudian silakan absen dari mana saja yang saat ini sedang monitor siaran RRI Nunukan Berdangdut bersama kita untuk di hari ini ya. Dan juga kegiatan-kegiatannya hari ini ada kegiatan spesial, tidak seperti itu. Ada yang lagi buat acara kah? Acara party? Atau lagi ngumpul-ngumpul saja barangkali, atau ada acara-acara kecil-kecilan, acara makan ya seperti itu, boleh untuk berbagi keseruannya bersama kita di 0811-5311-945. Asik ya, dari miliknya Esa Risti, hanya ingin kau tahu, hanya ingin kau tahu aja ya, hanya ingin kamu tahu, hanya ingin kamu paham ya, seperti apa isi dan rasa hatiku, perasaanku saat ini. Waduh, yang lagi cinta-cintaan, yang lagi berbunga-bunga ini, berapa hari lagi mau malam minggu ya? Seperti apa sih makna malam minggu untuk Anda yang sudah saat ini sudah berpasangan, atau malam minggu di era di yang lahir tahun 90-an kali ya? Makna malam minggu seperti apa nih menurut Anda? Yang pastinya so sweet, paling bahagia, paling ditunggu, padahal banyak kan malam-malam lainnya itu satu minggu ada 7 hari. Kenapa sih malam minggu yang menjadi malam paling spesial? Nah, kalau untuk yang sudah berpasangan, malam apa nih yang paling spesial menurut Anda ya? Kalau yang jomblo, malam apa yang paling spesial ya? Semua malam sih spesial katanya yang jomblo. Oke, okay, saya tunggu partisipasinya ya, silakan bergabung bersama kita, seru-seruan bersama. Nggak asik nih kalau saya seruan sendiri, ini seru-seru sendiri, harus ada pendengar kita yang bergabung langsung di via telepon. Pengen dengar juga sih suara indahnya pendengar RRI Dudukan untuk di Pro Dangdut. Kemudian juga pengen tahu, kepo ya, hari ini ngapain aja selain nelpon, selain nelpon. Kita dengarkan lagu dari miliknya siapa pendengar, dari miliknya ini Lesti ya, si bintang kejora yang satu ini, dengan Takdir Cinta.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Pak, Bapak.
1: Ya, Bun. Ada apa?
0: Riko mana ya?
1: Paling di kamarnya. Coba Bunda lihat dulu.
0: Riko?
2: Ya, Bun, sebentar.
0: Sedang apa sih kamu? Ayo makan, Nak.
2: Iya, Bun, sebentar.
3: I got supplies.
0: Riko, HP-nya simpan dulu. Bunda sudah buatkan makanan kesukaan kamu.
2: Iya, Bunda, bentar lagi.
3: I got supplies.
0: Ya sudah, Bunda tunggu di ruang makan. Jangan lama-lama ya.
1: Riko sedang apa, Bun, di kamar?
0: Papa kan belikan HP Riko. Akhirnya susah bergerak saat Bunda panggil.
4: Lindungi buah hati kita dan dampingi saat dia bermain HP.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

kembali selamat sore untuk Anda yang barangkali baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan ya. Bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas. Apa kabar nih untuk hari ini? Semoga semuanya baik, aman ya, dan juga pastinya sehat-sehat saja. Oke, dan untuk yang sudah bergabung, yang sudah miss call kita di 0811 5311945, boleh ya dicoba kembali di via telepon, akan kami terima ya, jangan di off air karena kami akan ajak Anda halikan atau juga pokoknya akan kami tarik ya untuk mau bergabung di on air. Pokoknya kita mau dengar suara indahnya pendengar RRI Nunukan untuk di sore hari ini seperti apa. Semoga tidak ada yang sakit suaranya serak-serak basah ya, serak-serak indah seperti itu. Emang ada ya yang serak-serak indah? Adalah, ada aja lah ya. Oke, yang sudah miss call, ayo di on air, silakan yang mau bergabung juga, yang mau SMS, WhatsApp juga silakan, kami ajak Anda masih di nomor yang sama pastinya di 0811 5311945. Untuk pendengar RRI Nunukan yang mendengarkan siaran kami untuk di sore hari ini di wilayah Nunukan, Sebatik dan juga Krayan, boleh ya berkabar kepada kita seperti apa sih untuk saat ini situasi kondisi di tempat tinggal Anda, aman sajakah ya, kemudian cuacanya juga apakah sama nih kalau di seputar kantor RRI Nunukan dan sekitar nya panas nih lagi cerah-cerahnya, samakah ya untuk cuacanya di tempat tinggal Anda? Boleh Anda kabarkan, berbagi informasinya bersama kita untuk di Prodangdut. Nah, kami juga hadirkan informasi ringan untuk Anda pendengar sambil juga dengarkan lagu dangdut. Wah, seru nih. Nah, ada informasi ini seputar makanan sehat untuk mengatasi bad mood. Wah, perlu ya, memang ada. Nah, informasinya, suasana hati buruk atau bad mood sering dialami banyak orang akibat tekanan pekerjaan, kemudian juga rutinitas yang melelahkan maupun berbagai persoalan sehari-hari. Kondisi tersebut kerap membuat seseorang mudah marah hingga melampiaskan emosi dengan mengkonsumsi makanan tidak sehat. Pendengar, Kementerian Kesehatan mengingatkan bahwa kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula, makanan terlalu pedas maupun makanan tidak sehat secara berlebihan ini justru dapat memperburuk suasana hati. Selain itu, pola makan yang tidak sehat juga meningkatkan resiko obesitas dan penyakit tidak menular lainnya. Untuk membantu memperbaiki mood, dianjurkan mengkonsumsi makanan sehat yang mengandung nutrisi baik bagi tubuh dan kesehatan mental. Salah satu makanan yang direkomendasikan adalah pisang ya, karena pisang ini mengandung asam amino triptofan dan juga ada B6-nya yang membantu pembentukan hormon serotonin pemicu rasa bahagia. Selain pisang, pendengar, coklat hitam juga disebut mampu membantu menurunkan hormon kortisol yang muncul akibat stres. Konsumsi coklat hitam dalam jumlah wajar dinilai juga dapat memberikan efek relaksasi sehingga membantu memperbaiki suasana hati. Kemudian juga untuk jenis makanan lain yang baik dikonsumsi saat bad mood, yakni kacang-kacangan seperti kacang polong, buncis, dan lentil. Kandungan nutrisi di dalamnya dinilai mampu membantu mengurangi tingkat stres serta memberikan energi bagi tubuh untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Selamat sore untuk yang baru saja bergabung. Nah, untuk hari ini untuk Anda juga biasanya ya mengkonsumsi makanan sehat atau bisa mengatasi bad mood atau mood yang kurang baik pada saat itu, apa nih selain suka coklat ya untuk menenangkan, meredakan, menetralisir, atau apalagi nih ya untuk makanan camilan lainnya. Selain tadi juga ada kacang-kacangan masuk juga dalam listnya untuk bisa mengurangi rasa makanan sehat, mengurangi rasa bad mood. Nah, selain itu minuman, kalau minuman apa ya? Lawan panas apa ya? Dingin ya? Oke, jangan kemana-mana untuk Anda pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya akan kembali untuk Anda setelah yang berikut ini.

0: Berawal dari aktivitas sehari-hari.
1: Bu, ayo, katanya mau ditemani ke pasar.
2: Iya pak, bentar.
0: Hal yang dianggap sepele berujung. Kebakaran bisa terjadi karena hal yang dianggap sepele. Waspada kebakaran. Tetesan air mata tidak mampu mengembalikannya seperti semula.

Tahukah Anda pendengar? Sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan perjanjian kerja.

0: Sebuah lagu dari miliknya Trio Macan dengan Aduh Mama, lagu yang cukup asik ya kita dengarkan ya, walaupun saat ini ada yang bilang oh ini salah satu lagu lama ya, tapi masih asik kok ya, masih cukup ngedangdut nih mendukung juga sama cuacanya untuk di sore hari ini. Kalau di tempat tinggal ada seperti apa nih, ada yang di tempat tinggalnya saat ini mendung tidak nih ya, atau sepertinya akan ada turun hujan begitu ya. Kalau cuaca di seputar kantor RRI Nunukan cerah, panas-panasnya ya. Semoga juga untuk di sore hari ini di tempat tinggal Anda juga cerah, kemudian yang mau buat acara ya bisa lancar juga acaranya, apalagi yang outdoor seperti itu. Baik, dan pendengar masih di Prodangdut, silahkan yang mau bergabung bersama kami boleh ya, sambil juga barangkali untuk Anda ingin sharing ada informasi-informasi penting lainnya ingin Anda kabarkan di 0811-5311-945 ya, Anda bergabung bersama kita untuk di kesempatan sore hari ini di program Prodangdut ya. Mohon maaf untuk yang barangkali sudah bergabung di via telepon di off air ya, silakan kembali deringkan di 0811-5311-945, boleh bergabung untuk di on air saat ini, pengen dengar suara indahnya pendengar kita nih, kemudian juga silakan absen nih dari mana saja, seperti itu ya, sedang dengarkan siaran RRI Nunukan dari perbatasan dengan Tau Malaysia. Untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran kami berada di luar Pulau Nunukan atau di wilayah Nunukan, Sebati, Krayan, silakan untuk bergabung di 0811-5311-945. Informasi lainnya boleh juga nih, seperti apa situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, ingin Anda kabarkan, ingin Anda sampaikan ya untuk di sore hari ini juga silakan, kami tunggu partisipasi Anda.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Wih, ngeri juga nih perdagangan orang.
1: Wih, berat betul bacaanmu. Baca apa?
0: Ini loh, Tik, lagi marak perdagangan orang. Kita harus tahu nih informasinya nih.
1: Aduh, aku kira sembako aja yang diperdagangkan. Ternyata orang juga bisa diperdagangkan.
0: Iya, berawal dari tindakan perekrutan, pengangkutan.
1: Emang orang bisa diangkut?
0: Bisa, dikirim, kemudian dilakukan pemindahan atau penerimaan.
1: Astaga, terus diapain tuh orang?
0: Dieksploitasi, Tik. Disuruh kerja paksa, bisa perbudakan, bisa penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
1: stop.
0: Dan lain-lain.
1: Kok seram begitu sih pembahasannya?
0: Itulah, makanya kita harus tahu nih.
1: Kok diapain tuh orang? Mau diperdagangkan gimana?
0: Awalnya tuh ada ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, diculik, disekap, atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau bisa jadi juga diiming-imingi bayaran.
1: Aduh, kan itu ada pasal-pasalnya kalau yang begitu.
0: Nah, itu dia, Tik. Apalagi kalau mau jadi PMI nih, pekerja migran Indonesia, itu harus hati-hati, jangan sampai ilegal.
2: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Baik, untuk Anda mendengar masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu dari miliknya Uut Permatasari dengan Tak Mungkin baru saja kita dengarkan bersama. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 0811-5311-945 ya. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah miss call juga nih, kebagian, terima kasih lah ya, seperti itu gak apa-apa. Oke, dan juga untuk Anda saat ini yang sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan sambil barangkali ada kegiatan pekerjaan yang dilakukan, semangat untuk Anda semuanya di sana ya. Dan apapun yang saat ini sedang menjadi rencana Anda atau saat ini sedang dilaksanakan sedikit-sedikit lah, seperti itu biar bisa terselesaikan walaupun butuh waktu ya, tapi semoga semuanya akan selesai sesuai dengan harapan Anda yang sudah Anda targetkan pastinya. Kalaupun ada kendala sedikit atau ada ujian-ujiannya, anggap sajalah itu tantangan ya, untuk bisa membuat pekerjaan Anda bisa lebih wow lagi, hasilnya nanti bisa lebih keren lagi pastinya, dan juga hal-hal yang Anda dapatkan jadikan sebuah pengalaman yang juga untuk bekal di masa depan. Kami hadirkan masih lagu-lagu dangdut untuk di Pro Dangdut di sore hari ini, pendengar. Kali ini ada miliknya dari Guyon Waton dengan Pelanggaran ya. Pelanggaran apa nih yang dimaksud sama Guyon? Ini dia, kita dengarkan bersama.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak,

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Baik, pendengar, tidak terasa ya waktu di program Pro Dangdut akan kami akhiri untuk Anda. Terima kasih kebersamaannya yang sudah bergabung juga meramaikan di program Pro Dangdut untuk hari ini. Terima kasih banyak kebersamaan Anda, pendengar. Dan kami informasikan kembali, bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing seperti itu, boleh ya Anda bergabung di 0811-5311-945. Kirimkan informasi yang ingin Anda sampaikan di via SMS dan juga WhatsApp ya. Kemudian juga ingin bergabung di via telepon, di off air juga silakan. Baik, kami segera akhiri kebersamaan kita di program Pro Dangdut untuk di kesempatan sore hari ini. Sekaligus juga kami akhiri kebersamaan kita bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas. Untuk selanjutnya, pendengar, Anda akan ditemani bersama tim Nunukan sore yang bertugas untuk hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: channel informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
5: Kilau Pancasila,
7: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
8: Halo pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda, dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunia Nyatoko, Bolcast Podcast Sepak Bola, feature legenda Piala Dunia, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, Bedah Tim, Variety Show di Balik Bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya, masih kok sampai kepleset. Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

Indonesia, kebayang gak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wirausaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Selamat sore pendengar RRI Nunukan dimanapun Anda berada. Kembali lagi sore hari ini bersama saya Angel, temani Anda semuanya dengan beragam informasi, dengan cuaca yang sangat cerah sore hari ini. Dan siang tadi juga di beberapa tempat juga terjadi hujan ya. Dan siang ini kembali sangat cerah sekali sore ini, sehingga Anda bisa berolahraga sore, bisa melakukan berbagai kegiatan sore hari ini dengan senyaman mungkin. Nah, sore hari ini juga kembali beragam informasi hadir untuk Anda. Ini terkait dengan Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Ranting Nunukan mencatat perubahan pola pikir masyarakat Kabupaten Nunukan untuk program keluarga berencana terlihat dalam pelayanan KB gratis yang digelar bersama BKKBN Kalimantan Utara. Pelayanan KB yang merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun IBI ke-75 ini mendapat antusias dari masyarakat. Ketua IBI Ranting Nunukan, Rina Daning Tias Sawitri mengatakan bahwa masyarakat kini semakin sadar pentingnya merencanakan jumlah dan juga jarak kelahiran anak. Menurutnya, mayoritas warga mulai beralih menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Dan Rina juga menjelaskan bahwa meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang ini juga disebut menjadi tanda keberhasilan edukasi tenaga kesehatan kepada masyarakat. Warga dinilai semakin memahami pentingnya program KB untuk menjaga kesehatan ibu dan meningkatkan kualitas keluarga. Yang menambahkan juga bahwa melalui pelayanan KB gratis tersebut, pemerintah berharap angka partisipasi keluarga berencana di Nunukan terus meningkat. Program KB juga didorong menjadi bagian dari perencanaan keluarga agar kesejahteraan dan juga kesehatan ibu serta anak lebih terjamin.

0: tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya.
1: Saya Dahniar, dinunukan udah sekitar 6 tahun. Pernikahan adat Lundaya ya? Pernah dengar sih, tapi belum pernah lihat.

0: Sebagai negeri yang kaya akan budaya, wajar kalau pernikahan di Indonesia dilakukan berdasarkan tradisi yang sudah mendarah daging. Namun, upacara dan mahar atau mas kawin yang disarankan oleh adat daerah terkadang memakan biaya yang begitu besar. Alhasil, biaya pernikahan yang disiapkan calon pengantin juga harus dalam jumlah yang cukup untuk melakukan serangkaian tradisi pernikahan. Nah, pendengar, dari sekian banyak keragaman suku budaya yang ada, tradisi pernikahan suku Dayak Lundayeh di Kabupaten Nunukan menjadi tradisi dan mahar termahal di Kalimantan.
1: Calon mempelai wanita yang

0: Suku Dayak Lundaye memiliki proses persiapan pernikahan yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Tokoh adat Dayak Kalimantan Utara, Bapak Marli Kamis mengungkapkan bahwa salah satu langkah adat yang harus dijalani adalah mencari informasi terlebih dahulu ke rumah perempuan untuk mengetahui apakah perempuan tersebut sudah ada yang punya atau belum dengan cara berpantun di keramaian.
1: Dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh aku bertanya, bunga yang kembang siapa yang punya? Itu pantun saat sebelum melamar ya. Kan disuruh bertanya dulu, makanya pihak laki itu mengungkap itu. Betul ke dia tidak ada yang punya, didengar orang banyak. Setelah itu baru mulai bicara soal purut atau mas kawin tadi.
2: Setelah sampai di depan kampung pihak laki-laki,
0: jika si perempuan masih gadis dan bisa dilamar, barulah sang pria melamar dengan purut atau mas kawin.
2: Pada pihak perempuan, sebagai simbol kesungguhan hati calon mempelai laki-laki kepada perempuan.
1: Proses pelamaran adat Dayak Lundaye pada zaman dulu, sebelum agama masuk tahun 1935, bukan yang laki ini yang mencari, orang tua yang menjodoh. Nah, saat mereka dewasa, proses pelamarannya sampai 2-3 malam. Yang paling mahal di sini adalah istilah Dayak Lundaye adalah purut. Kalau yang kita kenal secara nasional itu mas kawin, itu sampai 30 ekor kerbau. Kalau dia seorang laki, dia harus memiliki kerbau 30, paling sedikit itu 25. Nah, dengan mahalnya mendapat seorang istri, sehingga perceraian itu sangat sulit terjadi. Tak mungkin dia mampu mencari istri kedua lagi kalau harus membuang kerbau sampai 60 ekor. Nah, jadi itu persoalannya, mengapa lebih aman proses pernikahan zaman dulu.
0: Tahap selanjutnya adalah tunangan selama 6 bulan dengan melewati berbagai tantangan bagi calon mempelai pria.
1: Nah, setelah melamar, ditunang selama 6 bulan. Dalam 6 bulan itu yang lakinya diuji. Ya, diuji membelah kayu, menebang ladang, pohon dengan luasan yang cukup kuat. Jadi tantangan seorang laki itu sangat sulit. Dia harus membelah kayu-kayu yang dibelah pun kayu yang sangat susah, yang keras.
0: Kayu apa itu Pak kalau di?
1: Untuk kayu api dan menggendong hasil padi, terus berburu yang bisa mendapat hasil yang cukup, terus juga memikul bahan bangunan. Karena zaman dulu udah ada alat-alat seperti mesin, semua kan manual. Nah, dari tantangan-tantangan itu, kalau laki itu lulus menghadapi semua tantangan, baru dia bisa mendapat seorang istri. Sekalipun kerbaunya ada untuk mas kawinnya, tetapi beberapa tantangan tadi dia tidak mampu, itu pun gagal. Nah, setelah tantangan itu purut dipenuhi, tantangannya juga dia mampu, baru proses pernikahan.
0: Calon mempelai pria juga harus menyiapkan ulung.
1: Sebelum nikah, harus pihak laki itu juga membuat namanya ulung. Ulung itu sejenis tugu, kayu, dan di atas itu semua peralatan pemberian dari pihak laki itu atau warisan pihak laki itu tertanda di ulung itu. Seperti tempayan, kemudian kain, parang, bujak, pokok segala alat kelengkapan seorang petani itu ditimpel atau ditaruh di atas ulung itu.
2: Maka pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan masuk ke kampung calon mempelai laki-laki.
0: Beranjak ke prosesi pernikahan, disinilah kita akan melihat mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye di Kabupaten Nunukan, baik dari segi materi maupun filosofi dari setiap prosesnya.
1: Pernikahannya sangat sederhana, tetapi punya nilai yang sangat mahal. Nah, mereka memakai sindok dari buah labu. Di situ ada minuman tuak di dalamnya, dan disentuh dahi yang laki dan perempuan, baru mereka minum satu sindok. Itu sudah sah. mengapa pakai sindok labu? Sindok labu itu begitu jatuh tetap pecah. Nah, bagaimana sindok itu utuh? Nah, nilai perkawinan itu seperti itu, menjaga hubungan suami istri itu sangat sangat penting. Seperti nilai sindok buah labu tadi, kalau tidak dijaga dengan baik kan jatuh pasti pecah.
0: Pernikahan sudah dilangsungkan, namun tradisi tidak berhenti sampai di situ. Pihak perempuan akan melakukan tradisi Arab, yaitu mengantar pemberian keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki.
2: Namun dalam perjalanan kedua mempelai memasuki kampung mempelai laki-laki tersebut, calon mempelai perempuan masih terlihat ragu apakah dia diterima atau tidak di lingkungan keluarga calon mempelai laki-laki.
1: Nah, setelah proses pernikahan, selang sehari setelah itu, atau bisa ya kalau acara pernikahannya pagi, bisa sore, baru pihak perempuan pergi ngantar barang. Lagi namanya ada dua istilahnya, Arab istilahnya. Nah, itu perkakas dapur dari pihak perempuan itu, semua keluarga pihak perempuan juga mengantar itu, mengantar itu ke pihak laki. Itu pemberian keluarga pihak perempuan terhadap anak perempuan mereka. Kalau perempuannya mampu, pihak perempuannya mampu, lumbung padi penuh isinya dan pitak sawah pembagiannya dan rumah dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan sebuah keluarga itu diantarkan ke pihak laki. Ya, setelah nikah ya. Jadi disitulah terakhirnya. Dalam proses mengantar Arab dari pihak perempuan tadi itu, semua keluarga pihak perempuan itu hadir untuk mengantar perkakas-perkakas tadi. Disitulah terakhir prosesnya dengan penuh keramaian. Nah, di dalam acara itu juga banyak pantun balas-membalas dengan lagu daerah, dengan alat musik dan lain sebagainya. Biasanya pestanya bisa 2-3 hari, bisa acara pesta perkawinannya bergabung tergantung kesepakatan, bisa juga masing-masing pihak perempuan duluan, berapa minggu nanti baru pihak laki, itu bisa tergantung kesepakatan.
0: Namun, di tengah himpitan zaman, sejak tahun 1980 terjadi perubahan mendasar pada pernikahan suku Dayak Lundaya. Ketua adat suku Dayak Lundaya mengubah peraturan purut dan resepsi pernikahan.
1: Dulu itu wajib hukum ya, dia tidak melihat ekonomi atas, ekonomi menengah. Karena sistem perkawinan adat itu yang diutamakan situ gotong royong. Biar dia miskin tetap dibantu masyarakat sekampung itu. Gotong royong dari proses buat tinda, pokoknya potong kerbau dan sebagainya kerjasama. Nah, nanti kalau dia kekurangan 2 ekor kerbau waktu banyak orang, nanti ini potong, nanti saat yang ini nikah lagi dia bantu. Makanya tidak ada tingkat ekonomi tinggi, ekonomi rendah, karena gotong royongnya sangat tinggi. Sejak tahun 1980, perubahan yang sangat mendasar di acara perkawinan Dayak Lundaya itu masalah purut atau mas kawin tadi. Yang 30 ekor kerbau dengan 30 atau 25 ekor kerbau paling sedikit ya, itu ditentukan oleh pemerintah camat saat itu, almarhum Pelipus Gaing bersama dengan kepala adat menetapkan mas kawin itu 3 ekor kerbau atau barang apa saja yang senilai 3 ekor kerbau. Nah, jadi sampai hari ini, sampai tahun ini, 3 ekor kerbau itu tetap menjadi keputusan masyarakat adat Lundaya. Pertimbangan itu karena sebelum perubahan ini, karena masyarakat adat Dayak Lundaya tidak mengenal pendidikan, makanya satu-satu tempat mereka untuk mengandal memperkenalkan dirinya dari nilai perkawinan tadi. Menurut saya mungkin perkawinan adat Dayak yang ada di Kalimantan yang termahal mungkin Dayak Lundaya yang kita lihat. Nah, jadi sejak 80 itulah perubahan pernikahannya. Nah, terus acara resepsinya juga ikut berubah. Karena dulu orang tidak mengundang perorangan, undang sekampung. Misalnya satu kecamatan itu diundang semua. Nah, baru kita bayangkan purut 30 ekor kerbau atau tambah berapa tempayan. Nah, dengan mengundang satu kecamatan, kalau tidak menyiapkan 10 atau 15 ekor babi begitu tidak cukup. Nah, karena sistem pesta di Sekerayan itu tamu sama tuan rumah itu makan dari hari pertama, siang, sore, lanjut besok sampai 3 hari. Itu makan sama-sama, besar biaya.
0: Walaupun purut di zaman sekarang tidak lagi semahal purut di zaman dulu, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye tetap menjadi tradisi yang meriah dan mahal karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesnya.
1: Sebagai salah satu tokoh Dayak Lundaye, Nunukan atau Kaltara secara umum, ada hal-hal yang harus kita pertahankan. Nah, harus kita menyesuaikan dengan keadaan zaman. Tetapi purut tetap dipertahankan karena itu sebuah identitas salah satu suku ya. Karena tiap suku yang ada ini pasti punya identitas khusus. Nah, itu harus dipertahankan karena yang walaupun dia sudah 3 ekor, tingkat gotong royong itu tetap utuh. Karena sampai sekarang, karena membuat acara pesta itu dari satu kampung itu mulai ngambil daun, belah kayu, sampai potong kerbau atau sapi, itu semua dari sekampung itu dengan dicatat oleh keluarga yang punya anak yang nikah. Hal seperti ini harus dipertahankan karena kekuatan sebuah bangsa itu atau sebuah daerah itu adalah kebersamaan. Untuk mengikat kita itu, itulah gotong royong itu tidak boleh dihilangkan.
0: Pendengar, saat ini saya berada dalam acara pesta pernikahan suku Dayak Lundaye dari sahabat saya Densi yang sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi mereka, yaitu tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye yang merupakan tradisi termahal di Kabupaten Nunukan.
3: Akhir kata, terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.
4: Saya suku asli Lundaye dan terus memegang tradisi dalam pernikahan.

0: ingin menjadi langkah strategis dalam program pemagangan pos Bankum, mahasiswa juga dapat berkontribusi langsung dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.
1: Wah, kerjasama ini dengan perguruan tinggi, seperti yang sampaikan Bu Asisten tadi, bisa meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat, khususnya di bidang perguruan hukum. Sekaligus juga kerjasama ini diharapkan bisa lebih mengembangkan ya apa namanya kreativitas mahasiswa-mahasiswa atau kreativitas akademik di perguruan tinggi dalam rangka membangun apa sistem kekayaan intelektual di karena memang perguruan tinggi ini kan punya tiga tindakan pembelajaran, kemudian ada penelitian pengembangan.
0: Sementara asisten satu bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sekda Prof. Kalsel Galuh Tantri Narindra menyampaikan apresiasi. Menurutnya program penempatan mahasiswa untuk pos Bankum sangat bagus dan mewujudkan ide atau gagasan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin.
2: Saya ingin sampaikan bahwa Pak Gubernur punya ide untuk kerjasama antara Kemenkumham dengan perguruan tinggi yang mana salah satu dan Pemkot Kalsel ya Pak ya, yang mana salah satu poinnya menempatkan anak-anak magang nanti di pos bantuan hukum di desa. Nah itu menurut saya itu hal yang luar biasa, itu yang pertama.
0: Dalam kegiatan itu, Kemenkumham Kalsel menyerahkan 5 sertifikat kekayaan intelektual komunal atau KIKA sebagai bentuk perlindungan terhadap warisan budaya tradisional Kalimantan Selatan, di antaranya musik panting, gamalan Banjar, dan kuriding dari Kalimantan Selatan, musik kitung dari Kabupaten Banjar, serta kurung-kurung hantak dari Kabupaten Tanah Laut. Sertifikat itu merupakan bagian komitmen Kanwil Kemenkumham Kalsel untuk mendorong pelestarian budaya daerah melalui perlindungan kekayaan intelektual komunal agar tetap terjaga dan memiliki kepastian hukum.
3: Dewi, demikian laporan dari reporter Diki Munadi dan saya kembalikan ke Dewi ke RRI Palangkaraya.
4: Ya baik, terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan baiklah pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, kami akan akhiri ya informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik, berdasarkan informasi dari Kota Palangkaraya, sore ini pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah menunjukkan peningkatan pada triwulan pertama tahun 2026. Diharapkan kondisi ini dapat mendukung program pembangunan daerah yang berkelanjutan. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Tidak, ekonomi Kalimantan Tengah tumbuh positif sebesar 3,79% year-on-year.
2: Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pemaparan laporan perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengundang sejumlah instansi terkait. Kegiatan ini berlangsung di ruang Betang Hapakat lantai 4, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah sebagai upaya mendukung program pembangunan daerah. Kepala Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Adi Nugroho, mengatakan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada triwulan pertama 2026 menunjukkan tren positif. Menurutnya, pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh sektor pertambangan yang menjadi salah satu industri unggulan di Kalimantan Tengah.
1: Pada triwulan 1 2026, ekonomi Kalimantan Tengah tumbuh positif sebesar 3,79% year-on-year. Memang sedikit melambat jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 2025 sebesar 4,79% year-on-year. Kinerja positif ini didukung oleh sektor pertambangan yang meningkat, didorong peningkatan permintaan ekspor dari negara mitra dagang.
2: Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, mengatakan pertumbuhan ekonomi yang positif perlu terus didorong untuk mempercepat pembangunan daerah. Ia menilai penguatan sektor ketahanan pangan juga penting dilakukan agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
3: Seperti yang kita lihat sekarang, Kalimantan Tengah ini sudah lebih

0: Baik ya, untuk ketahanan pangan sendiri kita punya luas paku sawah yang cukup luas dibanding dengan jumlah penduduk kita. Untuk kebutuhan Kalimantan Tengah sudah dapat dipenuhi sendiri.
1: Melalui pemaparan laporan perekonomian ini, diharapkan program pembangunan di Kalimantan Tengah dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang positif dan penguatan ketahanan pangan diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Ya, pendengar, laporan Ayu Isti Prabandari tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Saya Anton Suryadi Siagian, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan, beserta jajaran, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan, untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia, di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dengan kembali masih bersama kami di Nunukan Sore hari ini, dan kami menghadirkan untuk Anda religi sore, lagu-lagu religi islami dan juga pengajian ayat suci Al-Quran sambil menanti waktu azan maghrib pada pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah.

0: keutamaan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.
0: Bertasbih memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya dapat menghapus dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Tasbih termasuk di antara amalan terbaik yang dibawa oleh seorang hamba pada hari kiamat. Tasbih merupakan amalan yang sangat Allah cintai dan dapat memberatkan timbangan pahala seseorang pada hari kiamat.

Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 60 dengan qori Malika Kaira Kalkulah.

0: الدعوة التامة.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.

ada beberapa keutamaan wudu. Di antaranya, wudu adalah setengah keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, kesucian sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu bahwa wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba Muslim berwudu, lalu dia mencuci wajahnya, maka akan keluarlah dari wajahnya semua dosa yang dilakukan oleh matanya. Apabila dia mencuci tangannya, maka akan keluar dari tangannya itu semua dosa-dosa yang dilakukan tangannya, bersama tetesan terakhir dari air yang digunakan mencuci tangan tersebut. Apabila dia mencuci kakinya, akan keluar dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu, bahwa wudu itu adalah jalan menuju surga. Bagi orang yang menjaga wudunya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bilal, "Hai Bilal, contohkan kepada saya amalan yang kamu amalkan dalam Islam, karena aku mendengar suara terampah kakimu di depanku di surga." Apa kata Bilal? "Tidak ada amalan, wahai Rasulullah, yang paling aku harapkan dalam Islam, yaitu kecuali aku selalu bersuci atau berwudu setiap kali berhadas. Lalu setelah wudu, aku sholat sesuai yang Allah tuliskan untukku." Hadis riwayat Tirmizi.

pahala atas musibah yang menimpa seorang muslim. Musibah merupakan hal yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, baik muslim maupun kafir. Musibah yang diterima dengan keridhaan, maka akan berubah menjadi pahala. Sebaliknya, jika dihadapi dengan kemurkaan, maka akan berubah menjadi dosa. Sikap yang harus dilakukan seorang muslim tatkala menghadapi musibah adalah beriman dan ridho kepada ketentuan qada Allah, bersabar menghadapi musibah, menghayati makna dan hikmah di balik sebuah musibah, senantiasa berikhtiar, memperbanyak doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertaubat. Musibah memiliki beberapa hikmah di antaranya. Musibah dapat menghapus dosa-dosa seorang hamba. Musibah merupakan tanda kecintaan Allah terhadap hambanya. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya besarnya sebuah pahala sesuai dengan besarnya ujian. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka dengan musibah. Maka barang siapa yang ridho, Allah akan ridho. Dan jika dia murka, maka Allah murka kepadanya pula. Hadis riwayat At-Tirmizi. Musibah merupakan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan sifat ridha, sabar, tawakal, mengharap, dan sebagainya. Musibah dapat menjadi bahan muhasabah bagi seseorang muslim dari segala bentuk kemaksiatan.

Tahukah Anda, tiga keutamaan doa seorang ibu yang paling mustajab? Doa seorang ibu adalah doa yang selalu dinanti anak-anaknya dan doa yang mujarab. Hal ini karena seorang ibu memiliki banyak keutamaan yang tentunya Allah mengangkat derajat tinggi. Seorang ibu yang telah berjuang keras dan berjihad untuk membesarkan anak-anaknya dengan ilmu dan kasih sayang. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah telah mengajarkan banyak hal tentang keutamaan seorang ibu. Keutamaan ini yang harus dipahami dan kita ambil hikmahnya. Berikut penjelasannya beserta dalil-dalil yang ada mengenai sebab keutamaan doa seorang ibu. Yang pertama, merawat sejak dalam kandungan. Seperti diterangkan di dalam Al-Quran, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Al-Ahqaf Surah ke-15. Yang kedua, telah melahirkan anaknya. Seperti diterangkan di dalam Al-Quran, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu." Quran Surah Luqman ayat ke-14. 3. Disebutkan 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibu memiliki keutamaan yang berkali lipat sebagaimana Rasulullah sebut namanya sebanyak 3 kali, baru kemudian ayah 1 kali. Hal ini menunjukkan bahwa ibu benar-benar memiliki keutamaan yang luar biasa dan membuat kita bisa mendapatkan doa terbaiknya yang mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Pendengar kembali lagi, Anda masih bersama kami di Nunukan malam hari ini dengan beragam informasi. Setelah tadi kami hadirkan religi sore, lagu-lagu religi islami dan juga pengajian ayat suci Al-Quran. Kembali kali ini informasi hadir untuk Anda pendengar terkait dengan sebanyak 478 siswa SD 002 Nunukan mengikuti cek kesehatan gratis. Kegiatan pemeriksaan berlangsung bagi siswa kelas 1 hingga kelas 5 SD. Pemeriksaan kesehatan meliputi kesehatan mata, kemudian juga telinga, gigi, kulit, dan kondisi kesehatan lainnya. Kegiatan dilakukan untuk mendeteksi kelainan kesehatan peserta didik sejak dini. Hal ini disampaikan Ketua UKS SD Negeri 002 Nunukan, Sugianto SPD. Sementara itu, pendengar, penanggung jawab program usaha kesehatan sekolah dan juga remaja Puskesmas Nunukan, Maria Yanti Lomo, mengatakan bahwa program pemeriksaan kesehatan siswa ini telah lama berjalan di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut kini menggunakan istilah program cek kesehatan gratis. Pemeriksaan dilakukan bekerja sama dengan petugas kesehatan dari Puskesmas Nunukan. Siswa yang terdeteksi mengalami gangguan kesehatan ini akan mendapatkan penanganan lanjutan. Pihak sekolah berharap pemeriksaan kesehatan rutin terus dilaksanakan setiap tahun. Program tersebut dinilai membantu menjaga kesehatan dan juga kualitas belajar siswa di sekolah.

0: Nah, ibu ingin kamu tumbuh setinggi cita-citamu. Ingin kamu kuat melangkah, mengejar mimpimu. Tapi ibu sadar, kasih sayang saja tidak cukup. 1000 hari pertama kehidupanmu adalah kunci. Protein hewani, ASI eksklusif, dan imunisasi. Itu janji ibu untukmu. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan. Stunting menghambat perkembangan otak dan masa depan anak kita. Cegah stunting itu penting. Pastikan asupan protein hewani cukup, rutin ke posyandu, dan jaga kebersihan lingkungan. Karena anak yang sehat adalah investasi bangsa yang hebat.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.
2: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

0: lestarikan objek wisata UVI Semarang itu sebagai objek kebanggaan kita.
1: Kita berharap sebenarnya ya UVI Semarang ini menjadi ikon bagi kita semua, bagi masyarakat Krayan.
2: Krayan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Terdiri dari beberapa desa yang berpusat pada pemerintahan di Long Bawan. Jumlah penduduknya hampir mencapai 8.000 jiwa yang sebagian besar penduduk lokal, yaitu suku Dayak Lundaya. Berbagai wisata bisa didapatkan di Kecamatan Krayan. Salah satunya Gunung Yupai Semarang. Gunung Yupai Semarang sendiri adalah salah satu gunung kebanggaan warga Krayan. Gunung ini berada di ketinggian sekitar 1.103 meter di atas permukaan laut. Dari puncak gunung, kita dapat melihat 7 desa di Kecamatan Krayan Induk, Krayan Barat, dan Krayan Timur. Gunung tersebut memiliki legenda tersendiri bagi warga Krayan yang terhubung dengan kakek buyut masyarakat Lundaya yang sakti Mandraguna. Yupai Semarang tinggal di dalam gua yang ada di puncak gunung yang saat ini dikenal dengan sebutan Gunung Yupai Semarang. Dan sejarah mengenai Yupai Semarang ini kami dapatkan dari Bapak Heberli, Camat Krayan yang menjabat saat ini.
1: Yupai Semarang merupakan seorang yang konon memiliki kekuatan supranatural, sakti mandraguna tanpa tanding. Dia juga memiliki berbagai keahlian, kecakapan, dan keterampilan tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Yupai Semarang juga memiliki bakat seni yang luar biasa, seperti meniup seruling, mengukir, menganyam, rotan, dan menempa parang. Dalam legenda Dayak Lundaya, kehidupan Yupai Semarang bagaikan dalam pengasingan diri, disebut penuh dengan misteri, hampir tidak ada penduduk di sekitar yang melihatnya, apalagi bertemu dengan dia secara langsung. Jika mereka meminta sesuatu, maka mereka mengatakannya dan meletakkan barang itu di depan gua. Demikian juga untuk mengambilnya. Jika barang itu sudah selesai, maka akan diletakkan oleh Yupai Semarang di depan gua. Meskipun jarang terlihat oleh penduduk, Yupai Semarang sering bepergian ke pegunungan untuk mencari binatang buruan dan turun ke sungai untuk mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konon, pada satu kesempatan, Yupai Semarang mencari ikan di sungai, dia menemukan sebuah benda di pinggir sungai berbentuk lingkaran atau yang dikenal dengan sebutan bekar yang terbuat dari rotan. Dia sangat terkejut melihat bekar itu. Dia mengira bekar itu merupakan gelang kaki manusia atau gelang kaki yang biasa dipakai para laki-laki Dayak. Melihat bekar yang lebih besar dari badannya sendiri, dia berpikir dan membayangkan betapa besarnya orang yang mengenakan benda ini. Pastilah dia seorang raksasa dan mungkin memiliki kesaktian lebih tinggi darinya. Maka timbullah kegentaran dan dengan hati yang penuh gelisah dan galau membayangkan manusia memiliki bekar yang begitu besar ini. Akhirnya Yupai Semarang mengambil keputusan untuk hijrah, meninggalkan tempat tinggalnya saat itu yang mungkin saat ini dikenal dengan Gunung Yupai Semarang. Tujuannya adalah mencari satu tempat yang dianggap aman, menjauh dari raksasa yang ada dalam rekaannya. Dalam perjalanannya, Yupai Semarang selalu menetap dan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam pencariannya yang panjang, sampailah Yupai Semarang di sebuah daerah yang dekat dengan pantai. Di sana dia menetap dan berbaur dengan penduduk setempat. Tak berapa lama dia menikah dengan perempuan setempat dan beranak pinak. Kemudian dari keturunan merekalah yang mendiami negara Brunei Darussalam saat ini. Yupai Semarang memiliki seorang putra bernama Awang Alat Badatar yang kemudian menjadi Sultan Muhammad yang memerintah Brunei pada tahun 1363 sampai dengan 1402. Wilayah perjalanan dan aktivitas Yupai Semarang ini meliputi wilayah Krayan, Sarawak, Sabah, dan Brunei Darussalam.
2: Konon, setelah Yupai Semarang meninggalkan Krayan, maka pintu gua tempat tinggalnya tidak pernah terbuka. Menurut masyarakat sekitar, hanya di waktu-waktu tertentu saja pintu gua tersebut bisa terbuka. Dan bukan hanya gunung yang diberi nama Yupai Semarang. Bahkan beberapa tempat di Krayan bernama Yupai Semarang.
1: Ya, memang di situ ada guanya juga, tapi sampai hari ini itu juga tidak bisa terbuka. Kata ya, sesuai cerita, konon cerita mereka ini, dia ada saat-saat tertentu itu bisa terbuka untuk pintu gua itu. Ya, persis di tebing Gunung Yukai Semaring itu. Sehingga beberapa tempat penting di wilayah Krayan dinamai dengan nama Yukai Semaring. Ya, di antaranya ada lembah yang ada di sekitar Gunung Yukai Semaring itu sendiri, dan itu dinamai dengan nama Lembah Yukai Semaring. Dan selain itu, bandar udara yang ada di Lembawan Krayan, dan saat ini juga namanya dinamai dengan Bandara Yukai Semaring, Lembawan.
2: Sampai saat ini, jika Anda berkunjung ke Krayan, beberapa benda-benda peninggalan Yukai Semaring masih bisa kita temui saat berkunjung ke Gunung Yukai Semaring.
1: Bekas peninggalan Yukai Semaring hingga hari ini diantaranya masih ada seperti ukiran batu atau batu narit, dudukan tempat masak yang terbuat dari batu. Dan selain itu gunung dan gua tempat Yukai Semaring tinggal pada saat itu, yang mungkin yang sekarang dikenal dengan Gunung Yukai Semaring.
2: Camat Krayan Pak Heberli menceritakan, masyarakat Lundaya yang ada saat ini, baik yang menetap di Krayan ataupun yang tinggal di Borneo dan negara Brunei Darussalam, merupakan keturunan dari Yukai Semaring.
1: Ya, memang cerita yang sekarang berkembang, yang kita juga bagian dari keturunannya. Makanya beberapa tempat seperti di Brunei, itu juga merupakan keturunannya. Makan di sesuai cerita yang saya dapat bahwa tahun 1985, itu memang ada beberapa warga Brunei juga sempat datang untuk menggali informasi tentang keberadaan tempat atau asal dari Sultan Brunei pada masa itu.
2: Gunung Yukai Semaring memiliki potensi wisata yang menarik. Lereng terjal menyuguhkan area menantang adrenalin bagi para pendaki. Terlebih, di pagi hari, puncak gunung ini belum bisa terlihat karena masih tertutupi kabut cukup tebal. Sedangkan, untuk menuju puncak Gunung Yukai Semaring, kita harus berjalan kaki menaiki 204 anak tangga beton yang sudah dibangun pemerintah dan menelusuri jalan-jalan berbukit terjal.
1: Untuk kunjungan wisata domestik, saya kira setiap masyarakat atau wisatawan yang datang dari wilayah Indonesia itu pasti berkunjung ke situ. Karena memang cara akses Gunung Yukai Semaring itu lebih dekat, lebih mudah untuk dijangkau. Dan sampai saat ini memang Yukai Semaring ini masih belum kita kelola dengan baik, karena memang untuk sarana-prasarana yang ada di sana juga belum memadai. Kita berharap sebenarnya ya Yukai Semaring ini menjadi ikon bagi kita semua, bagi masyarakat Krayan, untuk satu tempat tujuan wisata juga. Ya, kita berharap mungkin ke depan pemerintah juga akan memperhatikan beberapa sarana-prasarana yang ada di Gunung Yukai Semaring. Ingat, ini akses ke sana, jalan itu cukup terjal sekali. Beberapa titik ya, meskipun beberapa tahun lalu itu sudah dibangun beberapa anak tangga, tapi sampai hari ini itu masih belum tuntas.
2: Terlepas dari semua itu, Pak Helmi yang mewakili masyarakat Dayak Lundaya Krayan berharap pemerintah bisa membangun beberapa fasilitas penunjang untuk meningkatkan minat wisatawan asing dan domestik untuk berkunjung ke Gunung Yukai Semaring.
0: Kami berharap sebenarnya pengembangan Yukai Semaring sebagai objek wisata itu tidak hanya berhenti pada tangga, gitu. Semacam desain untuk pengembangan objek wisata Yukai Semaring, karena ini paling strategis, mudah dijangkau, gitu ya. Nah, tetapi masih terbatas infrastrukturnya, sarana-sarananya, misalnya di bawah situ kita butuh jembatan, ada anak sungai yang harus kita seberangi sebelum masuk ke tangga pertama pendakian. Nah, ini harus dihubungkan dulu dengan jembatan. Kemudian yang kedua, kita butuh beberapa gazebo di beberapa titik sepanjang pendakian. Karena biasanya setiap sekian meter pendaki itu kelelahan, jadi mereka butuh tempat peristirahatan. Nah, kemudian di puncak kita juga perlu ada semacam selfie point untuk mengabadikan momen-momen di mana para turis lokal yang ataupun mancanegara yang naik ke atas, mereka bisa mengabadikan momen penting mereka di situ, gitu. Ya, itu harapannya kita.
2: Demikian cerita tentang Gunung Yukai Semaring yang menjadi saksi sejarah masyarakat Lundaya yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Gunung yang menjadi kebanggaan masyarakat Krayan dan masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan. Dari ujung utara Kalimantan, RRI Nunukan pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekali di udara, tetap di udara, dan salam perbatasan.

Pendengar, kembali lagi masih dengan beragam informasi malam hari ini untuk Anda pendengar. Dan informasi berikutnya kali ini terkait dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan melestarikan ayam lokal khas Nunukan. Pelestarian ayam khas Nunukan ini menjadi program asimilasi bagi narapidana di lapas. Ayam Nunukan merupakan ras ayam lokal yang tengah dilestarikan oleh pemerintah. Ayam ini memiliki sejumlah ciri khas yang membedakan dengan ayam kampung biasa. Dan nama ayam Nunukan diambil berdasarkan nama daerah tempatnya berasal. Namun beberapa sumber menyatakan bahwa ayam ini bukan asli Nunukan, melainkan berasal dari daratan Cina bagian selatan. Pada tahun 1922, perantau Cina membawa ayam Nunukan masuk ke daerah Tarakan melalui Tawau, Malaysia. Sehingga sebagian orang menyebut ayam Nunukan dengan nama ayam Cina. Meskipun termasuk sebagai ayam pendatang, ayam tersebut sudah dianggap sebagai ayam lokal karena telah mengalami adaptasi selama 50 tahun. Dan saat ini pendengar, berbagai program hingga intervensi telah dilakukan untuk pelestarian ayam lokal khas Nunukan. Salah satunya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Upaya tersebut meliputi perbaikan kandang hingga pemeriksaan kesehatan hewan secara rutin. Selain Pemda Nunukan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan juga turut melestarikan ayam tersebut. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan, Puang Dirham, menjelaskan bahwa pelestarian ayam khas Nunukan ini menjadi program asimilasi bagi narapidana di lapas. Dan juga Puang Dirham menjelaskan bahwa ayam Nunukan tampak seperti perpaduan antara ayam kampung dan juga ayam broiler. Selain itu, ayam Nunukan tampak tidak berekor. Ciri lainnya yang dominan antara lain karena bulunya yang berwarna coklat kemerahan dengan bagian ujung hitam atau biasa disebut tipe Columbian. Sementara warna sisi kakinya kuning atau putih. Nah, saat ini pendengar, Lapas Nunukan fokus pada pengembang biakan sepasang ayam yang telah menghasilkan 8 butir telur. Karena jumlahnya masih terbatas, fokus utama saat ini adalah pelestarian, bukan komersial. Selain ayam khas Nunukan, Saya Lanuka juga mengelola peternakan ayam broiler, ya, ayam Filipin hingga ayam petelur. Selain untuk pemenuhan kebutuhan pangan warga binaan, program ini diharapkan mampu mendorong perkembangan UMKM di daerah. Nah, pendengar, itu dia beragam informasi yang telah kami hadirkan menemani Anda di Nunukan sore hingga malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan masih banyak informasi lain yang bakal kami hadirkan hingga pukul 24 nanti. Setelah ini, ya, pada pukul 20 nanti juga kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Dan setelah itu ada tim Nunukan Malam yang bakal menemani Anda semuanya.

0: Tapi Bapak membanting tulang hanya ingin membahagiakan kalian.
1: Saya tahu, Pak, tapi alangkah bahagianya jika kita tanggung beban ini bersama-sama di sini, Pak. Nggak harus jauh lagi, Pak.
0: Apa yang bisa diharapkan di sini, Bu? Ibu sudah tahu sendiri. Sudah belasan tahun kita mencoba mencari kerja di sini. Tapi hasilnya apa? Cuma kerja keras yang tidak menghasilkan apa-apa, kan?
1: Tapi masih cukup, Pak, buat makan satu hari, kan, Pak?
0: Ibu, lihat sendiri anak kita. Dia tidak sekolah. Hanya gara-gara kita tidak mampu membayar uang sekolahnya. Bapak ingin dia sama seperti anak-anak yang lain tetangga kita. Yang juga bisa pakai seragam sekolah dan meraih cita-cita dia. Bapak hanya ingin bertanggung jawab atas keluarga kita, Bu. Alam di sini tidak bersahabat, tidak bisa diandalkan.
1: Tapi, Pak, bagaimanapun juga tanah ini, di sini kita dilahirkan. Di sini pula kita juga dipertemukan, Pak. Apa Bapak sudah lupakan semua hal itu? Begitu banyak, Pak, kenangan kita di sini.
0: Aku tahu, Bu, aku tahu. Aku masih ingat dengan semuanya. Di tanah ini memang banyak kenangan. Tapi tanah ini pula yang memaksa aku untuk pergi ke kota. Oh iya, Bapak pernah mengirim sejumlah uang. Apa Ibu sudah terima?
1: Sudah, Pak. Tapi Ibu belum menggunakannya meskipun 1 rupiah pun.
0: Kenapa? Apa Ibu tidak suka dengan penghasilan Bapak itu?
1: Bukan, Pak. Bukan begitu. Tapi setelah sekian lama Bapak tidak ada kabar, tiba-tiba mengirim uang sebanyak itu. Pasti Ibu berpikir panjang, uang dari mana itu? Apa pekerjaan Bapak di sana?
0: Jadi Ibu tidak percaya dengan Bapak? Iya.
1: Tidak, Pak. Bukan itu maksud Ibu, tapi...
0: Sudahlah, Bu. Ibu memang tidak pernah percaya sama Bapak dari dulu. Aku lelah. Aku ingin istirahat.
1: Sekian lama aku merindukan hal ini. Tapi sekarang mentah sudah harapanku.
0: Bu, kemana anak kita itu? Dari semalam Bapak tidak melihat dia di rumah. Apa tidak tahu kalau Bapaknya sudah datang?
1: Tadi pagi-pagi sekali dia berangkat. Dia tahu kalau Bapak sudah datang. Tapi tadi dia tidak berani membangunkan Bapak karena Bapak sudah tidur pulas.
0: Memang dia sudah bekerja. Bekerja di mana, Bu?
1: Dia diajak temannya, Pak, bekerja di sebuah toko kecil. Ya, meskipun bayarannya sedikit, tapi dia kelihatannya senang kok dengan pekerjaannya itu.
0: Syukurlah kalau dia memang sudah bekerja. Bu, pakailah uang itu untuk beli obat. Nanti siang kita pergi ke puskesmas terdekat, ya.
2: Iya, Pak. Oh, jadi dari kemarin kamu tidak pulang cuma gara-gara perempuan gatal ini?
1: Hah? Siapa dia, Bapak?
2: Hah, perempuan tua. Apa kamu tidak malu berebut suami orang?
0: Sudah, Ma. Tenang dulu. Jangan salah paham.
1: Pa.
0: Nanti Papa jelasin, ya.
2: Tenang, tenang. Enak saja kamu bilang begitu. Jadi, akhir-akhir ini kamu mengambil uang tanpa sepengetahuan aku hanya untuk diberikan sama perempuan murahan ini.
3: Diam! Lancang kamu bisa bicara seperti itu terhadap istriku.
1: Bapak, ada apa ini, Pak? Apa yang terjadi antara kalian berdua?
2: Istri kamu? Apa aku tidak salah dengar? Dasar perempuan tua.
1: Aduh, Pak, sakit, Pak.
0: Bapak minta maaf, Bu. Sebenarnya perempuan ini adalah istri Bapak yang baru.
1: Tidak. Maaf, Pak Koca.
0: Dulu waktu Bapak sampai di kota, Bapak tidak tahu harus bekerja apa. Tapi Bapak tetap berusaha bekerja meskipun hanya cukup buat makan 1 hari. Hal seperti itu Bapak jalani selama beberapa bulan, Bu. Dan ada orang yang kasihan melihat nasib Bapak.

0: Dia mau memperkerjakan bapak sebagai tukang kebun di kantornya. Bapak dikasih kepercayaan penuh. Dan tiba pada hari itu di mana bapak tidak bisa memilih. Perempuan itulah meminta bapak menikahinya. Awalnya bapak tidak mau, tapi dia mengasih dua pilihan. Menikahi dia atau dipecat. Dan akhirnya bapak memutuskan untuk menikahinya. Ini semua demi ibu dan anak kita.
1: Ada itu, Pak.
0: Jaga diri ibu baik-baik dan didik anak kita ya, agar menjadi generasi bangsa. Dan bapak akan pergi dengan istri bapak yang baru ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata, tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan, enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Saking semangatnya,
0: sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini Mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak, kita bacanya kebalik. Ya.
1: Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Mas, udah gak sabar nih Mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Halo
0: Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Mbak Vivi. Oh, kok Mbak Vivinya? Sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi? Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sebentar.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar, boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya, kita telepon
1: kembali
0: ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.

0: Benar-benar, zaman benar dulu banget, itu ngetop banget.
1: Kan kalau nggak salah di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI.
1: Warkop DKI.
0: Dono Kasino Indro, iya, ya.
1: Karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wow.
0: Lama nggak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
1: Ini
0: juga
1: lagu festival kok nggak salah mas.
0: Bener, lagu ya, festival populer, lagu festival populer lagu Indonesia sekali. Tahun 78.
1: Nah, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: lirinya itu sangat positif, membuat kita betul untuk bersama-sama menjaga perdamaian betul, ya, di dunia semangat ini.
1: Betul sekali. Mas.
0: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
1: lagi,
0: ya.
1: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
0: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul. Aduh, aku nggak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
0: Iya yeah, ya.
1: Yeah. Deket banget.
0: Mungkin karena beda. Enggak.
1: Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu mas.
0: Enggak loh.
1: Masih mau ngomong. Bukan. Aku lebih muda dari Mbak Ita. Enggak. Enak
0: mungkin
1: aja.
0: Karena aku belum rekaman, makanya nggak diajak sama Mbak Ita.
1: Ya, benar.
0: Oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan.
1: Sambungan ke
0: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi siap. Nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811 797 27912. 0811 797 27912.
1: Siap, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
1: Oh iya,
0: nih.
1: Pecah banget Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan.
0: Konser kebangsaan
1: di Universitas Negeri Surabaya di bener. UNESA Surabaya. Oh aduh bener, itu yang nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di ya. Ada di mana sih Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh di UNESA-nya.
1: Di lapangan di UNESA ya.
0: Oh.
1: Waduh keren banget. Dan bintang tamunya juga keren. Ada Once, ada Alfiref, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Shiana.
0: Tapi ada yang paling keren loh.
1: Ya Gengganjur.
0: Hei, siapa namanya?
1: Yang paling keren ini dong mas, Penari Ular.
0: Bawain lagu itu.
1: Enggak. Oh. Aku bawanya Re Ayo Re ya. Kan malu kan di Surabaya.
0: Lagi di Surabaya. Oh iya iya iya ya. Melaku
1: itu, Alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
0: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah
1: Bung
0: bergabung
1: Benny,
0: bersama
1: selamat
0: kita. Selamat malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Berbagi, lagu kok kebagi.
1: Alhamdulillah
0: kabar baik, Bang Benny.
1: Bang
0: Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, baik Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih, Mbak Vivi Kabul sebenarnya pengen ngomong langsung tapi abal.
0: Iya ya, ini boleh ngomong langsung.
2: Saja ya pertanyaannya.
1: Oh iya boleh.
2: Ini Mbak Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
0: Mbak Vivi ini lagi. Ya.
1: Mbak Vivi.
0: Selamat malam Mbak Vivi sudah
1: selamat
0: bergabung.
1: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
0: Wow. Akhirnya tersambung.
1: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh
0: rock
1: alhamdulillah.
0: Rock music.
1: Kangen banget kita semua ya. Mas
0: Mbak Vivi
1: ya.
0: Ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
0: Silakan Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana
2: salam Mbak? Kenal ya, selamat. Selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
1: Ya nanti akan dijawab.
2: Bukan. Oh iya, itu ada ya. Pertanyaannya yang okay. Satu dulu nanti teman-teman
1: siap.
2: Lain melanjutkan.
1: Siap, Mbak
2: Vivi. Dalam tiga ya,
1: siap,
2: boleh?
1: Siap, monggo.
0: Boleh, silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Nusir Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Kenny Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
0: Boleh.
2: naik Delman ke Kota Lampung.
1: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnama Sari nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, betulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Jadi ada di situ, ada ada juga karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Waktu itu saya juga di UK. Kawi, ada juga
1: di
3: kabupaten yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Witonga yang lain gitu.
0: Ya, benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyaklah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
0: Oke.
3: Saya sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Oh iya.
0: Siap. Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak Vivi, ayo kapan keluar baik. Album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu nih Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat karena penyanyi sekarang tuh aduh apalagi Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior.
1: Nah.
3: Mbak Ita itu kan masih sampai sekarang.
1: Ada termasuk Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi kalau kebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi tapi suka di saudara-saudara begitu.
0: Okay.
3: Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya benar.
3: Iya betul kan, Mbak Ita juga pernah.
1: Iya berapa kali ke situ ya.
0: Kok aku enggak diajak?
1: Nanti ya sih kenal sama Mas Yudi diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi.
0: Okay,
1: MC-nya
0: okay.
1: Mas Yudi Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga iya nanti kita ajak.
1: Iya,
3: makasih loh ya kita sudah bincang-bincang di sini.
1: Iya Mbak Vivi, aduh udah
0: ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Iya, kalau tadi dari Manado, sekarang kita
1: dari
0: ke
1: Solok,
0: Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
0: Ada Bung Uncu Divo. Iya.
1: Selamat malam Uda.
4: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi
1: dengan
0: Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo. Halo Mbak Ita, halo Bang Yudi.
0: Ya.
4: Ingin nanya ke Mbak Ita Kabul, gimana tuh tidak gampang tuh dari sekarang sampai dulu tuh gimana menjaga profesional, gimana menjaga kualitasnya, atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana, dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa.
0: Oke, siap.
1: Oke.
0: Terima kasih Uncu Divo.
1: Terima kasih Uncu Divo.
0: Boleh silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang lebih tinggi dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ulita pun nama tadi.
1: Iya.
0: Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk Bung Leman di Lampung.
0: Terima kasih.
4: Salam semuanya, terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat.
1: Halo.
0: Oh halo, okay. Tampaknya memang line WhatsAppnya agak sedikit ada gangguan. Okay, Mbak Vivi, pertanyaan dari Uncu Divo di Solok, bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali.

0: kopi hitam. Kopi hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
1: Siap.
0: Itu juga lagunya banyak-banyak yang menciptakan Titi Hamzah. Jadi dari Darah Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sampai sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja. Okay. Karena saya berpikir berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi juga, mau jadi istri juga, jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya, walaupun gitu di Bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya, vokal grup apa semuanya itu tetap masih bisa berkarya. Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Dan kalau ada acara-acara besar, saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih. Lagi seneng senengnya, tapi saya harus
2: mau. Waduh, lagi populer-populernya dia, top-topnya ya, aduh Mbak Vivi luar biasa ya, aduh.
1: Oke. Okay. Ini ada orang Palembang, ada lagi nelpon. Oma Ana, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
1: Siap, selamat malam.
3: Kita pernah masari.
2: Iya Oma.
3: Cintaku padamu
2: takkan berubah.
3: Kedua-duanya.
1: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul, Oma Ana.
2: Mbak Vivi Kabul, Oma.
3: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul.
0: Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat malam.
3: Waduh, kalau dengar suaranya ini wah, udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
2: Betul.
1: Iya dong.
3: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Vivi jadi seorang rock and roll? Rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
1: Oh iya dong.
3: Apakah memang asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Vivi? Itu tahun berapa gitu? Ya, saya rasa itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
3: Tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
2: Nanti akan dijawab.
1: Dijawab ya Oma ya.
3: Siap selalu ya Mbak Pipi.
1: Siap.
3: Iya. Untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
2: iya, Oma.
3: Boleh dong salam-salam ya.
2: Boleh dong Oma, silakan
3: ya.
2: Oma.
3: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya. Terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Ada nggak usah deh pakai radio RRI aja langsungnya RRI Palembang.
1: Siap, terima kasih.
3: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
2: Sama-sama.
1: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
2: Selamat malam Bu Ana.
1: Bu Ana.
2: Bu Ana.
1: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
2: Betul.
1: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
0: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti
2: betul,
0: itu.
2: Betul memang, Mbak Vivi.
0: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya dan terus kita juga ada backgroundnya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua.
2: Iya,
0: dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Kan pertanyaannya adalah gak bisa
2: dalam membawakan lagu ini
0: ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia
2: ya, Bina Vokalia ya.
0: Nah, Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor.
1: Oke.
0: Yang waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi saya ikut ngajar juga di sana.
1: Waduh.
0: Nah jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
2: Iya betul. Nah,
0: jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Syuria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya tuh juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi saya suka dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan

0: Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong, grup semua. Okay. Jadi membuka Jav kalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Muridnya antara lain adalah Diana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor. Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi sangat panjang sekali untuk saya, cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya, jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya. Ya, tapi ya memang darah seni dari ayah saya, dan ayah saya tuh sering juri ya, juri bintang radio, juri apa, juri apa, dengan ayahnya Pak dia Iskandar juga, mereka
1: Ya.
0: Yang bisa saya sampaikan, jadi ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari, karena memang dari kecil suka nyanyi, dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putra yang almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Masih kecil-kecil, 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior. Wah. Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
2: Wah, luar biasa.
1: Nah ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio. Kan tadi sudah disebutkan tahun 74. Cerita ya, sampai bisa ikut itu gimana?
2: Gimana Mbak Vivi?
0: Jadi gini, saya memang sering, kalau ayah saya selalu menganjurkan, kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling nggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah, di SMP saya juara misalnya di Bogor, dan SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkan lah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Dengan kata-kata kan ada Seriusa, ada Keroncong, dan ada hiburan. Jadinya saya juaranya di hiburan begitu.
1: Siap.
0: Nah, 74. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya, kan ada yang banyak sekali, kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya. Sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga, sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal. Tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah, apa gitu. Selalu saya ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi. Sampai terus akhirnya saya nikah.
1: Oke. Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
2: Halo Mas Gilang.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya Mas Gilang.
3: Ini temunya seru nih.
1: Oh iya dong.
2: Mbak Vivi kabul. Ya, silakan Mas Gilang.
3: Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
0: Ya.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul. Iya.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi. Selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya. Tadi di sana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita ya.
2: Siap. Betul.
3: Ya.
2: Betul
3: Mas. Pertanyaan.
1: Oke, okay, Mas Gilang.
3: Salam dulu ya Mas.
2: Silakan Mas. Mas
3: Gilang sama Mbak Ita. Salam tadi Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epik di PPU Kaltim. Semuanya aja. Salam hormat saya dari Kertosono. Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut nggih.
1: Nggih.
2: Monggo matur nuwun Mas.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan, Mbak Vivi?
0: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya sebenarnya banyak sekali ya.
2: Asinya
0: albumnya
2: banyak,
0: ya, tapi enggak terlalu, ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga
1: bener.
0: Ya, sudah saya lagu-lagu Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada, mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada, kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri, kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11 atau 12 album lah.
1: Siap.
0: Ya. Wah. Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ, dan Yopi Item ada, tapi duluan. Kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh, betulnya lagu-lagunya bagus sekali.
1: Benar.
0: Bagus lagu sekali. Nah, Terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item, Yopi Item, dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja, diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya pernah, iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya. Jadi kategorinya malah jadinya rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa-biasa aja, mungkin karena direkam ulang.
1: Okay.
0: Ini juga Inggris. Malah saya di alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
1: Siap kalau begitu.
0: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri. Aduh, saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu.
1: Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
2: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
1: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
0: Bukan. Yang untuk bahana perdamaian mungkin saya ya, pertama kata itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Slitong dan ada ya, Lex Trio
2: kan.
1: Benar.
0: Kalau Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga enggak, bukan saya yang inilah ya, yang lain juga banyak yang bawakan itu.
1: Iya.
0: Bagus. Satu lagi Rock and Roll. Nah, The Lloyd yang pertama kali ada Rock and Roll. Kemudian The Lloyd terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
2: Itu loh.
0: Jadi tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
2: judulnya Rock and Roll.
1: Judulnya tapi Rock and Roll.
2: Asik lagunya Mbak Vivi ya.
1: Siap kalau begitu. Mbak Vivi. Ini juga. Gimana?
0: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptanya adalah Titi Kamzah ya.
2: Judulnya apa Mbak Vivi?
0: Kisah dua remaja. Itu sebetulnya kalau diiniin juga bagus sampai sekarang juga ya, itu pokoknya masih bisa saya suara tinggi gitu di sini.
1: Oke.
0: Lagunya.
2: Memang suaranya Mbak Vivi kan tinggi.
0: Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
1: Oh sudah ada sebentar lagi kita hadirkan.
2: Hadirkan ini Mbak.
1: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio ya, termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap.
2: Mantap.
1: Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
2: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
1: Ada Kisah Dua Remaja berikut ini yang baru saat kita obrolin. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi.
2: Ya.
1: Aduh, Mbak Vivi.
2: Suaranya Mbak Ita itu lah ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ika ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang
1: Leman. Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi, Ismail.
0: Siap.
3: Ya, Toko Tau Agung Tanggamas Lampung. Selamat ya. Malam Mbak Pipi Kabul.
1: Iya.
2: Selamat malam Mbak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya Pipi. Saya lihat di TikToknya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Pipi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Pipi gitu loh.
0: Ya, gitu. Maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Pipi, Bahana Perdamaian itu. Yang kedua, ada anak-anak Mbak Pipi yang mengikuti jejak
1: iya.
3: Estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
3: Itu saja Mbak Pipi, Mas Yudi.
0: Siap.
3: Mbak Ita. Siap. Mbak Ita.
1: Siap Mas Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pas Benijo di Manado, untuk Ucu DP di Solo,
0: siap.
3: Untuk bersama Genda di Bondowoso,
0: okay.
3: Dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk. Silahkan langsung masuk dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Luis ya, dengan siap. Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, ya udah detik banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya kan nanti kita ke toko batik.
1: Kan udah kirim tiket.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis kan ya, kita kan, kita kirim tiketnya dulu dong, dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi di Tira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Nah, dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Okay. Sampai ketemu. Oke. Okay. Bidan Luis dari Sorong.
1: Iya.
0: Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Iya. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-teman. Iya.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaiklah buat Mbak Vivi.
0: Oh siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik, terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Baru perdana gabung Bang Roni dari Tarutung. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya, okay. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam
6: Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya malam Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan dan langsung dengan Mbak Vivi.
1: Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam Mbak Pipi, Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga, Mbak.
1: Bana, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan dijawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya? Ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke. Okay.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik apa maksudnya tuh? Dunia musik maksudnya ya, Bu Ana,
6: di penyanyi ya. Gitu ya, itu ya. Dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Oke, terus Bu Ana. Dan rock and rock itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Nah, okay.
6: Terus ya.
0: Oh, banyak banget gitu. Pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu Mas Yudi. Okay. Saya
0: siap.
6: Salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Iya. Buat Oma Ana di Palembang, Bang Beninjo Manado, Pak Andi Yudhistira, dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima
0: siap.
6: Kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Bu Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti ya.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul, ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
7: Benar. Kayaknya semangat ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
7: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, okay, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke. Okay.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Terus ya. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
1: Purnamasari.
0: Nia Purnamasari.
1: Nia Paramita.
7: Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori waktu lagu Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini. Mbak Vivi ada. Ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teteh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi memang luar biasa.
0: Oh iya, iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh. Ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Vivi Kabul, kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau nggak salah, nggak salah. Kalau nggak salah, nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu? Bener Mbak Vivi?
8: Iya.
2: Betul
1: sekali. Oh, tahu lo Teh Dinda ini? Waduh, luar biasa.
0: Jadi gini. Kan aku bilang camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari Teteh punya om, dia tentara juga karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya iya. Ya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Yansen namanya dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Alhamdulillah kalau nggak salah bener.
0: Iya Om Yansen namanya.
8: Ya Om Yansen itu tentara juga Teh. Jadi suka apa waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Yansen. Ya jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya. Gitu. Iya ya, nggak jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya. Gitu. Jadi. tadi lagu Kusadari sudah terus apa tadi satu lagi
0: rock and roll music,
1: rock and roll music,
8: rock and roll.
0: Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen yang ada di hati sih yang bahana itu Teh Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian bahana ya. Bahana
8: perdamaian itu lagu gimana?
1: Keren banget gitu. Ya Teteh ya bahana sangat, perdamaian. Teteh. Aku masih SD nuansanya, saat itu loh Teh.
8: Nuansanya tuh dapet banget ya, gitu. Ah itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti. Ya. Oke. Okay. Ya.
8: Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
1: Oh
8: jadi
1: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab.
8: Ya udah, nanti akan gitu aja Teh. Dari Teh. Siap. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh iya dong.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Produsernya Mas Dwi.
0: Iya Mas Dwi kan?
1: Iya.
8: Ini mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Terima kasih.
8: Yudi Ismail juga. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian Mbak banyak Vivi penelpon ya. Tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Ya.
0: Ini Bang Leman dari Bang Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi. Apakah ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik?
2: Oh begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti
1: jejak saya. Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra putrinya semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra putrinya Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Louis di Sorong ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
2: Ini oke okay ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketukan? Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki suaranya jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto, ya ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Nanti kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaannya apa, ya, apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah masa, masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
2: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh tahun
1: model,
2: yang lalu ya?
1: Model agogo ya Mbak Vivi kan
2: ya, betul. Dulu ya, kan ya.
1: Keren loh itu.
2: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai Mbak Ita lah pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
2: Waktu zaman dulu seperti itu kita sendat. Tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: betul. Lagi.
2: Ya. Sekarang sudah berhijab.
1: Sudah berhijab. Saya, ya Bu. Bidan lu siapa Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
0: Bu Ana. Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
1: Pokoknya yang pasti
0: boleh tidak Mbak gitu ya.
1: Itu awet muda, titik.
0: Udah. Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana. Di Sorong.
2: Oke. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu saya nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya.
0: Siap.
2: Dikasih ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu bahana perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya. Nah,
2: saya tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Lihatlah kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71
0: tahun. Wah, tapi Mas luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar Pro 1 Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda. Titik itu. Dan masih gelis.
0: Gitu ya.
1: Dan awet muda itu.
0: Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak

0: ya saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat
1: yang sempat dirilis ya Mbak Vivi ya.
2: Udah dirilis.
0: Udah, tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
1: Belum sempat dipromoin
2: ya.
1: Belum sempat dipromoin ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Okay. Keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus ya, saya juga pernah menjadi juara, saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
2: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
2: Karena
0: dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang dari disampaikan itu ya dari liriknya dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke.
0: Okay. Lain kan banyak. Ya, di take 2 kali langsung crack sudah selesai
1: katanya. Langsung bungkus gitu. Ya, Mbak ya.
0: Iya, bungkus gitu. Biasanya kan yang lain kan masih inilah, masih itu
1: mau. Iya, Mbak.
0: Ya artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya
2: kita. Oh, baik.
1: Terima juga.
2: Ada rencana kolaborasi kah?
1: Ya dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
1: Iya, siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di.
1: Oh iya.
2: Oke.
1: Mbak Neni, iya iya.
0: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua saya undang ke rumah saya. Jadi ada 30 lah semuanya tuh ada Tessy Kadi semua. Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
2: Siap. Kita kumpulkan di RRI ya, aja
1: kita
2: gitu ya.
1: Di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Oh iyalah.
1: Ya, ya.
0: Kok kan bagaimanapun RRI ini ada sejarah saya. Saya bintang radio.
1: Betul sekali, betul sekali Mbak Vivi.
0: Ya, tahun 74 saya di situ.
2: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada
1: ya,
0: di situ.
1: Iya, pastinya, gitu. Pastinya
2: Mbak. Oke.
0: Okay. Saya selalu ini karena Allah itu aja.
2: Siap.
1: Siap.
2: Mbak Vivi. Ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
2: Gimana ceritanya dua lagu ini?
1: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, jika ya gitu. Kan saya selalu saya lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam, Nah, itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu. Ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan. Ya, tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul.
2: Gitu. Siap kalau betul, begitu. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
1: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak,
0: yang lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam ya dari Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu
1: baca
0: per satu ya.
1: Ya Mbak Vivi ya.
2: Boleh,
0: ya. Sebentar, mana ini? Oh, oke. Ada Dita Adikusumo di Depok. Ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyian Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayo, siap.
0: Oh siap.
1: Ayo, Mas, garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya, kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan Ketua Umum Dian Gemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
1: Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Maka Bayangkari ya. Tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Okay.
2: Dan saya sudah menjadi Ketua Umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung The Tribrata, Jalan Dharma
0: Wangsa. Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi Tribrata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh, siap.
0: Oke. Okay. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum ya, belum, tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya
0: pada siap. Oke.
2: Nanti
1: siap.
2: Saya sama Mbak Ita.
1: Iya, siap Mbak Vivi. Siap, siap. Nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu. Ada Bang Andi di
1: Dari
0: Bengkulu. Silakan
1: Bang
0: Andi.
1: Malam, Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anak-anak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada pertanyaan, tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, okay, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Selamat ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita yang gitu lagi ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, itu aja harapan dari kami semua, mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima Oke, kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Ini juga yang tadi.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo ya. Mbak. Saya mau, saya cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo, alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media ya, seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh, pada sosial media. Jadi kurang lebih itu seperti itu aja sih.
0: Siap.
5: Pertanyaannya.
0: Oke. Okay. Terima kasih
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: Terima
5: Bali,
1: kasih
0: semuanya. Terima kasih Bang Tawan. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI, RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Betul. Jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau dulu apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni. Karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung, anak-anak itu ditampilkan, yang apa yang vokal-vokal yang masih pemula, terus yang udah bagus-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali. Jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: luar biasa RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, gitu. Ya itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap, gampang ya, kok. Ya? Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi.
1: Yeah.
0: Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya.
2: Aduh, apa nih?
0: Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut. Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa.
1: Iya.
2: Aduh, ayo, apa Mbak Vivi?
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: biasanya kalau
2: cinta
0: biasanya kalau lebaran
1: salah,
0: sih ini ya.
1: Salah Mbak Vivi.
0: Ya Mbak Ita, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Satu lagi.
1: Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titipus pas.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titipus pas itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan. Udah.
1: Lewat.
0: Lewat. Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya.
2: Oh, maafkan.
1: Oke, okay, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian,
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yoni Winarto.
0: Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah-nyerah.
0: Nyerah.
1: Nyerah.
2: Nyerah.
0: Okay. Judulnya adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Ya, betul ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M, udah.
1: Depannya M.
2: Aduh, siapa yang jaman? Aduh, lupa deh. Aduh, lupa. Pernah soalnya. Aduh, ini saya nyerah semua deh. Kalau itu saya benar-benar ini.
0: Nyerah semua ya.
1: Nyerah semua.
0: Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat.
1: Ingat gak Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke, okay. Okay, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silakan.
1: Ayo Mbak, ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan
1: bukan.
2: Sekarang,
0: bukan ya. Memang.
1: Vivi, kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah Herobi, ini pasti Jopi yang hitam-hitam. Ayah Jopi Item tuh mah. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh maklum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah, saya nyerah semua okay. Kayaknya Dedi. Okay.
1: Namanya adalah Alvarez Combo.
2: Ya Allah, Mbak Ita ya, karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya. Yeah.
2: Iya, saya juga nggak tahu.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebelumnya mereview ya, ini yeah. Saya sendiri ya.
0: Uh-huh.
2: Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga akhirnya di RRI. Uh-huh. Berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih
1: albumnya.
0: Siap.
1: Iya, coba.
2: Cuma dulu masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya, betul Mbak.
2: Pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan jadi apa.
0: Jadi
1: maafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Alum terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Uh-huh. Apa yang saya ada tuh pindah ke sana lagi, udah kemana lagi nih? Tuh udah ditaruh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Enggak apa-apa, Mbak. Nanti lain kali sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
2: Ya,
0: siap, Mbak
1: Vivi. Iya.
2: Tidak pun katanya kalau saya sekarang.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Cik Guria Tebet.
0: Silakan Cik Guria.
6: Halo Cik Guria, semua rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Cik Guria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Cik Guria.
6: Mbak Vivi kabur. Assalamualaikum.
2: Halo, halo juga.
6: Dengar suara Cik Guria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong ya? Dijawab lo itu.
6: Oh, dengar. Mbak Vivi Kabul, coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja. Ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputer.
6: Ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya dong,
6: lagunya. Baik. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Cik Guria. Pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua presenter Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja, terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi.
1: Lagu ini aja.
2: Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Bunga begitu bunga, bunga berburam malu. Nah, hahaha, sudah tidak nyampe.
0: Siap kalau begitu.
1: Keren banget suaranya. Secara live. Udah dong Cik Guria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah
1: Cik
0: puas.
2: Iya, mohon maaf Guria.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa. Dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi. Dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus
0: gemes. Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop enggak ada ini, enggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya ada yang bahasa Sunda. Heeh. Sunda.
2: Ya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang di Selina itu siapa?
0: Di Selina, iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Iya.
2: Jadi irangannya lagu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI plus 1.
2: Ternyata saya rindu.
1: Benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikit.
0: Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Okay.
3: Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya. Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra.
0: Oh, jejak putra putri.
1: Kan
0: tadi udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini Pak Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: udah
0: disampaikan lewat voice note.
2: Itu juga belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda. Tapi
0: semuanya
2: senang nyanyi, hanya senang banget nyanyi.
1: Semuanya suka
2: dan
1: nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Okay. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang Sunda.
2: Tapi besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
0: Oh, nah, oke. Okay.
1: Nah, itu dia. Siap.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul merewind lagi ya ke kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia bisa.
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat nggak Mbak Ita, kalau salah mulai
1: ulang lagi. Dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan betul saya sekali. Yakin pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya, nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya. Yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya. Jadi saya suka mengamati semuanya dulu. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zamannya yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu. Tapi
0: siap.
2: Ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: biasa. Pastinya Mbak Vivi
2: sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap muka ya. Tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
0: Oke. Baik, kalau begitu selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Buat keluarga Mbak Vivi.
2: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Sehat
2: selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam.
0: Ya, tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits dari Mbak Vivi Kabul, Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta malam ini.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat malam kembali di Ruang Rindu Jakarta. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional bersama bintang tamu kita pada malam hari ini, tadi ada Ibu Vivi Kabul atau Mbak Vivi Kabul gitu ya, yang juga ini salah satu hits-hitsnya tadi baru saja diputarkan juga untuk Anda. Dan karena udah di Ruang Rindu Jakarta, silakan untuk berbagi rindu memori lewat lagu melalui WhatsApp di 0811-7972-7912. Layan teleponnya ada di 0213440696 atau 0213441499. Silakan. Saya ingin menyapa yang sudah hadir melalui WhatsApp. Halo, selamat malam. Ada Ibu Iren di Tangerang. Shalom Ruang Rindu. Selamat malam Mas Andes. Malam Ibu Iren. Mau request lagunya Ermi Kulit Yang Rela. Kirim salam spesial untuk Mas Andes serta grup penyiar RRI. Semoga sehat semuanya, sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Sama-sama Ibu Iren. Terima kasih. Dan Ibu Iren gak hanya itu, mengabarkan juga informasi cuaca pada malam hari ini. Di Tangerang cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Baik, terima kasih Ibu Iren sekali lagi. Berikutnya ada dari Pak Kuat Kuswanto. Selamat malam Ruang Rindu. Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu Mas Andes yang sedang bertugas malam hari ini. Terima kasih Pak Kuat, salam sehat juga. Mau request lagu berjudul I'm Coming Home dari Beatles and Goble. Bacanya kok jadi salah. Maaf ya. Lagu ini saya kirimkan untuk semua pecinta Ruang Rindu RRI Pro 1 dimanapun berada. Semoga sehat-sehat saja. Terima kasih Mas Andes. Selamat tugas sampai tuntas. Siap Pak Kuat. Doa yang sama tentunya untuk Pak Kuat. Berikutnya juga kita ke Bekasi ketemu Ibu Maharani. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ibu Maharani di Bekasi. Selamat malam Mas Andes. Selamat malam. Sehatkah? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Mau diputarkan lagu Hanya Untukmu dari Rafika Duri. Lagu dikirim untuk semua sahabat Ruang Rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan. Semoga terhibur. Spesial untuk Mas Andes. Selamat tugas. Semoga selalu diberi kesehatan dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama tentunya untuk Bu Maharani ya di Bekasi dan juga keluarga tercinta. Lagunya ditunggu. Baik, terima kasih. Di WhatsApp call kita ke Bogor ketemu dengan Teh Dinda. Halo, selamat malam Teh.
1: Malam kembali Andes Satria. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sekarang lokal ya.
0: Ah, lokal Jakarta ya. Apa kabar Teh?
1: Alhamdulillah, Tete lagi agak-agak kurang sehat nih.
0: Ah, kenapa Bapak tuh?
1: Gak tahu kenapa, lemes aja gitu.
0: Faktor cuaca kah? Atau juga karena panas mulu tiap hari? Apa di Bogor hujan teh?
1: Masya Allah, panasnya tadi sempat keluar sebentar juga pakai payung. Ya Allah ya Robi.
0: Iya, nyengat banget kalau siang.
1: Iya benar-benar kan, sampai jam sekitar jam 3 itu masih teriknya luar biasa.
0: Oh, oke. Iya.
1: Sama ya.
0: Berarti di Bogor juga enggak hujan ya Teh hari ini ya?
1: Enggak hujan hari ini gitu.
0: Sama-sama
1: berarti. Ada mendung-mendung sama sekali, enggak ada panasnya
0: iya.
1: Luar
0: biasa. Baik. Nah, mau dengar lagu apa nih untuk nemenin malamnya Teh?
1: Coba dari Scorpion. Send me an angel.
0: Scorpion semi kan? An angel dari Scorpion ya.
1: Send me an angel gitu kan?
0: Scorpion, tunggu sebentar deh. Scorpionnya kita ada Send Me an Angel. Benar. Dari tahun 1991 Teh.
1: Iya.
0: Baik.
1: Itu doa dari Teteh buat Andes.
0: Terima kasih alhamdulillah. Belum, masih ada Selo dan juga Noval.
1: Novan dan Selo ya, pulang nanti hati-hati. Novan Selo, buat Andes juga ya, pulang nanti hati-hati.
0: Siap Teh.
1: Jaga kesehatan Andes ya, luar biasa ini cuacanya,
0: bukan main. Semoga sehat-sehat Teh.
1: Ya, baik. Begitu aja Teh. Makasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk Anda pendengar yang juga mau ikutan bergabung, silakan di 0811-7972-7912 dan 0213441499 untuk fix line kami, atau di 0213440696.

ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Hanya untukmu dari Rafika Duri, diambil dari tahun 1978. Pendengar, ngajak kita ke pukul 22 lepas 21 menit. Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung. Saya ingin menyapa juga untuk Pak Ahmad Abdullah di Jember yang sudah tergabung melalui telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak Ahmad. Pak Ahmad, sudah terhubung? Apakah mendengar suara saya? Sepertinya terputus. Baik. Untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung, silakan di fix line kami, ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499. WhatsApp-nya boleh di chat, boleh di voice note, dan juga boleh di voice call tentunya di 0811-7972-7912. Kembali di WhatsApp ada Kak Joyce. Malam Mas Andes, malam Kak Joyce di Bekasi. Mau request lagu Ermi Kulit, judulnya Kasih, atau Nika Ardila judulnya Suara Hati. Baik, disiapkan tentunya. Ermi Kulit tadi sudah terputar ya sepertinya. Tunggu sebentar, Ermi Kulit itu iya sudah terputarkan ya. Sama tadi judulnya dari yang request adalah Ibu Iren, tapi judulnya Rela. Kalau dari Kak Joyce, judulnya ini adalah berbeda ya. Lagunya gak ada judul, judulnya Kasih atau Nika Ardila. Baik, diputarkan yang Nika Ardila ya. Kak Joyce ditunggu. Berikutnya juga ada Mbak Dita, selamat malam. Dari Mbak Dita di Farabi, selamat malam Ruang Rindu, malam Mas Andes, malam. Selamat bertugas, dan buat pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1, selamat malam. Mau diputarkan lagunya Mbak Ita Purnamasari, mungkinkah? Terima kasih Mas Andes, sama-sama tentunya. Ditunggu untuk lagunya. Berikutnya ada juga dari Ibu Eka di Tebet, mau diputarkan lagu dari Love Me Tender dari Elvis Presley. Untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, untuk penyiarnya makasih, selamat bertugas sampai selesai malam nanti. Baik, disiapkan satu persatu tentunya untuk Anda pendengar. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, mana tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Menurut aku, kalau mau sukses, sekarang itu harus cari investasi yang hasilnya cepat. Pokoknya yang langsung kelihatan cuannya deh.
1: Ih, hasil cepat itu memang enak. Tapi ada loh yang jauh lebih penting, pendidikan dan skill.
0: Belajar terus, capek ah.
1: Eh, justru itu modal paling kuat. Ikut kursus, upgrade kemampuan, belajar hal baru. Nanti karir dan peluang bisa lebih mudah munculnya.
0: Iya juga sih, kalau diri kita berkembang, hidup ikut maju ya.
1: Nah, betul itu. Itu adalah investasi yang hasilnya nggak pernah bohong.
2: Pendidikan dan skill adalah investasi non-finansial yang membentuk masa depan.
3: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro.

0: Mungkinkah yang ini versi dari Mbak Ita Purnamasari, pendengar? Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda yang baru aja bergabung, ada juga yang masih di jalan karena juga ini besok tanggal merah ya. Beberapa ruas jalan tadi kalau saya kesini menuju ke Medan Merdeka, padat pendengar. Saya ingin menyapa di line telepon, ada di WhatsApp call, ada Bang Ray di Cibinong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ray.
1: Waalaikumsalam, Bung Andes. Kumaha damang, Bung Andes?
0: Saya, alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah, syukur.
0: Alhamdulillah. Bang Ray, apa kabar juga nih?
1: Cabai rawit teh pedasnya boleh diadu, Bung Andes.
0: Cakep.
1: Permisi, Bung Andes mau ikutan Ruang Rindu.
0: Mantap, silakan masuk.
1: Kayaknya telat ya, ya, agak telat, udah mau habis ya.
0: Putaran-putaran akhir lah, dapat masih.
1: Oke.
0: Bang Andes mau denger lagu apa nih pada malam hari ini, silakan.
1: Oh, dengerin Don't Speak dari No Doubt.
0: Wah, sudah lama juga tuh nggak dengerin dari No Doubt. Don't Speak-nya ya, sebentar disiapkan tentunya untuk Bang Ray. Don't Speak dari No Doubt. Tunggu sebentar, ini masih dicari dari judul dan juga dari penyanyinya. No Doubt-nya kita punya, ada dong, tentunya dari tahun 1996. Siap, disiapkan untuk Bang Ray. Salamnya mungkin yang ingin disampaikan pada pendengar lain, silakan.
1: Baik ya, nggak mantap nih kalau belum disampaikan ke rekan-rekan ya.
0: Betul.
1: Selamat malam sahabat Ruang Rindu, semoga pada sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Saya persembahkan yang pertama nih buat Bung Satria Andes ya.
0: Siap.
1: Kemudian buat Bung Bram, Bung Brandy, Pak Haris, Pak Kuat, Pak Halid, apa kabar ya Pak Halid, pernah kedengaran nih. Kemudian Teh Dita, Pak Ujang, Kak Joyce, Kak Puja, Kak Ica, Kak Diona, Kak Ciguria, Ibu Saurin, ada lagi Ibu Gati, Ibu Siti Mesaro, Ibu Dindin, Ibu Yatus Yanto, dan Ibu Rista Siregar. Dan juga untuk semuanya saja, Mas Andes.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak, Mas Andes ya.
0: Sama-sama, Bang Rey.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya. Baik pendengar, satu persatu saya akan sampaikan juga WhatsApp yang sudah masuk. Di antaranya ini ada dari Ibu Dindin di Bekasi. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ibu Dindin di Bekasi, lagunya Di Hatiku Ada Kamu dari Rini Haryono. Salam buat Pak Ali Topan, Bang Haris, Bang Re, Pak Kuat, Ibu Saurin, Bu Tati, Bu Yati, Ibu Siti, Ibu Eti Rustam, Ibu Titi Dewi, Ibu Joyce, Ibu Ulan, Ibu Helmi, Ibu Ana, Kak Deona, Ibu Eka, Ciguria juga. Terima kasih Mas Andes, sehat selalu dan bahagia. Amin. Kebetulan pas nih ya, ada Ciguria-nya di line telepon, di WhatsApp. Halo, selamat malam Cigu.
3: Halo, selamat malam Bang Rindu.
0: Malam Cigu,
3: Bang,
0: apa
3: Andes
0: kabar?
3: Satria gagah perkasa yang ganteng.
0: Alhamdulillah, amin.
3: Alhamdulillah, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan.
3: Aduh Bang Andes. Cigu, sudah lama gak ketemu Bang Andes nih, kalau
0: iya
3: datang
0: kayak
3: ini
0: aja. Cigo apa ya, kabar?
3: Ya, alhamdulillah puji Tuhan sehat selalu.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan sehat-sehat.
3: Habis Ruang Rindu sekarang Bang Andes.
0: Betul, di Ruang Rindu Jakarta.
3: Iya dong,
0: betul.
3: Harus istirahat ya.
0: Betul.
3: Harus begitu. Kapan ya bisa ketemu Bang Andes?
0: Ayo dong.
3: Jarang ya.
0: Ayo dong.
3: Yang ada Wawan, adanya
0: iya.
3: Si Noel, adanya si Rauli, ya memang belum waktunya ya.
0: Betul.
3: Nanti lah ya.
0: Nanti
3: Bang Andes,
0: bisa
3: iya. Nih lagu dari
0: siapa nih?
3: Dari Nirvana.
0: Nirvana dengan judulnya?
3: Ah, penyanyi judulnya Smells Like Teen Spirit.
0: Nirvananya.
3: Nah, ya?
0: Iya, tapi Nirvananya pada
3: pada
0: malam hari ini belum masuk nih Cigu Nirvana.
3: Hah?
0: Masih belum masuk lagunya. Maksudnya belum tersedia pada malam hari ini, belum terbuka.
3: Tadi sebenarnya tadi aku mau minta lagunya sih, tapi udah diminta sama siapa tadi Bang Tata Speak itu?
0: Oh, dari Bang Ray di Cibinong.
3: Bang siapa? Bang Ray.
0: Bang Ray.
3: Kalau manggilnya manggil Cigu jangan pakai kakak lagi, Cigu itu udah panggilan ya.
0: Cigu, betul.
3: Ya, Bang. Bang Ray. Tadi tapi memang feeling ya udah diminta duluan.
0: Betul.
3: Itu tahun berapa ya lagu Don't Speak itu? 96
0: itu...
3: ya?
0: Don't Speak itu 96 benar.
3: Kalau dari Spice Girl.
0: Spice Girl.
3: Judulnya Wanna Be.
0: Wanna Be. Spice Girl Wannabe. Ada tahun 96 juga benar. Baik, disiapkan untuk Cigu. Iya, ada.
3: Ah, mantap sudah ya, enggak capek-capek nyari.
0: Siap.
3: Siapa malam ini?
0: Ada di gatekeeper ada Noval dan juga ada Selo.
3: Oh, Noval ya, pokoknya pulang hati-hati ya.
0: Ah, siap. Sehat,
3: jangan lupa banyak minum air putihnya.
0: Iya.
3: Ruangan tertutup dingin.
0: Betul.
3: Iya, udah pasti lah. Sehat selalu. Salam buat Ibu Didin. Yang terima kasih banyak Bung Didin, Bu Rista, Bu Mama Anton, Bu siapa lagi, Bu Sori, Bu Tati. Terus sama Bu siapa lagi, Bu Titi Jembatan Besi, Bu siapa, pokoknya buat siapa sih yang di Bintaro, Haryanti. Haryanti juga buat Caca Ayu di Masoi. Itu saja Bang Anies. Tetap semangat.
0: Siap.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya. Tapi saya mau putarkan dulu lagu yang tadi juga sudah di request yang belum terputar. Ada requestnya ini dari, tunggu sebentar, ini semoga tidak hilang ya. Oh, ada dari Bu Eka yang request Love Me Tender dari Elvis Presley. Dilanjutkan dengan request yang sudah masuk tadi, tentunya pendengar hanya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

bahasa seperti manusia, hewan berkomunikasi dengan banyak cara. Salah satunya lebah, yang kerap berkomunikasi dengan kawanannya lewat tarian. Tarian pada lebah madu ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Austria bernama Carl von Frisch pada tahun 1940-an. Lebah menggunakan tarian untuk berbagi informasi tentang di mana nektar dan bunga terbaik berada. Durasi tarian menunjukkan jarak ke petak bunga. Semakin kuat goyangan lebah ini, menunjukkan kelimpahan sumber nektar, seperti halnya pengulangan tarian. Sudut goyangan ke arah matahari mewakili sudut yang harus ditempuh lebah untuk terbang, untuk menemukan bunga. Jarak ke sumber makanan ditunjukkan dalam durasi tarian. Semakin lama durasi menari, semakin jauh tempat makan. Tarian lebah ini dapat dijadikan sebagai indikator lingkungan untuk melihat keberadaan makanan dari lebah dan memperkirakan banyak atau sedikitnya jumlah serangga penyerbuk lain yang menjadi saingan lebah.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. No Doubt dengan Don't Speak, diambil dari tahun 1996 yang direquest juga tadi oleh Bang Ray. Sudah terputarkan Bang Ray ya. Ini putaran akhir, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berbagi rindu memori lewat lagunya, tentunya di edisi hari Rabu 13 Mei 2026. Kalau ada yang belum sempat terbaca mohon dimaafkan, coba saya baca satu per satu ya. Ini dari Razak yang ada di Cipondo Tangerang. Selamat malam Kak Andes. Selamat malam juga Bang Razak di Cipondo Tangerang, requestnya Mahadewi dari Padi. Kak Andes selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih, RRI tetap jaya di udara. Baik, terima kasih. Ada juga Cik Guria di Tebet. Terima kasih Bang Andes Satri. Oh iya, tadi sudah diputarkan lagunya. Berikutnya juga ada Selamat Malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Bang Andes. Oh, dari Ahmad di Bogor. Oh, mau requestnya adalah Knife yang Rock Wheel. Untuk Bang Andes selamat bertugas sampai tugas, sampai tuntas maksudnya. Makasih telah dibacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini coba saya putarkan, tapi kalau belum sempat terputarkan mohon dimaafkan, sudah dibacakan semua request yang sudah masuk. Apabila Anda juga belum sempat terputar, Anda bisa juga tentunya mengikuti edisi Ruang Rindu esok hari ya. Andes Satria sampai di sini Ruang Rindu, tapi nanti akan kembali lagi tentunya di Jakarta malam ini.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial negara kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Termalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali pendengar untuk di kesempatan pagi hari ini bersama kami tim Nunukan Pagi mengawali kebersamaan kita untuk di edisi siar hari ini di hari Kamis 14 Mei 2026. Dan kebersamaan kita hingga pukul 10 pagi hari nanti dengan ragam program dan juga kembali sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda untuk terus memperbarui informasi kita bersama. Baik pendengar, bersama kami tim Nunukan Pagi, saya Wina Dewiana, didampingi operator kami ada Ricky, hadir menemani Anda mengawali kebersamaan kita di program Mutiara Pagi, di mana akan kami hadirkan untuk Anda pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian juga nanti akan ada lagu-lagu bernuansa Islami, serta jangan lewatkan tausiah hadir tepat pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Baik, langsung saja kita ikuti bersama pengajian ayat suci Al-Quran. Kami hadirkan untuk Anda dalam surah Al-Baqarah ayat 60 yang akan dilantunkan Qari'ah Malika Kaira Kalkila. Selamat pagi untuk Anda dan selamat mengikuti.

pahala ibadah umroh dan haji. Antara satu umroh dengan umroh berikutnya, menjadi penghapus dosa antara keduanya. Dan haji mabrur tidak akan dibalas kecuali dengan surga. Pendengar, ganjaran ibadah haji yang mabrur adalah jannah. Di antara keutamaan ibadah umroh adalah dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang diperbuat di antara umroh sebelumnya dan umroh berikutnya. Hadis ini sebagai dalil disyariatkannya ibadah umroh. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai waktu pelaksanaannya. Jumhur ulama dan pengikut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ibadah umroh lebih dari satu kali dalam satu tahun adalah sunnah. Sedangkan Imam Malik berpendapat, umroh lebih dari satu kali dalam setahun hukumnya adalah makruh. Adapun Al-Qadi berpendapat, tidak boleh melaksanakan umroh dalam sebulan lebih dari sekali.

Segala macam bentuk ibadah tentunya akan berbuah pahala bagi siapa saja yang menjalankannya. Di antara sekian banyak bentuk ibadah, sedekah merupakan salah satu bentuk amalan yang selain mendatangkan pahala, juga sangat membantu bagi sesama manusia. Salah satunya sedekah jariah adalah sedekah yang diniatkan untuk kebaikan. Nantinya, kebaikan itu masih terus dirasakan hingga orang yang sedekah tersebut meninggal dunia. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya."

0: Saudara pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami di program Mutiara Pagi edisi hari ini di hari Kamis 14 Mei 2026. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan. Terima kasih kebersamaan Anda. Baik, dan pendengar, kita langsung saja masih di program Mutiara Pagi, di mana sesaat lagi kami ajak Anda kembali untuk mengikuti tausiah untuk hari ini, ya, topik yang akan disampaikan bersama narasumber kami adalah media sosial antara nikmat dan musibah. Baik, di studio sudah hadir bersama narasumber kita ada Ustadz Suprayitno SHLC, yang mana juga nanti akan kita dengarkan bersama, ya, tausiah dari beliau. Dan juga silakan pendengar, bila mana untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan melalui radio untuk di tiga frekuensi kita, wilayah Nunukan, Sebatik, dan juga Krayan, ingin berpartisipasi, boleh ya nanti di akhir acara setelah tausiah di nomor interaktif kami 0811-5311-945. Dan kami informasikan juga untuk Anda, siaran di Mutiara Pagi untuk saat ini kami siarkan langsung juga untuk di media sosial RRI Nunukan. Saat ini sedang siar di official YouTube kami RRI Nunukan, kemudian juga melalui fanpage Facebook kami di LPP RRI Nunukan. Silakan untuk Anda ingin berpartisipasi, boleh nanti langsung tonton kami untuk di YouTube dan juga Facebook. Baik, langsung saja untuk waktunya kami silakan kita sapa terlebih dahulu nih. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sehat hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Ustaz silakan, topik kita sekali lagi media sosial antara nikmat dan musibah. Seperti apa nih? Silakan untuk waktunya Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wafa. Wassalamu tasliman katsira wa ba'd. Alhamdulillah, kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari berbahagia ini di bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan Allah dari salah satu dari bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah. Di penghujung hari, penghujung bulan Zulqa'dah, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam acara Mutiara Pagi. Alhamdulillah juga pada pagi hari ini, ya, kota kita tercinta, kota Nunukan, juga sedang mendapatkan rahmat Allah, nikmat Allah Ta'ala berupa guyuran hujan. Dan semoga saja ini menjadi solusi dan jalan keluar bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami kekurangan air. Jamaah yang dimakan periksa pemirsa atau pendengar dan Allah SWT, topik kita pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang media sosial antara nikmat dan musibah. Kalau sekiranya, ya, orang-orang berkata bahwa waktu itu adalah uang, waktu adalah emas, maka dalam Islam waktu itu sungguh jauh, ya, lebih berharga daripada emas, jauh lebih berharga daripada uang. Sesungguhnya uang, ya, emas, ya, perak dan harta jika hilang dari diri kita masih bisa untuk dicari, bahkan ditambah. Adapun waktu jika telah pergi, maka waktu tersebut tidak akan pernah kembali lagi. Dan dalam dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan permasalahan waktu sebagai bentuk pengagungan terhadap waktu tersebut. Di antaranya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr, demi masa atau demi waktu asar, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, illadzina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling nasihat menasihati di atas kesabaran, di atas kebenaran, dan saling nasihat menasihati di atas kesabaran. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang waktu, seperti dalam surat Ad-Duha, wad-duha wal-layli idza saja, demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi, telah gelap, ya. Dan juga dalam ayat lain, wal-fajar wal-layalin ashar, demi waktu fajar dan juga malam, dan demi malam yang 10. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan, wal-layli idza yaksha wan-nahar idza tajalla, demi malam apabila menutupi dan siang apabila terang benderang. Semua ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya waktu itu adalah perkara yang sangat penting. Waktu perkara yang sangat penting, karena waktu adalah tempat, ya, waktu seseorang beramal soleh di dunia ini, sehingga dia bisa meraih hasilnya nanti di akhirat kelak. Ya. Di antara, ya, dalam surat Al-Furqan Allah SWT menyebutkan wahuwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ayyadhakara aw arada syukura, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam untuk kalian, ya, siang, malam dan siang itu sesuatu yang datang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran dan orang yang ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tafsiran dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang dan malam silih berganti, ya, bagi orang-orang yang ingin berzikir, ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang mereka menjadikan waktu tersebut untuk mengingat dan, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW juga dalam hadisnya mengingatkan kita, ya, iktanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah kepada kalian lima perkara sebelum datang kepada kalian lima perkara. Salah satunya adalah wafaraghaka qabla syughlik, dan waktu luangmu sebelum datang kepadamu waktu sibukmu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengingatkan kita dalam sabda beliau, ni'matani maghmudun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farab. Dua nikmat yang banyak orang lalai terhadap dua nikmat tersebut, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Oleh karenanya kalau kita melihat dulu generasi-generasi soleh terdahulu, mereka adalah orang yang begitu perhatian terhadap permasalahan waktu. Ya, Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, ya, tidak pernah, ya, aku menyesal terhadap sesuatu hal seperti penyesalanku terhadap suatu hari yang matahari terbenam pada hari itu, akan tetapi umurku berkurang sementara amalku tidak bertambah. Jadi seorang, ya, sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan dia, ya, tidaklah pernah merasa menyesal dengan penyesalan yang luar biasa kecuali ketika hari itu matahari terbenam sedangkan amalannya tidak bertambah, sedangkan dia mengetahui bahwa umurnya semakin berkurang. Nah, bahkan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala pernah mengatakan, ya Ibn Adam, innama anta ayyam fa idza dhahaba yawmun fa dhahaba ba'duk. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau itu adalah kumpulan dari hari-hari. Jika berlalu darimu satu hari, maka berlalu pula sebagian dari dirimu. Menunjukkan bahwa umur kita, ya, adalah kumpulan dari hari-hari, yang jika hari, bulan, tahun itu telah berlalu, maka kita juga semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar yang mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya, ya, kita saat ini sekarang berada pada suatu zaman yang telah datang bertamu kepada kita hampir seluruh manusia. Tidak ada di antara kita yang tidak didatangi oleh tamu tersebut, dialah internet dengan media sosial, ya. Internet atau bahkan secara khusus media sosial yang dahulu belum ada, sekarang telah ada dengan berbagai macam modelnya, dengan WhatsApp-nya, YouTube-nya, Facebook-nya, Instagram-nya, ya, TikTok-nya dan lain-lain sebagainya. Nah, sesungguhnya ini adalah, ya, perkara-perkara yang telah banyak mengambil waktu kita, telah banyak menyita waktu kita. Dari satu sisi media sosial, ya, internet dan perkembangan zaman ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah, dengan perantara internet, dengan perantara media sosial itu. Mudahnya untuk kita menyambung tali silaturahim, mudahnya untuk kita sekarang melakukan transaksi jual beli, ya, mudahnya untuk kita berdakwah, mudahnya untuk kita menimba ilmu, mencari ilmu melalui ya media sosial itu. Namun di sisi yang lain, ya, internet atau media sosial juga adalah sebuah musibah, musibah yang menimpa sebagian orang yang membuat mereka menghabiskan waktu dengan percuma tanpa ada manfaat sama sekali. Bahkan bukan hanya menghabiskan waktu sendiri, akan tapi juga bisa menghabiskan waktu orang lain. Sehingga ini adalah perkara yang amat sangat ya seharusnya membuat seorang itu menjadi amat sangat sedih. Ya, bagaimana mungkin ya media sosial tidak dikatakan sebagai musibah? Sedangkan kita lihat betapa banyak seorang muslim yang pertama kali dia lakukan ketika bangun dari tidurnya, yang dilihat pertama kali adalah layar HP-nya. Ya. Sehingga dia lupa, sehingga dia lalai dari membaca zikir, membaca doa ketika dia bangun dari tidurnya. Selain itu, berapa banyak seorang suami, seorang istri yang berkumpul dalam satu ruangan, dalam satu kamar, dalam satu tempat tidur, namun masing-masing sibuk dengan dunia mereka, dengan HP mereka, dengan media sosialnya. Berapa banyak anak-anak yang diberikan ya, diberikan HP oleh orang tuanya, sehingga anaknya lebih suka bersama dengan benda itu daripada bersama dengan orang tuanya. Berapa banyak orang yang bahkan sebelum tidur seharusnya mereka itu bermuhasabah, mengevaluasi apa-apa yang sudah dikerjakan pada hari itu, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang dia lakukan adalah sibuk membaca ya postingan-postingan orang, sibuk chatting, bahkan sebagian mungkin ada yang sibuk sambil menonton ya dari media-media, dari video-video yang ada di media sosial tersebut. Nah, yang paling menyedihkan juga adalah tidak hanya menimpa orang-orang yang mereka ya, bukan orang-orang yang berilmu, ternyata juga menimpa orang-orang soleh dan juga menimpa para dai. Di antara mereka berapa banyak yang akhirnya membagikan momen-momen seluruh kegiatan dan ibadah yang mereka lakukan ya, hanya ya, sebagian ya, sebagian itu hanya untuk sekedar mendapatkan pujian, hanya untuk sekedar mendapatkan pengakuan ya, dan sebagian lagi hanya untuk mencari pengikut-pengikut saja, sehingga hampir tidak ada lagi saat ini ibadah yang tersembunyi dari orang lain ya, tidak ada lagi ibadah yang tersembunyi dari orang lain. Semua aktivitas yang kita kerjakan kita share ya, bahkan kita ya kemarin di bulan Ramadan bangun sahur dia di share di media sosial, makanan sahurnya di share di media sosial, selesai makan sahur pergi ke masjid di share dia pergi sholat subuh ke masjid ya, selesai dari sholat subuh di share sedang jalan-jalan pagi olahraga selesai sholat subuh ya, aktivitasnya pagi dilaksanakan mungkin baca Quran atau berzikir di share di media sosial ya, mau buka puasa jalan-jalan cari ya makanan berbuka di share di media sosial ya, lagi momen-momen berbuka yang seharusnya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala malah di share juga ya, kegiatan berbuka puasanya, pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih di share juga kegiatan sholat tarawihnya, dan itu yang terjadi saat ini. Dan jadi hampir lagi tidak ada ibadah-ibadah yang kita kerjakan saat ini kecuali semuanya sudah kita bagikan momen-momen tersebut. Padahal Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita, man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amal solehnya, maka lakukanlah. Ya. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita ya, untuk menyembunyikan amal-amal soleh yang kita kerjakan, amal-amal soleh yang itu merupakan ibadah yang seharusnya hanya kita dengan Allah SWT yang mengetahuinya. Walaupun ada mungkin ibadah yang memang tidak bisa tidak untuk kita tidak untuk kita sembunyikan dari orang lain, seperti misalnya sholat berjamaah ya, bagi laki-laki di masjid, ini tidak mungkin bisa lagi disembunyikan dari manusia. Tapi ada amalan-amalan yang seharusnya tersembunyi, maka kata Rasulullah, jika memang ada di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amal solehnya, maka lakukanlah. Dan Nabi SAW juga memuji ya seseorang yang melaksanakan ya, sedekah, melakukan sedekah, lalu dia menyembunyikan sedekahnya. Ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, ya sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mana mereka ketika berada di pada hari kiamat kelak, mereka akan mendapatkan naungan Allah, perlindungan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari itu tidak ada lagi ya perlindungan, naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Ada 7 ya. Salah satunya adalah seorang yang bersedekah ya, dan tangan kanannya ya, dia bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Lihat, jika kita saja permasalahan sedekah ini ya, seharusnya menjadi amalan yang rahasia. Bahkan kata Rasulullah, seorang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maka kalau sekarang bukan hanya tangan kirinya saja yang tahu, tapi semua orang mengetahui sedekah-sedekahnya. Maka dari itu sekarang ini ya momen untuk kita menjaga keikhlasan kita ya, dalam setiap amalan kita itu adalah hal yang harus kita perhatikan, bagaimana kita bisa senantiasa menjaga keikhlasan kita, karena bisa jadi kita melaksanakan amalan tapi amalan tersebut ketika tidak kita ikhlaskan karena Allah SWT, hanya untuk mencari popularitas, hanya untuk mencari validasi dari manusia bahwa kita adalah orang soleh, kita orang dermawan, kita orang alim ya, sehingga itu akhirnya merusak amalan-amalan kita. Nah, musibah lain juga yang menimpa orang-orang soleh ya, adalah mereka menukil kembali pujian orang-orang yang memujinya melalui media sosial ya, kemudian ya, sebagian dari mereka tergesa-gesa untuk menganalisa sebuah permasalahan umat yang besar. Padahal permasalahan tersebut memerlukan analisa yang besar. Kan, tapi sebagian dari ya, orang-orang soleh dan para duat tersebut ya, bermudah-mudahan untuk membuat tulisan-tulisan atas permasalahan umat yang besar lalu disebarkan melalui media sosial. Ya. Berapa banyak saat ini orang-orang yang tidak menjaga diri mereka ya, tidak menahan diri mereka ketika mengetahui sesuatu yang viral. Banyak orang berkomentar padahal belum tentu mereka memiliki pengetahuan tentang perkara tersebut yang sedang viral itu. Hanya saja ya mereka takut dikatakan orang yang tidak mengikuti perkembangan zaman, FOMO ya. Takut mereka kalau dikatakan tidak paham tren yang ada, tidak tahu berita yang sedang viral dan lain sebagainya, sehingga akhirnya mereka apa? Mereka turut untuk berkomentar dalam perkara-perkara yang viral. Ternyata mereka bukan orang yang memiliki kompetensi untuk berbicara dalam perkara itu. Kalau kita melihat mengambil pelajaran ya tentang ilmu, ketika ditanyakan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau ditanya apa ilmu itu, maka beliau mengatakan ilmu itu cuma ada 3, yaitu ya perkataan Allah Subhanahu wa taala, Lalu setelah itu adalah hadisnya Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah perkataan la adri, saya tidak tahu. Ya, seorang Abdullah ibn Umar, salah satu di antara sahabat-sahabat yang nanti termasuk di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Putra dari seorang khalifah, khalifah yang kedua dari kaum muslimin, yaitu Umar bin Khattab. Orang yang faqih di zamannya, di antara faqihnya para sahabat, orang yang paling berilmu di antara para sahabat. Beliau mengatakan bahwa ilmu itu cuma ada tiga, yaitu Al-Quran, hadis, dan juga perkataan saya tidak tahu. Nah, sekarang berapa banyak manusia, termasuk orang soleh, orang berilmu, ya para alim ulama, mengucapkan ucapan saya tidak tahu itu seperti ya hal yang tabu, hal yang aib buat mereka. Ketika datang perkara umat yang besar yang butuh penyelesaian, ya tidak ada lagi perkataan nanti kami kaji kembali, nanti kami kaji dulu baru nanti kami sampaikan. Saat itu juga dia menjawab, ya padahal dia belum mengetahui tentang perkara itu secara detail, ya mau saja berbicara dan tidak lagi mengatakan mohon maaf, wallahu alam, kami belum mengetahuinya, Allah lebih mengetahuinya, saya tidak tahu untuk saat ini, saya belum tahu, nanti saya kaji dulu baru nanti saya sampaikan. Berapa banyak orang sekarang ketika diberikan pertanyaan-pertanyaan yang mereka dengan mudahnya menjawab padahal mereka tidak memiliki kompetensi di situ. Kami mengambil pelajaran dari seorang Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, salah satu ya yang nanti menjadi imam mazhab terbesar di dunia, yaitu imam mazhab Maliki, Malik bin Anas, dan beliau juga merupakan guru dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau pernah didatangi oleh orang-orang ya yang mereka berasal dari tempat yang jauh, dari kampung mereka datang untuk bertemu dengan Imam Malik dan bertanya kepada Imam Malik tentang perkara-perkara, persoalan-persoalan yang mereka dapatkan di kampung mereka. Dititipkan kepada orang-orang yang datang itu pertanyaannya, teman-temannya, warga-warga di kampungnya. Banyak pertanyaan yang datang yang mereka catat, mereka bawa kepada Imam Malik di kota Madinah untuk ditanyakan. Lalu apa dikatakan Imam Malik ketika mendapat pertanyaan-pertanyaan tersebut? Beliau menjawab sebagiannya, hanya beberapa saja yang beliau jawab, sisanya beliau sebagian besarnya, mayoritas pertanyaan itu beliau jawab dengan la adri, saya tidak tahu. Sehingga akhirnya orang-orang yang datang ini kepada bertanya kepada Imam Malik mengatakan ya dengan perkataan mohon maaf, ini imam kami datang jauh-jauh dari negeri kami, dari kampung kami, ya membawa pertanyaan orang-orang di negeri kami, di kampung kami, ternyata yang kami dapatkan jawaban saya tidak tahu, apa yang harus kami sampaikan kepada ya orang-orang di kampung kami, di negeri kami. Maka apa perkataan Imam Malik bin Anas? Beliau mengatakan, katakan kepada mereka bahwa Malik bin Anas tidak mengetahui. Ya, dengan begitu rendah hati dan tawadhu'nya beliau mengatakan hal seperti itu. Padahal beliau adalah ya, ulama yang paling terkemuka pada saat itu. Ketika beliau ada dalam satu majelis, berkumpul semua ya para alim ulama yang ada di kota tersebut, ketika datang pertanyaan maka para alim ulama tidak akan menjawab pertanyaan datang kepada mereka ya, karena keberadaan dari Imam Malik bin Anas ini. Mereka serahkan Imam Malik bin Anas untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kenapa? Karena mereka mengetahui orang yang paling berilmu pada saat itu adalah beliau. Ya, maka semua ya, ini kesepakatan para ulama, mereka mengatakan bahwa Imam Malik ini adalah orang berilmu di antara mereka, dan mereka tidak menjawab semua pertanyaan datang ketika dalam majelis tersebut ada beliau Imam Malik. Tapi ternyata Imam Malik yang sudah diakui kapasitas keilmuannya masih juga dengan tawadhu'nya mengatakan saya tidak tahu. Maka ini yang sekarang mungkin sudah mulai luntur dari para alim ulama yang ada. Ketika datang permasalahan umat, terkadang mereka berbicara untuk urusan umat yang besar yang lagi viral, yang ternyata malah membuat gaduh di tengah media sosial. Maka dari itu, jangan sampai kita terjebak dengan fitnah media sosial, ya fitnah ya internet yang ada, sehingga akhirnya yang kita rasakan adalah ya musibah. Ya musibah yang jauh lebih banyak menimpa kita daripada nikmat yang kita dapatkan dari ya media sosial tersebut. Waktu yang Allah SWT berikan kepada kita itu akan dipertanyakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di zaman ini kita lebih banyak menggunakan media sosial, bahkan senang dan hobi untuk browsing, saling memberi komentar, entah itu dengan tulisan-tulisan atau dengan video dan sebagainya. Padahal ternyata itu semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu yang Allah berikan pada kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan sampai waktu kita habis hanya untuk media sosial, yang itu nanti akan menjadikan kerugian dan musibah terbesar kita ketika ditanyakan kepada kita untuk apa. Waktu yang Allah berikan kepada kita, kita habiskan untuk apa? Masa muda kita ya, yang Allah berikan kepada kita. Karena untuk waktu itu pertanyaannya ada dua. Sebagaimana Rasulullah menyebut dalam hadisnya, la tazalu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta tus'al an arba. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba dari hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai ditanyakan kepada tentang empat perkara. An umrihi, ya, tentang umurnya. Apa yang dia manfaatkan? Apa yang dia untuk apa dia pergunakan umurnya? Wan syababihi. Dan yang kedua tentang masa mudanya. Masa muda bagian dari umur. Tetapi masa muda ternyata akan ditanyakan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan masa muda yang merupakan bagian dari umur kita itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Maka harus kita perhatikan. Maka di antara tanda-tanda baiknya keislaman seorang adalah mereka bisa meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada mereka. Baik itu manfaat dunia, apatah lagi untuk ya tidak memberikan manfaat kepada mereka di akhirat. Sebagaimana Rasulullah ingatkan pada kita, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bukti keislaman seseorang itu sudah baik adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Jika saja media, saya tidak mengatakan bahwa media sosial itu tidak kita butuhkan, kita membutuhkannya, tapi jangan sampai itu lebih banyak menyita perhatian kita dari membaca Al-Quran, ya, dari berzikir kepada Allah, dari berdoa, dari hal-hal yang bermanfaat. Silakan gunakan media sosial untuk kita jadikan sebagai sarana untuk kita mendapatkan kebaikan dan menjadikan kita mendapatkan pahala yang terus mengalir kepada kita. Kita gunakan untuk berdakwah misalnya, lalu dakwah tersebut sebar luaskan orang lain. Ketika kita sudah meninggal dunia, masih tersebar ya tulisan-tulisan kita atau video-video rekaman ceramah kita yang masih dinikmati oleh orang banyak, dan mereka mengamalkan dari tulisan ataupun video yang kita bagikan berupa nasihat itu. Kita akan terus mendapatkan ya pahala yang mengalir kepada kita. Tapi jika ternyata kita tidak gunakan untuk hal yang baik, bahkan kita jadikan sebagai dosa jariah, maka na'udzubillah akan menjadi musibah yang besar pada hari kiamat kelak. Maka marilah kita bijak dalam menggunakan nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita berupa media sosial ini, agar media sosial itu bisa menjadi nikmat ya pada hari kiamat kelak. Kita bisa mendapatkan begitu banyak manfaat dari ya penggunaan media sosial kita ketika kita masih hidup, dan bukan malah menjadikan media sosial tersebut menjadi sarana untuk kita mendapatkan musibah dan kecelakaan pada hari kiamat kelak. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk perkara-perkara yang diri Allah SWT dan cintainya, dan menjaga kita dari hal-hal yang tidak memberikan manfaat kepada kita ya, terutama manfaat di akhirat. Wallahu a'lam. Subhanakum hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
0: Baik, terima kasih Ustaz Suprayitno. Ya, sudah kita dengarkan bersama pendengar untuk tausiah di pagi hari ini terkait media sosial antara nikmat dan musibah ya. Dan memang terkadang Ustaz sedikit menyinggung soal media sosial ini bila mana kita telah melakukan ibadah. Contoh kecil ya gitu, sederhana juga setelah sholat subuh Ustaz. Terkadang kita alhamdulillah selesai dua rakaat seperti itu ya Ustaz ya. Ingin menyampaikan ini kepada orang-orang yang melihat media sosial kita, ternyata ini ada plus minusnya juga begitu ya Ustaz ya. Dan itu jatuh seperti apa tuh Ustaz ya, kita memperlihatkan ibadah kita, apakah ini masih ada mungkin hitungan pahalanya atau zonk sama sekali gitu Ustaz?
1: jika ya kita melaksanakan amalan, maka kita diminta untuk senantiasa menjaga niat kita. Pertama, ketika kita hendak beramal, kita jaga niat kita, perbaiki niat kita di awal sebelum beramal. Lalu yang kedua, kita perbaiki niat kita, jaga niat kita ketika sedang melaksanakan amalan tersebut. Bisa jadi ada orang yang pertama kali belum melakukan amalan, niatnya untuk Allah, tapi ketika dia sudah melaksanakan amalan, niatnya berubah. Karena mungkin sholatnya masuk masjid hanya ingin melaksanakan sholat dua rakaat, pertama niatnya untuk Allah, tapi karena dia tahu ternyata di masjid itu banyak orang yang perhatikan dia sholat, akhirnya niatnya berubah, dia sholat, dia perbaiki niatnya untuk dilihat oleh manusia, dilihat oleh manusia. Maka di situ bisa jadi berubah, ya, berubah amalannya, ya, dari untuk Allah berubah menjadi untuk dinilai oleh manusia. Maka tetap jaga amalan niat kita itu ketika sedang beramal. Dan yang ketiga, setelah kita selesai melaksanakan amalan, jangan sampai selesai kita melaksanakan amalan, niat kita berubah yang untuk mendapatkan ya pujian manusia atau mendapatkan dunia. Maka dari itu niat ini perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan. Ya, bahkan para ulama dulu memperhatikan permasalahan niat ini dalam setiap amalan mereka. Maka saat ini bisa jadi kita sudah melaksanakan ibadah, ya. Nah, maka di situ lihat, kita jaga, kita perhatikan niat kita, terus jaga niat kita bahwa saya beribadah ini hanya untuk Allah SWT. Adapun momen saya saat ini membagikan, ya, adalah untuk memotivasi manusia. Tujuan untuk memotivasi manusia, bukan untuk mendapatkan validasi sebagai orang soleh atau alim dan lain sebagainya. Maka itu yang terus ada pada diri kita, bahwa kita ya menjaga niat-niat kita. Dan ini memang sekarang ya, sekarang bisa menjadi ini perkara yang sangat sulit untuk kita kerjakan, menjaga niat kita tetap untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu ya terus kita mempelajari bagaimana keikhlasan itu. Kalau memang ya, menurut kita kita sulit menjaga keikhlasan karena ya batasan antara ikhlas dan mencari validasi manusia itu sesuatu yang sangat sulit, maka kita ambil jalan keluar adalah tidak men-share ibadah yang kita kerjakan. Tapi kalau ternyata insyaallah kita bisa menjaga amalan kita, kita menjaga niat kita, ya, dan tujuannya adalah untuk motivasi manusia, maka silahkan lakukan.
0: Baik, terima kasih Ustaz dan pendengar, semoga apa yang disampaikan untuk pagi hari ini ya bermanfaat untuk kita bersama, terutama untuk saya pribadi. Kita ambil satu lagi nih hikmah dan juga ilmunya, seperti apa untuk kita tetap menjaga ibadah kita, memperkuat dan meningkatkan amal ibadah kita. Dan tadi disampaikan ya, niatnya dijaga, niatnya seperti apa nih, harus tetap konsisten nih niatnya karena Allah dan disudahi juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kami sudahi dalam Mutiara Pagi. Terima kasih kebersamaan Anda. Selanjutnya masih bersama kami tim Nunukan Pagi. Kami ajak Anda untuk mengikuti acara kami selanjutnya.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Dia dulu masuk di instalasi karantina hewan Parepare 2-3 hari. Kalau misalnya di selama masa instalasi karantina itu dia tidak menimbulkan gejala penyakit atau timbul gejala-gejala penyakit.
2: Nah, untuk minggu ini teman-teman pemegang program kami sedang melaksanakan TKG di sekolah-sekolah, Pak. Jadi baru mulai kemarin, semingguan ini full akan dilaksanakan TKG di sekolah-sekolah di wilayah Nusantara Timur.
3: Sari berita. Karantina Nunukan pastikan stok sapi aman dan bebas penyakit. Saat ini sudah ada 105 ekor sapi yang sehat untuk keperluan hewan kurban. Sebanyak 13.000 warga Kelurahan Nunukan Timur menjadi sasaran program pemeriksaan kesehatan gratis tahun 2026. Dua berita utama ini akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan Pagi, edisi Kamis 14 Mei 2026. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Warta Nunukan Pagi selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan pagi ini, kita awali dengan informasi terkait karantina Nunukan. Pastikan stok sapi aman dan bebas penyakit. Saat ini sudah ada 105 ekor sapi yang sehat untuk keperluan hewan kurban. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
4: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Kalimantan Utara, Satuan Pelayanan yang melakukan pengawasan lalu lintas komoditas hewan yang masuk ke wilayah Kabupaten Nunukan, memastikan kesehatan hewan ternak khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Dokter Hewan Karantina BKHIT Kaltara Satuan Pelayanan Nunukan, Ahmad Yusril Iza Mahendra menjelaskan, karantina adalah garda terdepan dalam pengawasan dan mencegah masuknya penyakit berbahaya. Berdasarkan data karantina, tercatat sudah ada 2 gelombang pengiriman hewan ternak sapi yang masuk ke Nunukan melalui jalur laut dari Parepare, Sulawesi Selatan. Pada 27 April 2026, sebanyak 46 ekor sapi, 44 ekor jenis sapi Bali, dan 2 ekor jenis sapi Limosin. 11 Mei 2026, sebanyak 59 ekor sapi jenis sapi Bali. Ahmad Yusril menegaskan, setiap hewan yang masuk wajib melewati prosedur pemeriksaan sesuai tahapan, dimulai dari pengecekan dokumen persyaratan dari daerah asal untuk memastikan legalitas dan kesesuaian jumlah fisik di atas kapal dengan data administratif.
1: Misalnya sertifikat veterinernya dari daerah Parepare sudah lengkap. Dia dulu masuk di instalasi karantina hewan Parepare 2-3 hari. Kalau misalnya di selama masa instalasi karantina itu dia tidak menimbulkan gejala penyakit atau timbul gejala-gejala penyakit, dia bisa dikirim ke Nunukan.
4: Dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan mengantisipasi penyakit yang tengah marak, seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK. Petugas secara teliti memeriksa gejala klinis berupa luka pada area mulut maupun luka di sela-sela kuku kaki sapi.
1: Pemeriksaan kesehatan biasanya kami lihat gejala-gejala penyakit yang saat ini sedang marak atau sedang sering dibicarakan, kan Pak. Yang jadi perhatian itu adalah PMK atau penyakit mulut dan kuku. Gejalanya itu ada luka di mulut, ada luka juga di sela-sela kaki. Jadi kami cek di mulutnya, di sela-sela kakinya, kalau tidak ada luka berarti bisa dinyatakan sehat itu sapinya.
4: Sejauh ini sapi-sapi tersebut yang masuk ke Nunukan terpantau dalam kondisi sehat dan sesuai dengan dokumen yang menyertainya. Tidak ditemukan gejala penyakit menular pada 2 gelombang pengiriman. Selain PMK, pihak karantina juga melakukan pengawasan terhadap penyakit brucellosis dan lumpy skin disease. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Sebanyak 13.000 warga Kelurahan Nunukan Timur menjadi sasaran program pemeriksaan kesehatan gratis tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
5: Sebanyak 13.000 warga menjadi sasaran Puskesmas Nunukan Timur dalam pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG tahun 2026. Program tersebut menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari balita, anak sekolah, remaja, usia produktif hingga lanjut usia di wilayah kerja Puskesmas Nunukan Timur. Kepala Puskesmas Nunukan Timur, Dr. Eka Aprina Lestari menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan gratis saat ini masih difokuskan kepada anak sekolah. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 1 minggu ke depan dengan menjangkau seluruh sekolah di wilayah Nunukan Timur.
2: Nah, untuk minggu ini teman-teman pemegang program kami sedang melaksanakan PKG di sekolah-sekolah, Pak. Jadi baru mulai kemarin, semingguan ini full akan dilaksanakan PKG di sekolah-sekolah wilayah Nunukan Timur. Dan mungkin 2 minggu ke depan akan kami jadwalkan lagi ke instansi-instansi.
5: Meski demikian, pelaksanaan program di Puskesmas Nunukan Timur masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait ketidaksesuaian data penduduk dengan kondisi real di lapangan. Data yang diterima dari pihak kelurahan disebut memiliki selisih hingga ribuan warga. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam mencapai target sasaran. Karena itu, Puskesmas Nunukan Timur terus melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan hingga RT guna memperbarui dan menyesuaikan data masyarakat di wilayah Nunukan Timur.
2: Yang kami tanyakan di kelurahan ada sekitar 13.000 jumlah penduduk Nunukan Timur. Sementara yang real kami dapatkan itu malah tidak sampai 13.000. Jadi, aduh, kami bilang ini orang-orang ini kemana 3.000-nya kayak gitu. Jadi ya berusaha keras lagi lah. Nah, itulah salah satu tantangan kami, Pak, dalam mencapai sasaran.
5: Ia menambahkan, capaian pemeriksaan kesehatan gratis nantinya akan dievaluasi setiap triwulan guna memantau perkembangan program di masing-masing wilayah kerja puskesmas. Evaluasi tersebut juga dilakukan sebagai upaya untuk mengoptimalkan capaian target nasional. Ahmad Ilham melaporkan.
3: Masih informasi seputar kesehatan. Pendengar, sebanyak 478 siswa SDN 002 Nunukan mengikuti cek kesehatan gratis. Kegiatan pemeriksaan berlangsung bagi siswa kelas 1 hingga kelas 5. Ferry Herdiansa melaporkan.
6: Ketua UKS SDN Negeri 002 Nunukan Sugiyarto menilai program cek kesehatan gratis memberikan dampak positif pada proses belajar siswa di sekolah. Menurutnya, kondisi kesehatan siswa yang terpantau dengan baik dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan keaktifan belajar di kelas.
7: Pengaruhnya sangat luar biasa. Karena gini, di saat siswa yang kurang sehat, itu banyak kendala dalam belajarnya. Jadi dengan cek kesehatan gratis ini adalah sebagai sarana dan sebagai tonggak kesehatan untuk siswa di SDN 002 Nunukan khususnya.
6: Penanggung jawab program usaha kesehatan sekolah dan remaja Puskesmas Nunukan, Maria Yanti Lomo, mengatakan program pemeriksaan kesehatan rutin ini dilaksanakan melalui kerjasama sekolah dan Puskesmas Nunukan. Pemeriksaan dilakukan untuk mendeteksi penyakit dan memantau kondisi kesehatan siswa. Pemeriksaan kesehatan berbeda pada setiap jenjang pendidikan dan kelompok usia siswa. Siswa SMP dan SMA mendapatkan tambahan pemeriksaan darah serta penyakit tidak menular.
8: Kalau CKG itu setiap kelas, setiap usia beda, Pak. Cuman kalau pada dasarnya di sekolah itu ya pemantauan berat badan, tinggi badan, gisinya maksudnya. Kemudian screening kesehatan beberapa penyakit seperti TBC, talasemia, kusta. Kemudian pemeriksaan gigi, kesehatan gigi dan mulut juga. Kemudian untuk yang SMP, SMA, ya ada tambahan pemeriksaan darah. Untuk yang putri, pemeriksaan HB, kelas 7 dan 10. Kemudian yang SMP ke atas itu ada pemeriksaan PTM, Pak, kayak seperti gula, kemudian asam urat dan tekanan darah, pemeriksaan tekanan darah.
6: Puskesmas Nunukan terus mendorong pemeriksaan kesehatan rutin bagi pelajar di sekolah. Program tersebut diharapkan meningkatkan kesadaran kesehatan sejak usia dini. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansah, RRI Pro 3 terus mengedar untuk Indonesia.
3: Mendengar, program cek kesehatan gratis dinilai membantu meningkatkan kualitas belajar siswa. Kembali Ferry Herdiansah melaporkan.
6: Pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah meliputi kesehatan mata, telinga, gigi, kulit, dan kondisi kesehatan lainnya. Kegiatan dilakukan untuk mendeteksi kelainan kesehatan peserta didik sejak dini. Hal ini disampaikan Ketua UKS SDN 002 Nunukan, Sugiyanto.
7: Yang mengikuti cek kesehatan gratis ini dari kelas 1 sampai kelas 5 sebanyak 478 siswa. Dikatakan penting yang pertama mengetahui kondisi kesehatan siswa, ya baik itu dari kesehatan mata, telinga, gigi, kulit, dan lain sebagainya.
6: Sementara itu, penanggung jawab program usaha kesehatan sekolah dan remaja Puskesmas Nunukan, Maria Yanti Lomo, mengatakan program pemeriksaan kesehatan siswa telah lama berjalan di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut kini menggunakan istilah program cek kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah dilakukan bekerjasama dengan petugas kesehatan dari Puskesmas Nunukan. Siswa yang terdeteksi mengalami gangguan kesehatan akan mendapat penanganan lebih lanjut.
8: Sebenarnya untuk pemeriksaan kesehatan itu sudah jauh-jauh hari ada ya Pak ya. Cuman berganti baju aja. Tujuannya itu untuk mendeteksi adanya kelainan kesehatan mungkin pada peserta didik. Jelas besar banyak Pak, karena kalau misalnya siswanya kita periksa terdeteksi terus diobati kan pasti dalam pembelajaran kan siswanya sehat pasti akan bisa optimal dalam pelajaran.
6: Pihak sekolah berharap pemeriksaan kesehatan rutin tersebut dilaksanakan setiap tahun. Program tersebut dinilai membantu menjaga kesehatan dan kualitas belajar siswa di sekolah. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, RRI Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.
3: Mendengar kesadaran masyarakat Kabupaten Nunukan untuk mengikuti program keluarga berencana terus meningkat dengan metode kontrasepsi jangka panjang karena lebih efektif dalam merencanakan kehamilan. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
9: Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Ranting Nunukan menilai perubahan pola pikir masyarakat Kabupaten Nunukan dalam program keluarga berencana terlihat pada pelayanan KB gratis yang digelar bersama BKKBN Kalimantan Utara. Pelayanan KB yang merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun IBI ke-75 ini mendapat antusias masyarakat. Ketua IBI Ranting Nunukan, Rina Daningtia Sawitri mengatakan masyarakat kini semakin sadar pentingnya merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak. Menurutnya, mayoritas warga mulai beralih menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang.
10: Sekarang masyarakat modern ya, mereka udah mayoritas menggunakan implan dan IUD. Nah, jadi suntik, pil, kondom itu hanya sebagian kecil. Jadi mereka sudah sadar sekali. Sehingga kegiatan begini ini memang justru sudah semakin sulit karena mereka sudah menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang tadi.
9: Rina menjelaskan meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang juga disebut menjadi tanda keberhasilan edukasi tenaga kesehatan kepada masyarakat. Warga dinilai semakin memahami pentingnya program KB untuk menjaga kesehatan ibu dan meningkatkan kualitas keluarga.

0: keselamatan ibu serta anak lebih terjamin. Salma Amin melaporkan.
1: Program pemerintah pusat mewajibkan seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan nasional. Selengkapnya dilaporkan Deli Tareri.
2: Kepala BPJS Tarakan Yusef Eka Darmawan mengatakan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan dapat mendukung keikutsertaan BPJS agar semua tertolong, terutama yang sudah memiliki JKN dapat menjaga keaktifan. Karena namanya sakit datangnya tidak tahu kapan dan bentuknya apa. Siapapun masyarakat memiliki risiko, program tersebut sangat membantu, sudah jutaan peserta dapat terobati. Namun efek panjang sebenarnya meningkatkan angka harapan hidup.
3: Ya, jadi program JKN ini tidak hanya bicara berobat gratis, tapi sejak dini masyarakat harus men-screening dirinya kalau ada risiko sakit segera berobat dengan undangan JKN. Bagi yang belum mendaftar karena ini sifatnya wajib, ya harus segera daftar sebagai bentuk mau bergotong royong di dalam menjalankan program JKN.
2: Ketika ditanyakan mengenai banyaknya peserta BPJS menunggak pembayaran, ia menjelaskan berbagai faktor seperti keadaan ekonomi, lupa, merasa belum menjadi hal penting soal kesehatan, padahal diketahui kesehatan itu sangat mahal, serta minimnya pemahaman mengenai pentingnya BPJS.
3: Kalau menunjukkan tadi kan keaktifannya baru 83% ya kalau tidak salah tadi ya.
4: 83%
3: ya. Artinya masih ada 16% yang belum aktif karena menunggak. Yang kedua karena mungkin banyak orang bekerja terus keluar kan, nah, nggak daftar lagi tuh si masyarakatnya. Atau bisa saja dia keluar pindah ke perusahaan lain, tidak dijamin juga BPJS-nya. Ya.
2: Yusef Eka Darmawan menegaskan bagi pekerja sejak mulai bekerja di perusahaan atau di mana saja berhak mendapatkan pelindungan dengan mengikutsertakan BPJS Kesehatan. Sementara untuk sanksi bagi pemberi kerja yang tidak mengurus keikutsertaan BPJS pekerjanya, yakni PP nomor 86 tahun 2013 tentang pemberian sanksi kepada pemberi kerja yang tidak memberikan jaminan kesehatan. Sanksinya berupa surat peringatan dan dan dicabut izinnya. Delita Reri melaporkan.
1: Pendengar, menutup Warta Nunukan pagi ini kami hadirkan feature upaya melestarikan ayam lokal khas Nunukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan. Plasterian menjadi program asimilasi bagi narapidana di lapas. Selengkapnya dilaporkan Tiara Alia.
5: Ayam Nunukan merupakan ras ayam lokal yang tengah dilestarikan oleh pemerintah. Ayam ini memiliki sejumlah ciri khas yang membedakan dengan ayam kampung biasa. Nama ayam Nunukan diambil berdasarkan nama daerah tempatnya berasal. Namun, sejumlah sumber menyatakan ayam ini bukan asli Nunukan, melainkan berasal dari daratan Cina bagian selatan. Pada tahun 1922, perantau Cina membawa ayam Nunukan masuk ke daerah Tarakan melalui Tawau, Malaysia. Meskipun termasuk sebagai ayam pendatang, ayam tersebut sudah dianggap sebagai ayam lokal karena telah mengalami adaptasi selama puluhan tahun. Saat ini, berbagai program hingga intervensi telah dilakukan pemerintah untuk pelestarian ayam lokal khas Nunukan. Salah satunya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Upaya tersebut meliputi perbaikan kandang hingga pemeriksaan kesehatan hewan secara rutin. Selain Pemda Nunukan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan turut melestarikan ayam tersebut. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan, Puang Dirham, menjelaskan pelestarian ayam khas Nunukan menjadi program asimilasi bagi narapidana di lapas.
6: Sesuai dengan namanya ya, ini namanya ayam Nunukan, tipenya tipe kolombian. Memang ayam ras seperti ayam pedaging, tapi bukan ayam pedaging, ini ayam khas Nunukan yang tanpa bulu di belakangnya atau buntut. Jadi ini termasuk sudah langka di Kabupaten Nunukan. Dan kita coba budidayakan itu untuk pelestarian.

0: Puang menjelaskan, ayam nunukan tampak seperti perpaduan antara ayam kampung dan ayam broiler. Selain itu, ayam nunukan tampak tidak berekor. Ciri lainnya yang dominan antara lain warna bulu coklat kemerahan dengan bagian ujung hitam atau biasa disebut tipe Colombian, sementara warna sisi kaki kuning atau putih. Saat ini, Lapas Nunukan fokus pada pengembangbiakan sepasang ayam yang telah menghasilkan 8 butir telur. Karena jumlahnya masih terbatas, fokus utama saat ini adalah pelestarian, bukan tujuan komersial.
1: Pelestariannya kita untuk budidaya dulu, mengedukasi ke masyarakat, serta kita coba program asimilasi dan kendara pidana bahwa kearifan lokal itu penting untuk kita jaga dan kita lestarikan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Karantina Nunukan pastikan stok sapi aman dan bebas penyakit. Saat ini sudah ada 105 ekor sapi yang sehat untuk keperluan hewan kurban. Sebanyak 13.000 warga Kelurahan Nunukan Timur menjadi sasaran program pemeriksaan kesehatan gratis tahun 2026. Pendengar, kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami untuk share persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp dan SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat pagi pendengar RRI Nunukan. Masih bersama kami tim Nunukan Pagi. Saya Wina Dewiana, didamping operator kami ada Riki, kembali menyapa Anda di program Nunukan Pagi ini. Ragam program dan juga sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda untuk terus memperbarui informasi kita bersama. Baik pendengar, di edisi siar hari ini di hari Kamis 14 Mei 2026, mengawali kebersamaan kita dan juga mengawali rutinitas Anda untuk pagi hari ini, kami ajak Anda untuk update informasi terkait seperti apa perubahan untuk nilai tukar mata uang asing, ya, nilai tukar mata uang dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia setelah yang berikut ini. Nunukan pagi ini. Pendengar, untuk edisi hari ini dolar Singapura beli di kisaran Rp13.719 per 1 dolar, kemudian jual di kisaran Rp13.740 per 1 dolar. Ringgit Malaysia beli di kisaran Rp4.436 per 1 ringgit, jual di kisaran Rp4.454 per 1 ringgit. Masih di situs yang sama, update informasi harga emas hari ini 1 gram di kisaran harga Rp2.645.226, naik Rp1.715 dari harga kemarin. Dan baru saja ada perubahan lagi pendengar, kembali naik ya untuk di harga emas ini per gramnya Rp1.400. Kami update informasi berikut untuk Anda, kami akses dari situs kursdolar.com.
1: Pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Ballcast Podcast Sepak Bola, feature legenda Piala Dunia, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Ada lauk apa?
1: Ini ada mie, telur, roti. Nah, kamu mau yang mana?
0: Hah? Mie telur lagi? Nasi, ikan, sayur? Nah, ada kak.
1: Jangan salah. Mie telur juga bikin kenyang, dek.
0: Kenyang sih kenyang, kak. Tapi tidak sehat. Aku kan masa pertumbuhan. Harus tumbuh ke atas, bukan ke samping, dan tidak stunting.
1: Wih, pinter nih adik kakak. Kayak dokter.
0: Iya dong, kak. Dokter Cili.

Halo Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya, pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini, kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya. Bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: menghasilkan pagi ini.
1: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk update informasi. Kami hadirkan informasi sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi tepatnya di tanggal 14 Mei. Di antaranya, pendengar, merupakan peringatan kenaikan Yesus Kristus ya. Kenaikan Yesus Kristus atau Ascension Day ini merupakan hari raya umat Kristiani untuk memperingati naiknya Yesus Kristus ke surga setelah kebangkitannya. Peringatan ini juga dirayakan 40 hari setelah hari Paskah dan biasanya jatuh di hari Kamis. Di Indonesia, kenaikan Yesus Kristus ditetapkan sebagai hari libur nasional dan tahun ini jatuh di hari Kamis, tepatnya di tanggal 14 Mei 2026 hari ini. Umat Kristiani umumnya memperingatinya melalui ibadah di gereja dan juga kegiatan keagamaan bersama keluarga maupun komunitas. Dan selamat pagi untuk Anda yang hari ini juga menikmati hari libur ya, selamat libur aja untuk Anda dan punya kegiatan-kegiatan juga. Selamat beraktivitas rutinitasnya seperti biasa ya. Selamat pagi aja untuk semuanya. Jangan lupa untuk sarapan pagi terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas rutin Anda biar lebih fokus lagi dalam melaksanakan kegiatannya dan juga hasilnya bisa lebih optimal ya. Dan untuk Anda yang saat ini juga sedang beres-beres, bersih-bersih, untuk ibu-ibu semuanya semangat pagi. Selamat pagi juga tentunya ya untuk semuanya. Untuk abang-abang sopir juga yang saat ini lagi muter kota Nunukan, semoga hari ini keberuntungan selalu ada bersama Anda dan juga di mana-mana selalu ada kebahagiaan seperti itu ya. Dan untuk semuanya lah yang saat ini sedang dengarkan RRI Nunukan melalui frekuensi radio di FM wilayah Nunukan, Sebatik dan juga Krayan, serta untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, selamat pagi untuk semuanya. Boleh nanti untuk di sela-sela acara yang kami hadirkan, bila mana ada informasi juga yang ingin Anda kabarkan, sharing seperti itu ya, informasi terkait seperti apa situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, boleh Anda kabarkan di 0811-5311-945. Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami, tim Nunukan pagi ini yang bertugas.
2: 96,3 1 Nunukan.
3: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, tanggal 14 Mei juga diperingati sebagai Children's Day atau Hari Anak ini di Inggris ya. Dikutip dari laman National Today, peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan perhatian terhadap hak, kesejahteraan, serta kebahagiaan anak-anak. Dan mendengar Hari Anak di Inggris ini biasanya diramaikan dengan berbagai kegiatan edukatif dan juga ada hiburan untuk anak, di mana sejumlah sekolah, organisasi, hingga komunitas turut mengadakan acara yang melibatkan permainan, pembelajaran, dan ada juga aktivitas kreatif. Masih informasi seputar sejarah dan juga kejadian penting yang terjadi di tanggal 14 Mei, kami hadirkan untuk Anda pagi ini. Pendengar, biji bunga matahari atau biji kuaci adalah salah satu camilan orang Indonesia sejak puluhan tahun lalu. Biji serta isinya kecil dan kulitnya keras, namun anehnya sekali dimakan susah untuk berhenti. Tapi, tahukah Anda, di balik rasanya yang gurih dan bikin nagih, kuaci ini ternyata punya manfaat yang jarang diketahui. Kuaci itu paket nutrisi mini. Dalam satu genggam kuaci ada vitamin E, magnesium, selenium, dan lemak baik. Vitamin E-nya sebagai antioksidan, membantu sel-sel tubuh Anda agar tidak cepat rusak. Magnesiumnya membantu otot terasa rileks dan tidur lebih nyenyak. Selain itu, kuaci adalah penenang alami. Aktivitas ngunyah dan fokus kecil untuk membuka kulit kuaci mirip teknik mindfulness, membawa Anda untuk tidak memikir hal-hal lain dan rasa stres pelan-pelan hilang. Tidak hanya itu, ngemil biji kuaci juga bagus untuk jantung dan kulit. Lemak tak jenuh di kuaci membantu jaga kolesterol tetap aman. Sementara vitamin E-nya bikin kulit lebih lembab dan terlindungi dari radikal bebas. Namun biasanya ada biji kuaci yang sudah dicampur dengan garam. Kalau kebanyakan, efeknya bisa sebaliknya, bikin haus dan tekanan darah naik. Sebaiknya makan biji kuaci secukupnya saja.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Anda pasti mendengarkan siaran RRI Nunukan di program Nunukan pagi ini. Selamat pagi untuk Anda. Selamat memulai rutinitasnya untuk di kesempatan pagi hari ini. Semangat pagi juga untuk semuanya ya. Yang pagi hari ini kebetulan lagi menikmati sarapan paginya sambil dengarkan RRI Nunukan juga selamat pagi. Sarapan apa tuh? Kepo saja saya ya. Mau tahu aja nih pendengar kita lagi sarapan apa. Dan juga untuk Anda yang hari ini punya kegiatan rencana yang sudah ada di list begitu ya, diisi di waktu liburnya, libur panjang sepertinya ini. Semoga segala satunya ini berjalan lancar dan juga sesuai dengan yang sudah Anda rencanakan dan juga nanti hasilnya sukses seperti itu. Baik, dan untuk Anda boleh silakan ya yang berada di wilayah Sebatik, Krayan dan juga Nunukan dan sekitarnya, bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, boleh Anda bergabung bersama kami di 0811-5311-945. Barangkali ada informasi seputar seperti apa situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, ingin Anda kabarkan kepada kami, atau juga saat Anda keluar rumah, kebetulan pagi-pagi cari sarapan pagi, pergi ke pasar, seperti itu ya, menjumpai ada informasi penting lainnya ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita juga pagi hari ini boleh. Di sambungan nomor interaktif kami, pendengar 0811-5311-945. Anda dapat mengirimkan informasi yang ingin Anda sampaikan di via SMS, kemudian juga silakan untuk yang ingin bergabung di WhatsApp, yang ingin langsung telepon kami juga boleh kami terima di off air, di sela-sela acara yang kami hadirkan untuk Anda. Baik, masih informasi seputar sejarah dan juga peristiwa penting kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, 14 Mei juga merupakan peringatan Hari Orienteering Sedunia ya. Ada juga peringatan World Orienteering Day sedunia ini atau Hari Orienteering Sedunia, yang mana dikutip dari Days of the Year. Peringatan ini bertujuan mengenalkan olahraga orienteering kepada masyarakat dunia. Orienteering ini merupakan olahraga yang menggabungkan navigasi dan juga aktivitas fisik di alam terbuka. Pesertanya ditantang menemukan titik tertentu menggunakan peta atau kompas. Dan Hari Orienteering Sedunia biasanya dirayakan melalui kompetisi, pelatihan hingga kegiatan luar ruang di berbagai negara. Dan itulah sejumlah peringatan juga yang diperingati di tanggal 14 Mei ya. Di antaranya salah satunya adalah Hari Libur Nasional, yakni kenaikan Yesus Kristus di Indonesia, kami hadirkan untuk Anda. Silakan yang juga ingin sharing informasi, absen dulu nih pagi hari ini di tempat tinggal Anda seperti apa untuk situasi kondisinya, aman, cuacanya bagaimana, cerahkah ya, atau ada juga nih yang saat ini sedang hujan begitu untuk di tempat tinggalnya, boleh berkabar kepada kita juga di 0811-5311-945. Pendengar, saya akan kembali untuk Anda dengan kembali menghadirkan ragam informasi perbatasan dan juga informasi lainnya.

0: Kenapa di sini? Kamu nggak sekolah kah?
1: Enggak, Bu.
0: Kenapa nggak sekolah? Mama kamu di mana? Ada di rumah kan?
1: Mama suruh aku jaga adik. Mama kalau pagi sampai sore pergi kerja. Jadi mama suruh aku yang jaga adik.
0: Terus bapak ada kan?
1: Ada. Bapak kerja juga. Mama bilang aku nggak usah sekolah. Jaga adik saja. Kalau aku sekolah, siapa yang cari uang? Bantu bapak.
2: Jangan ada anak putus sekolah. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan karena mereka adalah generasi dan aset masa depan bangsa.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
3: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan pagi ini. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk update informasi cuaca ya. Sesaat lagi kita akan ketahui bersama seperti apa perakiraan cuaca untuk di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya.
4: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Pendengar, saat ini kami sudah tersambung bersama Prakirawan BMKG Nunukan, ada Nosa Giga Widiansa di sana. Kita sapa, halo, selamat pagi Mas Nosa.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, apa kabar hari ini?
1: Baik, alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, baik Mas Nosa, silakan. Seperti apa nih untuk laporan perakiraan cuaca di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya?
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Nunukan dimanapun Anda berada. Hari ini saya Nosa Giga akan berbagi informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2020. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau cerah berawan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 68 sampai dengan 98%. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Selanjutnya, untuk perakiran cuaca dan di gelombang di wilayah Perlengkapan hingga sebatik, pada pagi hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan 2-6 knot, sedangkan untuk tinggi gelombang termasuk ke dalam kategori tenang, yaitu 0,1-0,5 meter. Demikian perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk aktivitas.
0: Baik, terima kasih Mas Nosa untuk laporan perakiraan cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali untuk Anda.
2: Demikian laporan cuaca.

adalah investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Brada, terima kasih kebersamaan Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan update informasi bersama kami. Baik, kami akhiri di program Nunukan pagi ini. Dan pendengar jangan lewatkan tepat pukul 8 pagi hari nanti. Kami kembali ajak Anda untuk update informasi nasional langsung dari Pro 3 RRI.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
2: Motivasi untuk belajar, setidaknya menjadi bagian daripada satu misi dan misi dari kota masing-masing.
0: Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudy Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan pada tahun 2024, yakni 8,5%.